0: asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
1: Jadi 5 itu ada wafat. Satu, tapi kita doakan ini insya Allah khususlah khatimah, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khususlah khatimah, jadi halimah dari Kampar.
0: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

0: Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
1: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal Pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
0: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
2: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
0: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
4: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Mariano Mendes!
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang

0: karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut. "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang." Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini. "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut." Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar satu lagu dari Tangga dengan Hebat. Bali itu hebat banget. Kenapa? Selain jadi destinasi wisata, tapi juga jadi pusat budaya yang bertemu dan tentu saja dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang cukup panjang. Kemudian juga budaya yang membentuk masyarakat Bali yang modern sekarang saat ini tetap mengapresiasi yang namanya seni dan juga budaya melalui Pesta Kesenian Bali. Dan pendengar, Pesta Kesenian Bali setiap tahunnya atau tahun ini merupakan tahun ke-48 penyelenggaraan dari parade. Kemudian ada juga festival yang menjadi wadah aktivitas dan kreativitas para seniman. Dan tentu saja untuk mendukung program pemerintah dalam hal penggalian, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai seni budaya Bali. Dan Pesta Kesenian Bali ini terselenggara, pendengar, tidak saja sekedar dilaksanakan setiap tahun, tapi memang ada dasar penyelenggaraannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 7 tahun 1986 tentang Pesta Kesenian Bali, dan kemudian direvisi aturannya menjadi Perda Bali nomor 4 tahun 2006. Jadi yang paling menyita perhatian pasti adalah PAI atau pawai yang mengawali dari Pesta Kesenian Bali untuk tahun ini sudah terselenggara 13 Juni lalu. Kemudian ada parade, ada lomba, pagelaran, pameran, kemudian juga ada sarasehan dan pelatihan. Dan Pesta Kesenian Bali merupakan festival kesenian pertama, maksud kami terlama dari usia penyelenggaraannya, dan kemudian menjadi festival dengan durasi yang cukup panjang yang ada di Indonesia. Di awal-awal PKB, pendengar, dulu itu sering diadakan selama 2 bulan, tapi ya belakangan menjadi 30 hari saja. Dan salah satu penampilan yang paling bergengsi adalah pagelaran atau parade gamelan Gong Kebyar. Gong Kebyar ini kemudian dikemas juga menjadi wimbekare atau lomba, menjadi salah satu penampilan yang mendapatkan perhatian cukup banyak dari pengunjung, begitu ya. Dan dalam parade Gong Kebyar ini pengunjung bisa menyaksikan karya seni, ada kerawitannya, begitu ya, kelihayan dari para pemain untuk gamelan Gong Kebyar, ada tari-tarian di sana, terelaborasikan menjadi satu dalam sebuah parade gamelan Gong Kebyar. Dan pada Pesta Kesenian Bali juga menjadi wadah untuk bisa melahirkan kembali atau menampilkan kembali kesenian-kesenian yang langka. Kalau kemarin saya menonton tari tani yang dibawakan oleh anak-anak SMK Negeri 5 Denpasar, dan tari tani ini diciptakan oleh Wayan Brata di tahun 1957, gitu ya. Dan tahun lalu saya juga sempat menonton sarasehan dari tari nelayan, gitu ya. Jadi banyak sekali tari-tari yang ada di Provinsi Bali ini menggambarkan bagaimana aktivitas ya dari masyarakatnya, ada yang bertani, ada juga yang menjadi nelayan, gitu ya. Dan di penyelenggaraan untuk hari ini juga masih terus terselenggara, dan hari ini juga menjadi momentum awal wimbekare atau lomba tari barongket ini yang juga bergengsi setiap tahunnya, pendengar Pro 1. Kemudian untuk Anda yang memang ingin melihat seperti apa Pesta Kesenian Bali, tidak bisa hanya diintip ya dari media sosial, tapi memang harus datang langsung ke Pesta Kesenian Bali tahun 2026, gitu ya. Karena kesenian langka juga banyak ditampilkan, dan berusaha dari Pesta Kesenian Bali, penyelenggara PKB ini membuat PKB menjadi laboratorium rekonstruksi dari kesenian-kesenian yang hampir punah. Kalau yang sempat didatangi oleh masyarakat adalah kesenian Prembon ya. Arje pun sekarang juga sudah mulai jarang, tapi jangan lupa untuk datang ke penampilan nanti di Arje RRI
di tanggal 2 Juli 2026. Kami juga nanti akan hadirkan promosinya untuk Anda, pendengar Pro 1. Dan hari ini rekonstruksi kesenian langka melalui Pesta Kesenian Bali juga telah dibahas di pojok media yang terselenggara di hari Senin 22 Juni lalu. Dan diskusi budaya bertajuk penggalian kesenian, rekonstruksi kesenian langka, dibahas di sana, menggambarkan bahwa kesenian langka tidak dapat dilepaskan juga dari visi awal lahirnya PKB di tahun 1979. Kami juga nanti akan mengulas, mendengar, sebenarnya seperti apa sih rekonstruksi yang diinginkan begitu. Kami akan kembali sesaat lagi.

Pro 1, jangan sampai kesenian yang kita miliki di Bali yang sangat kaya, bahkan ada banyak sekali tari-tarian yang belum pernah kita tonton, pendengar, ini bisa hilang selamanya ya. Karena sebenarnya Pesta Kesenian Bali ini memiliki visi untuk menjadikan kebudayaan Bali ini sebagai landasan pembangunan. Jadi PKB adalah wadah untuk menggali, melestarikan, membina, mengembangkan, dan juga merevitalisasi seni budaya Bali. Dan pendengar, disampaikan oleh Guru Besar Institut Seni Indonesia Bali, Profesor Dr. Ida Ayu Trisnawati, SST, MSI, menjelaskan visi dari Pesta Kesenian Bali masih sangat terasa dalam perjalanan PKB yang sekarang memasuki usia ke-48 tahun. Tapi di tengah keberhasilan PKB setiap tahunnya untuk menjadi ruang pertunjukan seni terbesar di Bali, tapi masih banyak sekali tantangan untuk menjaga keberlangsungan, karena beberapa ya kesenian tradisional ini mulai kehilangan pelaku dan juga pendukungnya, begitu. Dan yang paling sering diperbincangkan setiap tahunnya adalah kesenian Arje, begitu ya. Tapi RRI Denpasar ini selalu hadir, Astungkara tahun ini begitu ya, akan hadir di tanggal di bulan Juli untuk nanti menampilkan Arje Sundaracita ya, yang nanti akan dipersembahkan oleh RRI Denpasar. Dan terkait dengan merekonstruksi kesenian langka melalui Pesta Kesenian Bali, memang menghadapi tantangan modernisasi, perubahan gaya hidup masyarakat yang membuat kesenian tradisional memang jadi hilang ruang dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Soal regenerasi tadi sudah kami sampaikan, kemudian ada perubahan fungsi sosial budaya dan minimnya dokumentasi yang membuat anak-anak, remaja hingga generasi muda ini lost in history gitu ya. Kita kehilangan apa saja yang pernah ada dan sudah pernah terciptakan, sehingga sulit untuk mempelajari kembali, pendengar. Dan pada kesempatan pagi hari ini di pukul 9 kami akan hadirkan nanti perbincangan juga bersama dengan para akademisi dari ISI Denpasar yang akan menyampaikan seperti apa seharusnya atau sebaiknya Pesta Kesenian Bali lebih banyak mengangkat kesenian langka yang kemudian direkonstruksikan dan siapa tahu nanti akan kembali populer begitu ya di kalangan masyarakat Bali. Masih menemani Anda di Denpasar pagi ini bersama saya Indah Widyasari.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar dilansir dari laman Komdigi, beredar sebuah unggahan berupa tautan di media sosial TikTok berisi informasi yang mengklaim adanya lowongan kerja di PT United Tractors Terbuka atau TBK tahun 2026. Benarkah informasi ini? Kita cek faktanya, pendengar. Kalau informasi terkait dengan lowongan kerja di PT United Tractors TBK adalah tidak benar. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, tautan tersebut diunggah pada laman TikTok, pada akun TikTok, dan kemudian mengarahkan ke halaman yang mencurigakan berisikan formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Dan kemudian dari laman resmi unitedtractors.com diketahui bahwa PT United Tractors tidak sedang membuka lowongan pekerjaan, dan berdasarkan akun Instagram @unitedtractors.career, PT United Tractors sedang membuka pendaftaran magang Astra Internship Fair keempat periode 15 hingga 26 Juni 2026 bagi mahasiswa aktif pada jenjang D1 atau S1 dengan posisi Business Operations, People Management, dan Communication and Multimedia. Sehingga informasi terkait dengan adanya lowongan kerja di PT United Tractors tahun 2026 adalah informasi yang tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Salma, Salsabil pendengar. Boleh juga untuk datang ke Pesta Kesenian Bali, pendengar, masih terus berlangsung sampai tanggal 11 Juli 2026. Gak terasa bulan Juni juga sudah mau-mau habis gitu ya. Tinggal 6 hari lagi. Jangan lupa, ada banyak hal istimewa di Pesta Kesenian Bali yang masih bisa Anda tonton, pendengar, terutama kebudayaan atau seni budaya Bali yang hanya ada di Pesta Kesenian Bali. Ada beberapa kesenian-kesenian langka yang siapa tahu itu menjadi inspirasi Anda untuk pagi hari ini atau hari ini, pendengar Pro 1. Jangan lewatkan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Dan pagi hari ini tidak saja membahas soal Pesta Kesenian Bali saja sebagai festival tahunan yang sangat luar biasa untuk mengapresiasi seni budaya Bali, tapi menjadi wadah juga untuk rekonstruksi kesenian langka. Seperti apa nanti pembahasannya, pendengar, bersama dengan host Oscar Robert sesaat lagi akan kami bahas rekonstruksi kesenian langka melalui Pesta Kesenian Bali. Anda bisa simak perbincangannya melalui aplikasi RRI Digital. Siaran terestrial kami juga terus tersedia untuk Anda di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Tonton visual untuk perbincangan pagi hari ini di aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI Denpasar.
1: Rekonstruksi kesenian langka melalui Pesta Kesenian Bali PKB merupakan langkah krusial untuk menyelamatkan memori budaya Bali dari kepunahan. Melalui ajang tahunan akbar ini, kesenian tradisional yang hampir hilang digali kembali secara akademis dan kultural, bukan hanya dipentaskan ulang bentuk luarnya, tetapi juga dihidupkan nilai filosofis dan konteks sejarahnya. Pada pelaksanaan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 yang mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, berlangsung 13 Juni sampai 11 Juli 2026, isu rekonstruksi ini menjadi sorotan utama dalam berbagai diskusi budaya penunjang festival. Berdasarkan hasil diskusi budaya Kawiya Bali di Taman Budaya Art Center Denpasar, para akademisi dan praktisi seni merumuskan beberapa poin penting terkait penyelamatan kesenian langka. Pertama, bukan sekedar komersialisasi. Rekonstruksi harus dipandang sebagai proses akademik untuk memahami struktur artistik, sejarah, mitologi, dan fungsi sosial kesenian tersebut. Kedua, masalah keberlanjutan pasca PKB. Banyak kesenian langka yang berhasil direkonstruksi dan sukses dipentaskan di panggung PKB, namun kembali mati suri atau berhenti berkembang di daerah asalnya setelah festival berakhir. Serta ketiga, krisis regenerasi pewaris. Kelangsungan seni tradisi berada di tangan generasi muda selaku pewaris langsung, tanpa rasa memiliki dan pemahaman cerita sejarah, kesenian akan kehilangan jiwanya. Untuk mengatasi tantangan pelestarian ini, para ahli dan budayawan Bali mendorong beberapa solusi konkret. Pertama, pembentukan Bank Rekonstruksi Kesenian Bali. Program berkelanjutan yang ditargetkan mampu merekonstruksi, mendokumentasikan, mementaskan, hingga mewariskan 1-2 kesenian langka setiap tahunnya secara konsisten. Kedua, optimalisasi PKB sebagai laboratorium.

0: Saya Oscar Obet dalam dialog Denpasar pagi ini, dan pada pagi ini kita akan membahas terkait dengan rekonstruksi kesenian langka dalam Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini, dan sebagaimana proses rekonstruksi itu dilakukan, dan apa saja tantangan yang dihadapi, dan sejauh mana PKB berperan dalam menjaga keberlanjutan kesenian langka di Bali. Dan untuk membahasnya telah hadir di dua narasumber kita di studio Pro 1 RRI Denpasar. Yang pertama, beliau adalah Wakil Rektor 3 dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama ISI Bali, Profesor Dr. Iko Mang Sudirga, SSNM. Selamat pagi Prof. Sudirga, Om Swastiastu.
1: Selamat
0: Prof.
1: pagi Om Swastiastu, para pendengar
0: kabar
1: sekalian.
0: Baik Prof. Sudirga, Prof. Terima kasih telah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar di tengah kesibukannya di... Dan yang kedua, beliau adalah Guru Besar Bidang Ilmu Musik Vokal ISI Bali, Profesor Dr. Desa Madi Suwarti Laksmi, SSKR MA. Selamat pagi Prof. Desa, Om Swastiastu, Prof.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Bagaimana Prof. kabar? Baik Prof.
2: Desa? Baik, sangat baik.
0: Terima kasih Prof. telah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Mungkin kita ke Prof. Desa dulu ya Prof. ya. Rekonstruksi kesenian langka dalam Pesta Kesenian Bali ini sejauh mana sih Prof.? Apa namanya di PKB tahun ini Prof?
2: Terima kasih berbicara tentang rekonstruksi kesenian langka melalui PKB. Ya, kita harus berterima kasih dulu ya sebelum kita berbicara ke arah itu kepada pendiri atau pencetus PKB ini sendiri, yaitu Profesor Dr. Idubagus Mantre. Karena tanpa itu PKB itu tidak ada. Kalau berbicara tentang kesenian langka ini tergantung dari pengusungnya ya. Di PKB ini menurut saya masih sangat perlu digali lagi kesenian-kesenian yang kita anggap langka itu. Karena rekonstruksi kesenian langka itu adalah upaya bagaimana kita menghidupkan kembali bentuk kesenian yang sudah jarang dipentaskan atau malah sudah punah sama sekali itu, atau hampir punah ya, atau kehilangan sebagian unsur pertunjukannya itu ya. Agar rekonstruksi memiliki dasar akademik dan artistik yang kuat, ada beberapa hal ya, ada beberapa syarat yang harus diikuti, harus di apa namanya merupakan catatan dari setiap lembaga, setiap pengayom kesenian langka itu sendiri. Seperti ada harus ada tersedianya sumber data misalnya ya. Sumber data yang memadai itu. Karena rekonstruksi harus didasarkan pada bukti ya, pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ya, itu ya. Jadinya kalau sudah ada bukti, ada apa namanya, ada sumber data, ada keseniannya itu sendiri, pasti bisa ditampilkan kembali gitu. Karena kalau tidak ada itu, bagaimana kita menampilkan? Sudah hilang, sudah punah sama sekali. Misalnya ada dokumentasi foto dan video yang lama maupun yang sudah berhasil direkonstruksi. Dan kadang lama kalau sudah kehilangan jejak, kehilangan pionirnya, kehilangan penarinya, kehilangan musisinya, itu sudah tidak ada jejak lagi. Bagaimana kita merekonstruksinya kembali gitu. Ada naskah, ada berupa lontar, tergantung jenis keseniannya apa itu, ada manuskrip itu, ada arsip misalnya. Peran pemerintah itu sangat diharapkan. Saya sangat salut dengan peran RRI Denpasar. Sudah banyak sekali merekam-merekam atau walaupun tidak merekonstruksi secara langsung, tapi tetapi tetap berperan untuk mendokumentasikan jenis-jenis kesenian secara spesifik tembang-tembang Bali yang punah. Kalau tidak ada RRI, seperti contoh Joro Soli itu, beliau itu kan seorang pionir penembang dan penari arje yang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh seniman-seniman arje lainnya. Itu contoh. RRI banyak sekali mendokumentasikan tembang-tembang itu. Tujuannya ya supaya tidak punah, tidak hilang, dan saya berharap masih ada tetap sampai sekarang. Ya, kemudian sudah tentunya diharapkan adanya informan. Kalau sudah kesenian itu punah, pasti kita

0: kita berharap ada saksi, ya, ada informan yang paling sedikit menceritakan bagaimana sih kesenian itu pada saat itu, walaupun dia tidak menggeluti kesenian itu, tapi paling tidak ada berita, ada cerita, ya, yang menggambarkan bagaimana kesenian itu, untuk kita bisa bayangkan bagaimana sih itu, walaupun tidak bisa direkonstruksi persis seperti aslinya, tetap ada usaha ke arah itu. Nah, kemudian ya itu informan narasumber, kemudian narasumber ini juga berupa seniman kalau memang masih ada. Nah, seperti Gambuh. Kalau Gambuh di Batuan kita tidak bisa katakan lagi karena di Batuan itu sangat luar biasa. Ya, gininya apa pelestariannya. Tidak hanya perorangan mempunyai grup Gambuh, Banjar juga grup Gambuh. Berbeda halnya di tempat-tempat lain. Seperti di Pedungan aja contohnya sekarang. Ya. Kita tidak tahu bagaimana perkembangannya, apakah masih ada. Karena ini berkaitan dengan masyarakat pengayomnya, berkaitan dengan difungsikannya kesenian itu. Nah, kemudian ada Parwo, ada Wayang Wong. Kalau Wayang Wong masih eksis sampai sekarang di Tejakulo, Jungsri dan lain sebagainya. Kalau Parwo sangat sulit kita temukan. Dulu pernah ada rekonstruksi, ada pernah dibangun kembali di Sukowati, saya masih ingat. Waktu itu almarhum Dalang Narto sebagai Duryodhana sangat luar biasa. Tapi tidak berlanjut sampai sekarang. Ya, itu sangat sulit. Ya, ada baik dari segi bahasa. Sangat sulit itu Parwo, kita sulit menemukan yang menggeluti kesenian Parwo lagi. Kalau Wayang Wong masih saya lihat sampai sekarang. Nah, itu yang saya katakan, ada seniman senior yang masih menggeluti atau masih paling tidak ada satu saja masih ada, masih kita bisa lihat bagaimana sih dulunya gitu, ya. Kemudian mungkin saja ada tokoh adat, ya, tokoh adat atau dan mungkin ada budayawan sebagai saksi hidup yang bisa bercerita tentang kesenian itu. Kemudian ada masyarakat yang masih memiliki ingatan, ya, sama seperti tadi, yang ingatannya secara kolektif terhadap kesenian tersebut, ya. Misalnya ada keterangan dari para informan penting untuk melengkapi data yang tidak terdokumentasikan. Ya, saya rasa untuk melestarikan ini di ajang PKB ini harus ada itu untuk bisa merekonstruksi dan bisa mementaskannya kembali. Lebih-lebih lagi bisa dipentaskan di PKB. Itu dulu, nanti masih banyak yang saya bisa ceritakan. Terima kasih.
1: Baik, Prof. Risa, terima kasih, Prof. Mungkin dari Prof. Sudirga, seperti apa, Prof, untuk rekonstruksi di kesenian dalam PKB ini?
2: Baik, jadi Pesta Kesenian Bali ini kan merupakan amanat dari Perda nomor 4 tahun 2020 baru, tapi sebelumnya sudah ada perda tentang PKB juga. Jadi di dalam PKB itu selalu ada upaya untuk pelindungan atau penggalian, kemudian ada pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan. Nah, terkait dengan upaya-upaya untuk menggali kembali kesenian-kesenian yang sudah hampir punah, dalam konteks rekonstruksi ini kan merekonstruksi berarti kita membangun kembali tentang bagaimana kondisi seni yang dulu pernah berjaya, kemudian sekarang lenyap, ditelan zaman dan sebagainya, untuk bisa dibangun kembali. Nah, kalau dulu dengan terbatasnya sumber-sumber data yang ada, agak kesulitan di dalam merekonstruksi. Jadi seperti kata Prof. Desa tadi itu, paling tidak harus ada informan yang bisa dijadikan sebagai sumber data. Nah, namun hari ini dengan adanya kemajuan bidang iptek teknologi, ada apalagi sudah ada digitalisasi, tentu ini akan sangat membantu. Karena sudah ada, paling tidak ada foto, seperti apa gelungannya, seperti apa kostumnya. Nah, kemudian ada video, seperti apa komposisinya, seperti apa geraknya. Kalau musik, bagaimana komposisinya, kan begitu. Nah, tentu ini akan mempermudah proses untuk rekonstruksi. Nah, di dalam kaitan dengan Pesta Kesenian Bali tahun ini yang ke-48 ini, tadi malam saya juga sempat menonton hasil rekonstruksi tentang Sri Hartadi Jayaprana yang disajikan oleh Sanggar dari SMK 5 Denpasar. Jadi itu kan karya yang dibangun tahun 1957 oleh Empu Ageng kita, Bapak Wayan Brata. Jadi sudah tidak banyak yang mengenal seperti apa sih sendatari masa lalu. Nah, ini menjadi memori penting bagi kita, bagaimana sih hubungan antara gerak, kemudian ada iringan, kemudian antara dalang, kemudian ada gerong juga, diramu dengan sangat-sangat, kalau sekarang menjadi pertunjukan yang sederhana mungkin bagi anak-anak sekarang, karena memang polanya itu dinikmati dengan sangat elegan gitu. Kalau sekarang kan kecenderungannya generasi kita itu rumit ya, rumit dan kompleks itu. Tapi pada saat itu ditata sedemikian rupa hubungan antara tari dengan musiknya, tari dengan vokalnya, tari dengan dialognya, betul-betul enak di anu. Dan yang itu dari segi sajian audiovisualnya, tapi dari segi konten tentu pengangkatan rekonstruksi Jayaprana hari ini berkaitan dengan tema PKB Atma Kerti Sido Pari Sude. Jadi bagaimana di dalam cerita Jayaprana itu ada pesan-pesan tentang kejujuran, kesetiaan, terutama bagaimana kesetiaan Layon Sari dengan Jayaprana walaupun diiming-imingi dengan berbagai harta oleh Raja Kalianget, tapi mereka tetap pendiriannya untuk mencintai Jayaprana dengan berbagai upaya. Bahkan dia rela untuk mengorbankan jiwa raganya untuk membela suaminya itu. Jadi, nah ini juga bagaimana seorang Jayaprana yang dibesarkan di Puri dan dititahkan ke hutan oleh rajanya itu, dia tidak bisa mengelak karena ya yang namanya tugas perintah dari atas kan di sini ada tanggung jawab ya. Mereka harus laksanakan meskipun pada akhirnya dia harus menerima kenyataan, dia harus bela pati juga, harus apa namanya, harus mengorbankan jiwanya demi tujuan dari penguasanya. Nah, di sini juga bagaimana pesan yang disampaikan tentang kerakusan, nafsu, kekuasaan yang tentunya menjadi pelajaran penting bagi generasi kita hari ini. Nah, itu. Nah, di samping Sendratari Jayaprana juga direkonstruksi tari tani. Kebetulan juga hasil karya Pak Brato. Jadi, nah kemarin sempat saya nonton bagaimana tari tani itu yang generasi hari ini banyak yang tidak paham ternyata bagaimana budaya mencangkul, kemudian budaya merawat tanaman dengan ngis-ngis itu, mereka melakukan gerakan mendayung. Nah, ini kan sudah misinterpretasi. Nah ini termasuk pembinanya saya kritik itu. Jadi harus mereka bertanya kepada sumbernya untuk bisa merekonstruksi itu. Dan itu pengalaman-pengalaman yang penting untuk
1: informan
2: di
1: tadi ya Prof.
2: Iya, ya, itu menjadi itu penting karena apa sih maksud gerak ini itu? Kalau salah menafsirkan ya itu akan bisa
1: salah semua nanti.
2: Iya, salah kita mewariskannya juga salah itu. Nah, itu penting. Nah, selain itu juga ada rekonstruksi tabuh Palgunawarsa yang bagi saya itu pada zaman itu sudah luar biasa karena tidak hanya bermatra 8 tapi juga sudah memasukkan unsur-unsur dari musik gambang di dalamnya. Kemudian juga musical form yang dalam bentuk nyading dalam gambang ditransfer ke dalam gong kebyar dengan irama matra 3/4 pada zaman itu pasti sudah mengagetkan. Dan kalau hari ini sudah terbiasa kita dengan ritme yang ganjil itu, tapi pada saat itu sudah luar biasa saya kira dengan ritme yang sedikit berbeda. Jadi selain itu tentu di dalam PKB ini juga ada rekonstruksi seperti legong polo yang sedang cepat dibangun di Klanis itu, yang istrinya dari pelukis Lemayor itu. Nah, ini juga menjadi memori penting untuk bisa disampaikan kepada generasi muda bahwa di sini pernah ada legong tentang polo yang memiliki nama besar di dalam seni rupa Bali.
1: Baik, terima kasih Prof. Dirga dan Prof. Desa. Baik pendengar, kita jeda terlebih dahulu, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aku Brian, umurku 22 tahun, asli Denpasar. Nah, menurutku pribadi, acara ini membantu melestarikan warisan budaya agar tidak tergerus oleh zaman dan budaya modern tentunya. Dengan adanya Pesta Kesenian Bali ini, kesenian Bali tetap memiliki ruang untuk berkembang, dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, itu banyak sebenarnya contoh tariannya, yaitu seperti Tramagong dan juga Pelegongan, kayak seperti itu.
4: Halo, kenalin nama aku Okta, umur 20 tahun dari Denpasar. Menurut saya, PKB sangat penting karena menjadi wadah bagi seniman untuk menampilkan karya mereka sekaligus menjaga kelestarian seni dan budaya Bali. Melalui PKB, generasi muda juga dapat mengenal dan melanjutkan warisan budaya yang mulai jarang ditampilkan di masyarakat. Menurut aku juga, PKB itu sangat worth it sih untuk dilakuin dan diteruskan di generasi-generasi berikutnya.
5: Halo, saya Ica Lecir dari Denpasar. Untuk menanggapi dari pertanyaan ini, PKB itu sangat penting sekali karena mengangkat di beberapa tempat yang ada di Bali. Bahkan waktu ini saya lihat juga ada yang dari luar, dari Jawa.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih di Dialog Denpasar pagi ini masih terkait dengan tema rekonstruksi kesenian langka dalam Pesta Kesenian Bali. Kita ke Prof. Desak dulu. Sebenarnya indikator bahwa sebuah rekonstruksi kesenian ini berhasil diterima kalangan masyarakat ini bagaimana Prof? Apalagi sekarang kan di zaman digital, zaman modern, anak-anak zaman sekarang ini seperti apa Prof? Apakah perlu improvisasi dari segi audiovisual atau gimana Prof?
0: Terima kasih. Dalam era digital, era globalisasi zaman ini sangat sesuatu apapun sangat mungkin dilakukan dengan digital, adanya AI itu sangat memungkinkan untuk generasi muda untuk menyerap kesenian-kesenian, salah satunya diantaranya adalah kesenian langka ini. Satu hal yang sulit dilakukan adalah bagaimana kita mempertahankan nilai keaslian atau keautentikan kesenian itu sendiri. Saya masih ingat tadi Prof. Sudirgo menyinggung masalah Tabuh Palguna Warsa. Kebetulan di tahun itu, tahun 60-70, saya sudah melalang buanas bersama orang tua saya menggunakan tabuh itu, dan saya waktu itu menari dan sebagai penari Dharmagong kebetulan. Dan ada rekonstruksi, kebetulan tadi disebutkan juga Tari Tani ya. Tari Tani itu kebetulan saya juga merekonstruksi sama Yang Pung di tahun 70 berapa itu ya, 76 kalau tak salah. Itu ada di Himpunan Seniman Remaja dulu Badung sama Denpasar masih jadi satu. Kemudian Tari Demang Miring kebetulan juga saya yang menarikan merekonstruksi, sehingga setelah itu pakai di PKB. Dan kebetulan aja kemudian Tari Palu Wakil yang sudah mandeg, sudah hampir punah waktu itu, kebetulan di tahun 88 juga saya kebetulan mendapatkan ditunjuk sebagai penarinya untuk merekonstruksi Tari Palu Wakil. Gayanya waktu itu gayanya Bukasning. Waktu itu saya sangat berbangga sekali, saya sangat bersyukur yang main kendang itu adalah sesepuh kami, Pak Brate sama Pak Wanres kalau tidak salah, jadi Asti Denpasar itu. Saya sangat bersyukur. Nah, apalagi untuk generasi muda sekarang ini, itu merupakan cerminan yang sangat luar biasa. Kalau bisa dilakukan seperti tadi Tari Tani, bagaimana sih, apa perbedaan Tari Tani dengan Tari Nelayan? Bagi masyarakat awam atau adik-adik yang tidak mengetahui bagaimana keaslian, keautentikan dari penari tari gerakan itu, memang apalagi digital sekarang, sistem digital itu harusnya sudah ada didokumentasikan secara baik saya rasa. Tapi asal yang memberikan selaku guru terutama itu harus juga mengetahui bagaimana gerakan yang sepatutnya diberikan kepada anak didiknya. Kadang-kadang itu yang kita ketimpangan-ketimpangan itu kita bisa lihat di masyarakat. Walaupun tidak mungkin mengembalikan bentuknya 100%, paling tidak sebagian besar harus mendekati keasliannya. Itu diharapkan di dalam merekonstruksi, karena kalau tidak demikian tuh berbeda kan, banyak kesenian-kesenian kita yang hampir mirip ya, seperti tabuh-tabuh hampir mirip tari, ada tari tari tenun, ada tari margepati, ada tari apa ya tuh lagi, demang miring, mirip-mirip sekali tari wirenate. Kalau memang tidak dicermati secara spesifik gerakannya, bisa akan jadi baur dia. Akan jadi baur gerakannya karena ada spesifik spesifiknya, ada Trunajaya, ada bagian-bagian yang memang khas. Kebetulan saya penari Trunajaya, ada khas sekali yang itu banyak sekali saya temukan sudah hilang esensi-esensi itu, gerget-gerget esensi spesifik
1: itu ya.
0: Gerakannya itu yang sudah saya tidak temukan lagi. Itu malah ada gerakan-gerakan baru yang memang merampakkan tarian itu. Ya itu tidak ada dulu. Karena kita ketahui pada zaman dulu itu tidak ada tari massal, belum ada. Malah sedetail apapun gerakannya kita tahu. Sekarang dengan adanya tari massal, banyak sekali yang dimasalkan, yang gerakannya ada yang dipermudah. Si yang penting massal, yang penting kompak.
1: Itu apakah bagian dari improvisasi, Bro?
0: Mungkin saja bagian dari improvisasi karena kerampakan mungkin pengaruh Arda Chandra ya.
1: Yeah,
0: yeah. Kan mulainya ada tari massal kan adanya panggung Arda Chandra. Seperti dikatakan tadi, Chandra Tari Jaya Prano itu tidak ada tari massal yang sangat dominan, mendominir, membuat komposisi baru. Kalau tari massal itu komposisinya harus benar-benar penari 50 orang pun harus dikomposisikan gitu. Ya. Kemudian menjaga karakter utama dari tarian itu ya, karena setiap tarian langka termasuk tarian baru sekarang mempunyai karakter atau ekspresi. Bagaimana kita mengekspresikan itu, sama dengan tembang-tembang, termasuk tembang-tembang yang langka, semuanya ada ekspresinya. Baik dari tembang itu mempunyai ekspresi, baik dari tarian itu mempunyai ekspresi secara spesifik tentang tarian itu. Bagaimana ekspresi itu berlanjut kepada si pelaku. Nah, bagaimana pelaku itu mengekspresikan gerak atau tarian atau tembang itu sendiri, sehingga itu memang benar-benar itulah dia.
1: Memang harus detail ya,
0: harus detail-detailnya. Sekali. Itu merupakan pencerminan atau ciri khas. Nah, karena dengan demikian, karena kalau tidak demikian kita bisa mengubah makna budaya.
1: Iya.
0: Iya, secara mendasar. Itu kan bisa merubah itu ya. Kalau kita sudah lakukan seautentik mungkin, itu adalah merupakan bagian dari penghormatan kita. Berarti kita menghormati nilai-nilai tradisi yang memang sudah melekat mendarah daging di budaya kita. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih.
1: Mungkin dari Prof. Sudirga bisa menambahkan kait dengan indikator bahwa rekonstruksi kesenian langka ini berhasil di saat ini seperti apa, Prof?
2: Ya, keberhasilan sebuah rekonstruksi itu kan dapat diterima oleh masyarakat, kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya, kan begitu. Jadi dari sisi konten, kemudian dari sisi komposisi, kalau itu musik, tentu diupayakan mendekati keasliannya itu. Jadi kalau dia ada punya pakem, jadi mendekati bagaimana pakem-pakem supaya jangan hilang, termasuk Arjo misalnya. Ya, jadi mungkin arjonya Bu Desa, arjonya kami di Singapadu, arjonya Keramas itu memiliki style tersendiri. Jadi bagaimana kita mau bisa tetap merawat pakem-pakem itu. Ya, jadi itu. Nah, yang kedua, saya kira selain apa yang ada di sudah pernah ada di Bali, nah termasuk yang dibawa ke luar negeri ini. Nah, seperti karya-karya komposisi tahun 28 ini kan kita sekarang repatriasi itu. Jadi bawa pulang kembali. Nah, kita bangkitkan lagi di sini. Seperti Kebiading Sempati yang dibuat tahun 28 oleh Pak Argo itu sekarang direkonstruksi di Asti pada zaman itu, dan ini bisa kita nikmati. Kalau enggak gitu kita enggak tahu, seperti pada zaman itu sudah kontemporer sekali komposisinya itu pada zaman itu, dan sekarang kontemporer tahun itu sekarang sudah menjadi tradisi dan kita bisa nikmati hari ini. Nah, tentu proses digitalisasi ini akan membawa berkah. Jadi termasuk teman-teman di Stikom Bali ini dengan adanya kemajuan teknologi komputer ini bisa mendigitalisasi dan melestarikan karya-karya hasil patriarkis itu untuk bisa nanti kita wariskan kepada generasi muda untuk bisa kita nikmati bersama. Nah, yang penting itu, jadi ada otentisitas yang perlu kita ketahui dan kita bisa wariskan, jangan sampai hilang ke ciri khasannya itu. Ya. Ya, nah, pakem itu, dan sebagainya.
1: Ya. Ya. Lantas ini apa namanya, agar kesenian hasil rekonstruksi tadi ini tidak hanya ditampilkan saat PKB, namun tetap hidup di masyarakat nih, bagaimana, Prof?
2: Ya, Prof. Ya, ini kan kalau kita kan di Bali punya ruang, Mas. Ya. Jadi seperti misalnya kita memiliki legong, legong itu sebenarnya langka ini di Binoh, di Pliatan, di Sabo, termasuk di Klanis. Jadi hasil-hasil rekonstruksi ini selain mungkin bisa dipentaskan dalam konteks upacara-upacara yang ada di lingkungan kita, nah kemudian ada event-event seperti ini, ada Denfest, ada PKB, ada Pekan Seni Remaja. Jadi itu menjadi ruang-ruang untuk bisa menampilkan dari hasil rekonstruksi ini. Dan saya kira masyarakat akan bangga untuk bisa menikmati dan bisa mengetahui, oh ini loh pernah ada seperti ini. Dan yang sebelumnya mereka nggak tahu. Jadi nah, yang sampai hari ini juga saya menjadi apa namanya miris untuk bagaimana mengembangkan cekepung yang ada di Karangasem. Ini sudah cari untuk bisa berkembang luas karena berbagai hal. Jadi ada keunikan-keunikan yang sulit untuk bisa ditransfer kepada generasi muda. Jadi kalau mereka tidak memiliki budaya tentang tembang sesasakan itu, ini sulit untuk bisa berkembang di daerah lain. Berbeda dengan Genjek. Genjek ini kan anaknya cekepung. Dia sangat adaptif, bisa menerima perubahan, bisa menerima genre-genre baru seperti lagu pop, bisa masuk lagu janger, bisa masuk lagu jazz, bisa masuk. Nah, ini mudah berkembang, dan bahkan ketika diadakan lomba Genjek seluruh Bali ini bisa diterima oleh masyarakat dengan cepat. Bahkan para dokter juga bisa ikut ini bermain Genjek. Tapi cekepung sangat sulit.
1: Artinya memang tidak semua bisa direkonstruksi di zaman sekarang ini ya, Prof ya?
2: Bisa, tapi memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi untuk bisa menguasai tembang sesasakan dengan karakteristiknya yang khas, tidak cukup dengan belajar 2 minggu, 3 minggu. Jadi memerlukan waktu untuk bisa memahami cenggok, memahami makna teks dan sebagainya. Jadi karena untuk penyajian cekepung itu harus berbasis pada lontar monyeh namanya itu. Jadi lontar yang berbasis bahasa ada rambutan, ada bahasa Sasaknya di sana, ada bahasa Balinya di sana, ada bahasa Jawanya di sana gitu. Jadi ada bahasa campuran di dalam lontar itu.
1: Mungkin dari Prof Desa bisa menambahkan lagi.
0: Ya, memang saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Sudirga. Itu memang seperti contoh tadi sudah dikatakan, cakepung ini kan hasil dari perpaduan budaya Bali, budaya Lombok ini. Sastranya adalah lontar monyeh, dan pengembangan melodinya adalah tembangan sesasakan. Ini memang sangat sulit dipelajari oleh anak-anak, dan tidak hanya sulit, tapi tidak mau. Kadang-kadang anaknya tidak mau, sudah perkembangan zaman, ya bikin Genjek aja daripada bikin cakepung. Di sana cepung namanya ya di Lombok. Kalau di Singaraja ada Rengganis. Itu gimana kita cara mengembangkannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda betapa pentingnya pelestarian itu dilakukan. Itu yang penting, saya rasa perlu wawancara, perlu apa namanya
1: riset,
0: perlu gini juga apa namanya sosialisasi terhadap itu yang rutin. Memang lagi-lagi peran pemerintah, walaupun itu sesungguhnya peran masyarakat pendukungnya itu sangat dipentingkan untuk benar-benar keautentikan dari cakepung itu. Memang tidak hanya autentik, tapi tetap keberadaannya masih tetap perlu dilestarikan itu. Karena kalau sudah Genjek, gampang sekali anak-anak muda dimanapun mereka bisa bergenjek ria. Di tempat saya dulu, saya kebetulan di Jalan Nangka, di depan rumah ada Genjek, di belakang rumah ada Genjek, di sebelah kanan ada Genjek, sebelah timur ada Genjek, karena kebetulan mayoritas penduduk di lingkungan saya itu dari Karangasem. Kebetulan setiap tahun baru ada Genjek, metuakan, ya itulah karena itu rentetannya ya. Iya, ya ada punya sedikit juga.
1: Itu kalau saya rasa. Kalau regenerasi di seniman Bali saat ini sepertinya Prof Desa, seperti apa sih Prof untuk regenerasi seniman sendiri Prof?
0: Saya sangat bangga sekali dengan PKB ini. Dengan adanya sanggar-sanggar tari. Ya, banyak sekali kan sanggar-sanggar tari yang berkembang di Denpasar, di Badung, di Gianyar dan lain sebagainya. Itu regenerasinya kan sudah nyata. Sudah nyata. Tapi dengan kesenian langka ini sangat sulit. Ini perlu benar-benar kesadaran segala lini, setiap, tidak hanya setiap orang, setiap lembaga. Ini kesadaran untuk bagaimana kita berperan serta untuk mengembangkan kesenian itu. Saya berterima kasih juga terhadap teman kita Pak Ed Erb yang sudah bisa merepatriasi dengan mencari dokumen-dokumen kesenian langka sama tembang-tembang sesasakan, ternyata tembang-tembang Bali kekunaan itu banyak sekali pengaruhnya. Makanya ada kesenian di Jawa Timur, kesenian di Lombok, kesenian di Bali sangat dekat, ada benang merah yang sangat dekat hubungannya. Saya sangat terharu. Nah, Pak Ed berhasil mendapatkan dokumen itu dan dikembalikan kepada masyarakat pengusungnya, masyarakat yang memiliki, dan didokumentasikan oleh Stikom Bali. Itu saya sangat berbangga sekali, sangat bersyukur itu bisa dilakukan. Dan sekarang tindak lanjutnya bagaimana? Apakah masyarakat menerima? Apakah kita bisa menerima? Saya mendengarkan sebagian besar dari rekaman itu dan saya berusaha untuk mengikutinya, tapi memang zaman sudah berubah sekarang. Ya, kalau dalam pengerjaan maka itu memang sulit sekali dilakukan sekarang. Memang apapun itu sudah dinamika ataupun melodi pengembangan cengkok itu sangat berbeda. Dulu engkal-engkalan itu sangat berbeda, jauh berbeda. Paling tidak kita pakai ingatan, pakai referensi bahwa itulah sesungguhnya dulu. Gitu. Itu yang bisa tambah.
1: Prof. Sudirga, kalau kita melihat dari antusiasme masyarakat Bali ini dalam menyaksikan PKB, menyaksikan kesenian langka atau ini seperti apa Prof sebenarnya antusiasme masyarakat kita sendiri Prof? Tanggapannya, meresponnya seperti apa Prof?
2: Ini kan PKB ini benar-benar menjadi ajang untuk penguatan ya. Penguatan tidak hanya kesenian langka, bahkan kesenian-kesenian yang sakral pun penting kita untuk bangkitkan kembali. Nah, cuman kita yang antisipasi perlu adalah kesalahpahaman masyarakat, terutama membawa kesenian langka itu ke PKB. Misalnya begini, kemarin saya kan pembinaan di salah satu kabupaten yang ada di Bali. Jadi ketika saya pembinaan di sama pawai ini, mereka menghadirkan kesenian khas nih, kesenian khas barisnya, rejangnya gitu. Loh kok sederhana gini tuh? Ternyata dia bangga, inilah yang milik kami. Kami tidak berani untuk mengutak-atik. Jadi aslinya mau dibawa. Nah, karena ini adalah konteks PKB, justru pemahaman ini salah, tak gituin. Jadi jangan membawa seni sakral ke PKB. Jadi kalau Anda ingin mengangkat tarian ini ke dalam PKB, harus ada reinterpretasi. Harus ada pemaknaan ulang, harus ada tafsir ulang, dikoreografikan, namun kekhasan-kekhasan gerak yang ada di sana harus dipertahankan supaya menjadi ciri khas, identitas. Loh ini loh yang ingin Anda tunjukkan kekayaan Anda ke PKB, jangan yang sakral ini dibawa. Malah lebih bagus hasilnya. Ya lebih bagus sekali. Jadi dengan komposisi, kan kalau yang dipura kan hanya segitu-gitu aja komposisinya, pembagian ruang kurapinya dan sebagainya. Nah selain itu di dalam perkembangan dunia seni sekarang, saya luar biasa sangat bangga generasi muda hari ini mencari tukang gender, istilah Bali akranyang pengaritan man, gitu. Jadi banyak kita dapat generasi muda. Kemarin di Gianyar, di Sukowati ada odalan, ini odalan di Puro Sukulwe, dalam Sukulwe itu 100 penggener wayang tampil gitu. Belum lagi kalau Denpes ya, kalau Denpes kan belum lagi di PKB juga sudah ada, diadakan lomba. Itu yang dulunya saya khawatirkan, menggener kan susah itu, seperti main piano itu menggunakan dua otak kanan otak kiri. Sekarang sudah banyak peminatnya. Kemudian juga bebarongan ya, yang dulu kita sangat khawatirkan karena yang eksis menjadi pemain kendang barong itu paling di basis-basis barong. Ternyata dengan sekarang adanya lomba kendang tunggal, lomba kendang bebarongan, ini wah anak-anak peminatnya, bahkan nanti kalau nanti malam mulai ini dan besok lomba barong, bisa saksikan sendiri bagaimana antusiasme masyarakat. Nah, termasuk juga Bleganjur yang dulu kita wah ini sudah mengalahkan Gong Kebiar. Karena saya mengamati waktu kemarin itu ya penampilan kedua Bleganjur itu sampai di depan apronnya Andre Chandra itu penuh di panggung-panggung kanan kiri itu sudah penuh. Nah, ini menunjukkan apa, bahwa generasi muda kita itu sudah sangat luar biasa antusiasmenya dengan kesenian Bali, walaupun globalisasi menerpa menggerus, tapi kecintaan mereka terhadap budaya Bali masih sangat eksis. Dan bahkan saya bangga melihat anak-anak di jalanan itu bangga menggandong rebab, menggandong kenang. Itu bukti bahwa mereka masih sangat konsen untuk mencintai kebudayaan dan kesenian Bali.
1: Baik, terima kasih Prof. Sudirga dan Prof. Desak. Baik pendengar, kita jeda terlebih dahulu, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius, pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih di Denpasar pagi ini dengan tema rekonstruksi kesenian langka dalam pesta kesenian Bali, memasuki segmen terakhir ini masih bersama dengan Prof. Komang Sudirga dan Prof. Desak. Mungkin kita ke Prof. Desak memasuki segmen akhir ini, mungkin apa Prof, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan rekonstruksi kesenian langka dalam PKB dan seperti apa nih Prof, harapannya Prof?
0: Ya, karena tugas kita sebagai generasi penerus ya, tentang sekaitan dengan kesenian langka ini adalah bagaimana kita menggali kesenian itu, kemudian bagaimana kita berusaha membina adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mengenal, mempelajari dan mengembangkan kesenian itu, dan ikut mengembangkan kemudian sekaligus melestarikan kesenian itu dengan meregenerasi baik kesenian itu maupun meregenerasi adik-adik kita biar benar-benar mencintai keseniannya. Karena bagaimanapun rekonstruksi kesenian langka itu adalah memerlukan landasan atau data yang kuat. Kalau dengan adanya adik-adik kita menceritakan atau bisa melanjutkan pendahulunya, itu kan merupakan data di kemudian hari yang untuk meminimalisasi kelangkaan dari kesenian yang ada. Perlu adanya kajian historis, kemudian keterlibatan narasumber, inilah dari generasi adik-adik kita dan komunitas, ada validasi, kemudian ada secara akademik adik-adik kita kalau sudah dia mencintai, sudah tentunya diteliti, ditulis, kemudian ini merupakan dokumen masa depan. Bagi generasi pelanjut kita, kemudian tujuannya adalah bukan sekedar menciptakan kembali pertunjukan itu sendiri, tetapi menghidupkan, bagaimana kita menghidupkan kembali, mengetahui nilai-nilai budaya yang pernah ada. Seperti sekarang, kalau sudah hilang, gimana kita melestarikan, bagaimana kita merekonstruksikan, bagaimana kita meregenerasi pada adik-adik kita atau anak-anak cucu kita. Itu yang terpenting. Kemudian karena itu adalah merupakan identitas bangsa, identitas daerah kita sendiri, yang memang sangat nilai-nilai yang terkandung di dalam sangat luar biasa ya dalam kesenian tersebut, sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya dan begitu seterusnya. Saya rasa itu yang penting.
1: Ini dari Prof. Sudirga terkait dengan ini statement terakhir, closing statement Prof.
2: Saya berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali dengan adanya Perda nomor 4 tahun 2020 sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2017. Ini sangat lengkap sekali, di samping melakukan penguatan terhadap kesenian dan kebudayaan Bali, tapi juga pemajuan ya. Jadi tentu dalam konteks ini penguatan terhadap, kenapa penguatan? Karena memang di Bali ini ada seni-seni sakral yang perlu juga kita lindungi, yang perlu juga kita kuatkan, kemudian menjadi inspirasi tentunya. Nah, karya-karya yang langka ini, yang bertebaran di masyarakat, harus kita pelihara, harus kita jaga, harus kita kembangkan, bukan sebagai produk budaya yang mati ya, seperti memuseumkan. Nah, tapi karena ini kan estetika masyarakat kan terus berkembang juga sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu mengembangkan seni-seni yang langka sebagai sumber inspirasi, sebagai ciptaan baru, menjadi penting juga untuk konsumsi bagi generasi muda yang mungkin estetika cara pandangnya mungkin sudah agak berbeda. Jadi yang asli ada. Nah, contohnya ini tentang lagu-lagu Sekatian yang ada di Buleleng. Nah, hari ini begitu digarap, ditata ulang kembali oleh teman-teman di Cudomani, sekarang berkembang dan sangat diminati oleh generasi muda. Itu padahal lagu-lagu klasik yang sudah langka ada di Buleleng itu misalnya. Begitu juga seni yang lain. Saya kira, nah, termasuk sekarang dengan adanya Cerakan Kebudayaan Bali sebagai pangkalan data berbasis desa adat yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Bali dan sudah disosialisasikan ini. Nah, ini akan menjadi bank data luar biasa ke depannya, akan menjadi sumber kajian, akan menjadi sumber inspirasi, karena itu bisa diakses oleh semua masyarakat Bali yang ada di seluruh Bali untuk bisa menjadikan sumber inspirasi pengembangan kreativitas seni budaya Bali ke depan bagi generasi muda. Saya kira demikian.
1: Baik, terima kasih Prof. Dr. Riko Mang Sudirga dan Prof. Dr. Desak Made Swarti Laksmi telah hadir di Studio Bersatu RRI dan Basar dalam dialog kita pagi ini. Baik pendengar, demikian perbincangan kami terkait dengan rekonstruksi kesenian langka dalam Pesta Kesenian Bali. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ukulele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari cakalele ini.

Sebagai Pro 1 RRI Denpasar, persembahan terakhir dari kami, saya putarkan Krisya Negeriku. Sebagai bentuk apresiasi kita juga terhadap kekayaan Nusantara, termasuk kekayaan seni budaya yang kita miliki di Provinsi Bali. Masih bisa kita terus amati, kemudian kita apresiasi pendengar dalam festival luar biasa di Pesta Kesenian Bali yang masih berlangsung sampai 11 Juli 2026. Dan berakhirnya dialog Denpasar pagi ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita pendengar Pro 1 di Denpasar pagi ini. Saya Indah Widyasari pamit undur diri. Setelah ini ada rekan Hapsari Najwa menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Yes, halo Denpasar, halo RRI, halo Pulau Dewata. Selamat pagi jelang siang kali ini bersama saya Hafsar Nacwa di ruang dengar Anda. Kami hadir di Halo RRI untuk menampung semua keluh kesah gitu ya, terkait sarana prasarana masyarakat umum atau mungkin terkait fasilitas publik yang mungkin perlu perbaikan atau ada yang mau dipuji juga boleh gitu ya. Kita nantikan di 0896781230 sekali lagi yang mau bergabung di 0896781230. Saya Hafsar Nacho di ruang dengar Anda. Dan kami hadirkan dari Agnes Mo pagi hari ini dengan Na Na Na.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, untuk Halo RRI pagi hari ini saya sapa halo dulu ya warga pendengar setia kita di Pro 1 nih. Lagi rame di grup nih ya, ada Bu Ulia di Palu, Bu Niriani Indi, dan juga ada Bu Anik Talang. Gimana Bu Indi, udah yoga pagi hari ini? Apa kabar yang di Tokyo nih, cuacanya kayak apa? Kalau kita nih dibilang cerah iya, ada awannya juga iya gitu. Mungkin Tokyo ada sesuatu yang berbeda, hujan badai, atau mungkin sedang bertabur bunga-bunga. Boleh juga dikabarin ya.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM, you mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
4: Ya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi, ada satu efek sampingnya.
3: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widih. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Yes, masih kami hadir di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Wah, untuk MBG libur sekolah, kabarnya BG hemat 3 triliun. Wah, Badan Gizi Nasional BGN menghentikan sementara program makan bergizi gratis MBG selama periode hari libur sekolah pada 22 Juni sampai 13 Juli 2026. Padahal ada yang sampai 19 Juli loh liburnya ya. Kebijakan ini menghemat anggaran hingga 3 triliun rupiah. Nah, ketentuan MBG saat libur sekolah ini tidak ada layanan MBG untuk peserta didik maupun non-peserta didik selama libur sekolah. Petugas keamanan juga tetap bertugas 24 jam di dapur MBG. Insentif untuk dapur MBG tidak diberikan selama libur sekolah. Seluruh fasilitas dilarang digunakan selama libur sekolah. Biaya operasional, listrik, air, insentif keamanan tetap menggunakan alokasi dana operasional. Dan dapur MBG harus tetap dalam kondisi bersih, aman selama libur sekolah. Dan bersiap sehari sebelum beroperasi kembali. Informasi ini kami kutip dari Antara. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Yes, dari Lala Dennis Julio, Runaway. Runaway kemana? Jangan kemana-mana ya. Pasti harus terus di Pro 1 RRI Denpasar untuk jelang siang kali ini. Kalau nanti di siang ini kita ada dialog pastinya yang mengisi siang hari Anda di Denpasar siang ini, Gatra Prawira bersama TNI, terkait topik pembinaan teritorial di wilayah Kabupaten Gianyar. Seperti apa? Jangan kemana-mana ya.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Iya, pendengar masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Hapsar Nacwa bisa kembali hadir menemani siang hari Anda di hari yang hangat dan penuh semangat ini. Baik, saya doakan juga untuk Anda yang saat ini mungkin sedang membelah kemacetan Pulau Dewata atau bersantai di rumah ya, menikmati liburan atau juga sibuk di kantor. Memantau frekuensi tercinta kita di 105,2 MHz atau di RRI Digital Pro 1 RRI Denpasar. Iya, semoga semua dalam keadaan sehat afiat pastinya. Tapi kalau misalnya kurang satu apapun, saya doakan semoga segera membaik ya. Nah, ngomong-ngomong, kita bakal jalan-jalan ke Kabupaten Gianyar kali ini. Kalau kita ngomongin Gianyar, apa sih yang terlintas di kepala kita? Palingan biasanya seninya gitu ya, atau budayanya, atau mungkin ubud yang syahdu, deretan kafe estetis yang para wisatanya sering bikin para wisatawan mancanegara pengen datang dan mencoba gitu ya. Karena Gianyar tuh identik banget dengan etalase cantiknya para wisata Bali juga nih. Nah, pernah kepikir gak sih kalau dibalik kenyamanan, kedamaian dan juga keindahan yang estetik pariwisata Gianyar ini yang mendunia ini, ada roda sinergi yang luar biasa terus berputar menjaga stabilitasnya. Nah, ini adalah bentuknya berupa keamanan dan kesejahteraan. Ini gak tumbuh secara instan pastinya. Dan di hari ini kita akan ngobrol dengan yang punya tanggung jawab. Ada strategi pastinya di sini juga ya. Ada keringat dan ada pengabdian teritorial berjalan 24 jam nonstop di wilayah Gianyar yang dihandle oleh TNI. Nah, siang ini di program Gatra Prawira bersama TNI, kita akan mengupas tuntas nih wajah pembinaan teritorial wilayah pariwisata Kabupaten Gianyar. Luar biasa, sudah hadir sosok motor penggerak utama. Kita sapa Komandan Kodim 1616 Gianyar, Letkol Kavaleri Rizal Wijaya SHMIP. Selamat siang, selamat datang Pak Dandim.
1: Selamat siang Mbak Hapsari.
0: Iya, nih selamat siang juga seluruh pendengar Pro 1 pastinya ya, dimanapun berada. Salam hangat nih dari jajaran 1616 ya Pak ya.
1: Betul, 1616 Gianyar.
0: Oh, 1616 kita sebutnya ya, oke, 1616 gitu. Nomornya cantik ya Pak ya? Oh,
1: cantik.
0: Kayak saya. Ya, ini suatu kehormatan juga buat kami di sini dan juga para pendengar bisa ngobrol lebih dalam dengan ini saya biasanya dipanggil Pak Dandim atau Pak Rizal nih.
1: Pak Rizal aja lah, biar lebih enak.
0: Oke, okay, Pak Rizal. Oke. Okay. Ini kalau boleh konfirmasi nih, kelahiran Madura nggih?
1: Betul sekali. Waduh, Mbak.
0: Sudah berapa tahun di Bali nih, Pak?
1: Saya masuk di jajaran Bali ini bulan Juni 2025.
0: Okay.
1: Sehingga sekitar 1 tahunan saya mengabdi di jajaran Kodam Udayana.
0: Oke, okay. Sebelumnya di mana?
1: Saya sebelumnya sebagai Danyon Cavalry di Lawang. Itu tepatnya di Malang, Jawa Timur, Mbak.
0: Oke, sebelumnya Lawang kemudian pindah ke Bali di Gianyar. Betul. Ya. Oke, di 1616 gitu. Nah, ngobrol-ngobrol soal Gianyar nih, mungkin boleh cerita nih pas pertama kali tugas di Gianyar. Daerah ini kan bisa dibilang Gianyar itu karakteristik geografisnya unik ya Pak ya. Ada 7 kecamatan dari dataran sampai perbukitan dan statusnya juga sebagai pusat pariwisata dunia yang sensitif gitu kalau udah ngomongin soal keamanan. Gimana nih reaksinya pertama kali melihat hamparan wilayah pariwisata dan tanggung jawabnya nih Pak Rizal?
1: Iya Mbak, tentunya pada saat awal mendapat jabatan sebagai Dandim Gianyar ini menjadikan suatu tantangan tersendiri bagi saya.
0: Okay.
1: Karena awal mulanya saya belum pernah menginjakkan kaki di Bali.
0: Oh, belum pernah Pak?
1: Belum pernah. Dan
0: selamat datang. Udah jalan-jalan kemana? Loh, pertanyaannya diselesaikan dulu Pak. Nanti kita tanya udah kemana.
1: Dan pada saat itu ini merupakan suatu, ya menurut saya sih, pelajaran berharga di suatu kehidupan. Dan saya harus memimpin di wilayah Gianyar yang memang awalnya saya tidak tahu ini Gianyar ini seperti apa. Situasi kondisi wilayahnya seperti apa saya tidak tahu. Pelan-pelan saya pelajari dan memang di sini kompleks dan di sini merupakan suatu sentra budaya yang sangat kental.
0: Betul.
1: Sentra rekreasi baik bisa di pegunungan, ya itu yang mungkin bisa sering kita lihat di ketahui di Ubud, Tegal Alang, Payangan, ataupun nanti di sekitar pesisir pantai pun ada di wilayah Gianyar. Nah, ini merupakan suatu tantangan dan ini pelan-pelan saya pelajari dan alhamdulillah bisa pelan-pelan saya kuasai secara mandiri.
0: Nah terkait kan kerjasama tim ini pasti perlu dibangun ya Pak ya.
1: Tuh.
0: Nah ini gimana nih Pak, apakah dari segi tim yang saat ini dihandle ini sudah siap untuk ngegas gitu Pak? Atau gimana nih, atau Bapak sudah punya plan baru nih sebenarnya pada saat hadir nih Pak?
1: Jadi memang kan begini Mbak ya, kalau secara kondisi nyata di lapangan, anggota-anggota yang ada di Kodim itu mereka memang sudah mayoritas adalah orang-orang yang memang tinggal di asli di Gianyar atau di sekitar Gianyar. Sehingga mereka pun sudah mengetahui

0: pekerjaan di lapangan, begitu Mbak.
1: Betul, betul.
0: Siap.
1: Berarti istilahnya pengenalan dari staff-staffnya ini penting ya Pak ya?
0: Ya.
1: Jadi penempatannya juga sesuai supaya nanti juga mempermudah kinerjanya gitu ya Pak.
0: Nah, betul.
1: Luar biasa nih. Pintar membaca apa namanya? Karyawan pasti juga tepatnya ya Pak ya.
0: Siap.
1: Supaya penempatannya juga sesuai.
0: Siap.
1: Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal wilayah nih Pak. Ini kan ada 7 koramil nih Pak.
0: Ya.
1: Di tiap kecamatan. Gimana caranya Kodim Gianyar ini menerjemahkan visi kemanunggalan TNI dengan rakyat ini ke dalam aksi nyata sehari-hari di lapangannya Pak gitu.
0: Yeah.
1: Karena ini 7 ini banyak loh Pak. Gitu, betul, apalagi Mbak, sektornya betul. Sektor pariwisata yeah, nih Pak gitu.
0: Benar,
1: gimana
0: benar,
1: nih Pak?
0: Benar. Ya begini Mbak, jadi karena ini memang cakupannya cukup luas di Gianyar ini, sehingga saya dalam melaksanakan pembinaan ke lapangan, saya selalu menekankan kepada anggota saya untuk selalu bertindak, berbuat, landasi dengan keikhlasan. Apabila kita ikhlas, tentunya dalam berbuat, berperilaku itu akan lebih tidak ada tekanan, sehingga mereka akan berbuat, ya pasti akan berbuat dengan ikhlas, dilandasi dengan ibadah, dan nantinya akan mendatangkan pahala bagi masing-masing individunya. Terkait koramil yang dihadapkan dengan wilayah pariwisata ini Mbak, memang ini memang harus banyak menjadikan pelajaran bagi anggota. Anggota harus banyak belajar di sana Mbak. Contohnya di Ubud nih, saya bilang di Ubud. Mm-hmm. Di Ubud ini kan mayoritas banyak yang wisatawan luar negeri,
1: ya,
0: mancanegara.
1: Mm-hmm.
0: Sehingga dalam bergaul di masyarakat, bergaul di lingkungan, otomatis mereka harus setidaknya bisa diajak ngobrol oleh wisatawan itu. Apabila bertemu, bersua dengan wisatawan, bisalah. Kan tidak mungkin ada wisatawan yang hafal dengan wilayahnya. Mungkin dia mau nanya, mau apa. Nah, di situ makanya mereka harus bisa bergaul secara cepat, fleksibel, sehingga dapat membantu masyarakat atau turis yang ada di wilayah tersebut. Begitu.
1: Begitu, nah, Mbak. Kalau menurut pengalaman Bapak selama ini sebelum-sebelumnya gitu, Pak. Ini kan kurang tahu ya, mohon maaf ya. Apakah sebelumnya sudah pernah ke tempat yang di mana ada wilayah pariwisata terhubung di wilayahnya?
0: Misalnya Mbak?
1: Mungkin di wilayah tugas Bapak yang lain apakah?
0: Oh, belum pernah.
1: Belum pernah. Ini pertama kali
0: Pak. Ini Pak, pertama
1: ya?
0: Kali.
1: Nah, ini apa enggak malah jadi merasa kayak ketambahan beban, Pak?
0: Nah, ini Mbak, tadi saya bilang ini adalah tantangan buat saya,
1: okay.
0: Tantangan. Dan apabila ya ini adalah perjalanan yang menurut saya sih perjalanan baru buat saya. Dan ini memang tantangan yang harus saya lewati. Disitulah saya terus belajar bagaimana caranya kita menghadapi situasi yang memang berbeda jauh dari yang sebelum-sebelumnya. Namun secara umum, setelah kita lewati bisa kok dipelajari Mbak, dan bisa untuk dilewati dengan baik.
1: Begitu, nah Mbak. Kalau kita ngomongin lewati dengan baik, setahun ini gimana nih Pak?
0: Nah.
1: Karena kan udah berjalan setahun nih kepemimpinan Bapak di Gianyar gitu ya. Biasanya kita ngomongin TNI itu identik dengan membantu masyarakat, pembangunan infrastruktur. Ini saat ini ada pariwisatanya gitu yang juga apa ya istilahnya diselipkan gitu di keseharian dari tugas-tugas TNI ini, gimana nih Pak?
0: Iya, memang ini harus disinergikan Mbak ya. Disinergikan, kita tidak melulu ditugaskan dengan hal-hal itu-itu saja, namun kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di wilayah masing-masing. Nah, melanjutkan dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk Gianyar ini memang karena saya belum pernah menghadapi wilayah yang seperti di Gianyar. Ya saya berusaha untuk datang ke tempat yang memang di sana memang ada pariwisatanya,

0: Saya pelajari bagaimana sih di sini karakter-karakter di wilayahnya, bagaimana kuatnya di mana. Salah satu contohnya di saya pernah ke Tampak Siring, Mbak. Di Tampak Siring itu awalnya saya belum pernah tahu apa sih itu Balai Ganjur. Ini suatu wisata, suatu kesenian yang sangat menurut saya sih Gianyar ini sangat memegang teguh turunan-turunan budayanya. Balai Ganjur. Di situ saya sangat tercengang bahwa memang di Gianyar itu memang tempatnya budaya yang memang sangat karismatik. Bali Ganjur ada di situ. Di Sukawati ada berbagai macam pahatan, ukiran ada di situ juga. Dan untuk di Tegal Alang, Ubud, Payangan itu bisa kita jumpai berbagai macam pariwisata yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga-telinga kita. Begitu, Mbak.
1: Oke, luar biasa ya Pak, berarti banyak potensi-potensi pariwisatanya Bapak saksikan sendiri gitu ya Pak, kekuatannya seperti apa. Nah, nanti saya boleh nanya nih ya Pak, mungkin nanti dikomentari gitu terkait itu tadi. Ini kan bisa dibilang kita sudah awam sekali dengan apa namanya fungsi dari TNI yang biasanya terkait dengan pembangunan, kemudian membantu masyarakat dan infrastruktur. Kali ini di pariwisata, pertanyaan saya nanti yang Pak saya nantikan jawabannya itu Pak ya, kalau terkait pariwisata, bagaimana nih peran dari TNI sendiri lebih spesifiknya seperti apa ya Pak ya? Tapi nanti Pak, kita jeda dulu ya Pak ya. Sebelum nanti kita pertajam lagi perbincangan kita, terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita jeda dulu yang berikut sebelum nanti kita berbincang lagi di Gatra Prawira.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Simak beberapa tips dari Dr. Tjokorda Bagus Jaya Lesmana tentang komunikasi dalam keluarga.
6: Dalam menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga, perlu diperhatikan beberapa hal untuk kita bisa nyaman di dalam keluarga. Maukah kita menghargai satu sama lain? Maukah kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan anggota keluarga kita? Dan maukah kita memberikan masukan tanpa harus membuat mereka merasa didikte, merasa diceramahi? Karena setiap orang sudah tahu apa yang harus dilakukan, namun yang mereka butuhkan adalah ada yang mau mendengar dan menjadi support untuk mereka berani melakukan apa yang mereka yakini untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SPKJ Konsultan Mars dari Suryani Institute for Mental Health, menyampaikan informasi ini kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar, Hayomuruk 70. Kita kembali lagi di perbincangan kita siang hari ini atau jelang siang kali ini di Gatra Prawira. Dan kita bahas lagi nih pertanyaan tadi ya Pak ya, yang belum sempat terjawab nih Pak.
0: Iya Mbak Absari.
1: Gimana nih konsep gitu ya Pak ya, dari wilayah Gianyar ini sendiri terkait itu tadi, karena ada pariwisatanya nih Pak. Konsepnya ke ya. Masyarakat seperti apa jadinya?
0: Jadi begini Mbak, dalam mendukung kelancaran tugas di lapangan, kami tentunya membuat strategi-strategi yang tentunya ini diharapkan dapat membantu saya untuk menjalankan pekerjaan saya. Yang jelas, yang strategi-strategi yang saya sebutkan tadi itu, yang pertama adalah, yang pertama kita harus spotting wilayah-wilayah. Kita harus membagi. Okay. Saya membagi wilayah-wilayah yang memang terikat dengan pariwisata. Misalnya di Sukawati, di sana ada tempat-tempat mana? Tempat-tempat yang memang ada sentra pengrajin-pengrajin ukiran. Di Ubud, di Sukawati itu ada juga yang mungkin pasar Sukawati. Di Ubud, mana tempat-tempat pariwisatanya, dan di Tegal Alang, di Payangan juga kami spotting. Setelah di spotting ini, langkah yang selanjutnya adalah kami berusaha untuk melaksanakan pendampingan. Kami Mbak, ada yang namanya kami kegiatan berupa komunikasi sosial. Komunikasi sosial itu kita para babinsa datang ke lapangan, turun ke lapangan, kita selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Melalui komsos ini kita akan tahu, misalnya ada di Sukawati, di Batuan ada pengrajin, di sana apa kendalanya Bapak? Apa yang bisa kita jual di situ? Apa yang bisa kita majukan di situ? Nah, ini kita komunikasi, Mbak. Komunikasi selalu intens di situ. Dengan selalu berkomunikasi ini, Babinsa selalu berkomunikasi dengan masyarakat, disitulah akan timbul diketahui apa sih kendalanya dan apa yang bisa kita bantu. Nah, setelah ada pendampingan-pendampingan melalui komsos ini, Mbak, kita tentunya harus menjamin rasa aman dan nyaman, sehingga para pelaku wisata ini, pariwisata ini, dalam kesehariannya dia tidak ada tekanan dari luar. Dia bisa melakukan pekerjaannya di bidang pariwisataan itu dengan maksimal. Tentunya dengan dalam rangka menjamin rasa aman ini, kita selalu Mbak, kita selalu untuk berkoordinasi, kita selalu bersinergi dengan stakeholder terkait. Dalam hal ini kita mencoba untuk selalu berdiskusi dengan rekan-rekan dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polres dan Polsek. Dari lain itu mungkin kami dalam hal waktu-waktu tertentu kita mencoba untuk datang ke Dinas Pariwisata atau kepada pemerintah daerah. Kita sering sounding, sering komunikasi, sering diskusi Mbak. Sehingga dari diskusi ini harapannya bisa muncul ide-ide kreatif, ide-ide yang membangun, yang bisa menjadikan suatu solusi dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah-wilayah ini. Begitu Mbak.
1: Kalau sejauh pemantauan setahun ini Pak, sebenarnya problematika ini kita lebih ke pariwisatanya Pak ya, terlepas walaupun gianya juga otomatis tidak cuma pariwisata, tapi terkait pariwisata sendiri Pak, sebenarnya kalau Bapak hasil setahun pengamatan ini dan diskusi, apakah ada problem yang mungkin masih perlu diatasi gitu Pak, dari pengalaman perbincangan Bapak setahun ini?
0: Iya, Berdasarkan pengalaman yang saya jalani kemarin, Mbak, memang yang sangat paling memukul adalah kemarin waktu terjadi bencana hujan, dimana kita ketahui bahwa Bali ini banyak timbul bencana berupa banjir. Nah, di Gianyar itu sendiri, Mbak, memang itu sangat mempengaruhi kepada pariwisata, sangat mempengaruhi, Mbak. Dimana sehingga saya sampaikan pada saat diskusi-diskusi kecil dengan Forkopimda, kita sampaikan bahwa memang kita harus menjamin aliran sungai itu harus bisa mengalirkan air dengan maksimal, dengan maksimal. Dan kita juga menghimbau bagi, ya memang masih lah, Mbak, ya, kita temukan adanya masyarakat-masyarakat ini yang masih mencuri-curi, membuang sampah, iya kan, membuang sampah. Dan itu sangat berpengaruh, Mbak, terhadap kelancaran pariwisata. Nah, ini yang mulai saya bangun kemarin, muncul beberapa ide yang memang menurut kami bisa layak untuk dipertimbangkan. Misalnya beberapa ratus meter dalam satu tukat, atau kita sebut dengan sungai ya, kalau di sini tukat, diberi barrier, sehingga barrier ini yang tentunya nanti akan menahan laju-laju dari sampah-sampah itu akan tertahan di barrier. Tentunya barrier ini tidak satu, dalam satu tukat itu ada beberapa barrier. Dengan ada barrier ini, sampah tidak mengalir, tidak sampai sampai menyumbat di mana-mana, tergenang. Ada petugas yang bertugas di situ untuk apabila sudah penuh, sudah banyak, untuk dibersihkan, sehingga alirannya lancar lagi. Itu hal-hal kecil yang memang muncul pada saat kita diskusi bersama Forkopimda itu, Mbak. Begitu. Itu tantangan yang kemarin menurut saya yang memang harus dijawab. Dan ini kan kemarin sudah mulai kita galakkan untuk bersih-bersih sungai, dan ini mungkin karena ini sedang musim kemarau, sehingga air tidak terlalu banyak ini sekarang. Kita akan melihat progresnya nanti pada saat musim penghujan.
1: Iya, itu, ya, berarti ibaratnya ada solusi di sini ya, Pak, ya, terkait banjir ini. Harapannya juga ke depan pastinya banjir ini ya tidak terjadi kembali di wilayah Gianyar.
0: Karena
1: itu,
0: ini, Mbak, pada saat kemarin itu terjadi itu, ya banyak sekali pariwisata yang memang terkendala. Misalnya yang pertama kemarin dalam rangka penjualan-penjualan barang hasil ukiran-ukiran itu sangat terganggu. Termasuk dengan kedatangan kunjungan wisatawan ke Ubud itu sangat terganggu. Baru kali ini saya ngelihat Ubud itu bisa kita jalan-jalan di Ubud pakai mobil. Itu indikatornya, Mbak. Kalau di Ubud bisa jalan pakai mobil,
1: lancar,
0: berarti itu lancar ya. Itu berarti tidak ada.
1: Berarti ada masalah nih, bukan malah
0: betul.
1: Bahagia ya.
0: Tapi kalau ada ya mungkin yang enggak ya, kalau sudah enggak lancar, berarti wisatawan sudah mulai masuk ke.
1: Iya, kalau bisa enggak lancarnya karena banyak kendaraan ya,
0: betul.
1: Pak ya. Banyak wisatawan, bukan banyak air.
0: Betul. Itu, Mbak.
1: Ya. Iya, wah luar biasa nih, Pak ya.
0: Siap.
1: Berarti kita jadi tahu nih, banjir yang dialami di banyak wilayah di Pulau Dewata pastinya pada saat musim hujan, tapi utamanya juga di Gianyar ini sebagai titik pariwisata, ini ternyata berpengaruh di wisatanya sendiri ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Jadi harapannya dengan solusi yang diberikan dan hasil perbincangan juga dengan beberapa stakeholder ini, kedepannya jadi lebih baik lagi.
0: Siap.
1: Tidak terjadi lagi banjirnya, pariwisata juga pasti tetap lancar ya, Pak ya.
0: Ya,
1: oke,
0: betul.
1: Baik, kita nanti ngobrolin kooperasi nih Pak. Tapi nanti gitu ya, kita jeda dulu yang berikut ini, terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Sebuah penelitian menyatakan apabila seseorang rutin berolahraga seperti berjalan kaki dapat menambah kemampuan tubuh untuk hidup lebih lama sekitar 7 tahun. Selain menambah imunitas yang membuat tubuh lebih kuat melawan dan terhindar dari penyakit, berjalan kaki juga membuat seseorang secara mental lebih semangat dan antusias menghadapi masa depan. Lainnya, berjalan kaki dapat membantu efektivitas perawatan anti keriput yang sedang Anda jalani dengan cara mempertahankan atau memperpanjang telomer, yakni bagian dari DNA yang memendek seiring bertambahnya usia.
8: Sa, temenin kakak belanja yuk.
9: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
8: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
9: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
8: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
9: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
8: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
9: Siap kakakku.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, Redi dan Pasar Hayamuruk 70. Kita kembali lagi di Gatra Prawira hari ini. Masih bersama Pak Dandim kita, Pak Rizal nih ya. Pak, kita sekarang ngobrolin ini Pak, koperasi nih Pak. Ini kan program strategis pemerintah ya Pak ya?
0: Betul sekali.
1: Ada koperasi merah putih. Nah kalau boleh cerita sendiri Pak, di wilayah Gianyar sendiri ada target mungkin Pak?
0: Iya, kami di Gianyar Mbak harus bisa membangun target sebanyak 70.
1: Karena, 70 Pak?
0: Ya 70. Waduh. Karena di mana koperasi ini dalam satu desa harus ada satu koperasi merah putih. Karena di Gianyar ada 70 desa, sehingga 70 yang harus dibangun di
1: wilayah desanya ya.
0: Betul. Sampai saat ini Mbak, kita sedang membangun sampai detik ini sejumlah 14 titik yang sudah.
1: Dalam setahun udah 14, luar biasa.
0: Belum setahun Mbak.
1: Belum setahun.
0: Aduh, jadi luar biasa. Kita memulai groundbreaking itu pada bulan Oktober tahun kemarin.
1: Oh wow.
0: Dan sampai bulan Juni ini sudah 14 yang terbangun.
1: Waduh, sat-sat ya Pak ya. Loro Jonggrang gak Pak?
0: Loro Jonggrang, bener. Namun dari 14 itu 5 yang sudah 100% sudah fix, sudah bisa dioperasionalkan Mbak.
1: Oh, okay.
0: Yang sisanya masih taraf pembangunan, ada yang 90%. Target kami sampai dengan bulan Juli akhir 14-nya sudah
1: complete
0: selesai
1: gitu ya,
0: semua.
1: Complete 100% gitu ya Pak.
0: Betul,
1: ya?
0: Oh, 100%.
1: Okay. Luar biasa nih Pak, 14. Hanya dalam hitungan bulan. Harapannya juga di bulan apa tadi Pak?
0: Bulan Juli. Bulan depan.
1: Bulan depan ini 14-nya 100% semua ya Pak ya?
0: 100% semua.
1: Nah kalau misalnya udah 100%, apakah mengambil 14 berikutnya nih berarti Pak?
0: Nah begini, karena begini Mbak, kenapa kami tidak bisa 70 titik itu terbangun semua? Karena kita tahu kondisi wilayah dari Gianyar. Gianyar ini kan suatu lokasi yang memang kalau kita mencari tanah seluas 1000 meter itu sangat sulit Mbak. Sehingga ini kan sudah ada aturan dari komando atas kami bahwa tidak hanya serta-merta membangun begitu Mbak, tidak, ada aturannya kan. Yang pertama, bangunan harus 30 kali 20 meter. Itu udah 600. Ada lagi parkirannya sebanyak 400, sehingga harus 1000 meter yang harus disiapkan. 1000 meter ini tentunya kami berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah kita menggunakan lahan-lahan yang memang dimiliki oleh pemerintah daerah, Pemda dalam hal ini. Kita selalu berkomunikasi di mana yang bisa kita bangunkan koperasi merah putih untuk menjadi asetnya desa dalam melaksanakan ekonomi daerah, ekonomi pedesaan. Begitu Mbak.
1: Oke, ini kan 14 akan rampung 100% di bulan Juli.
0: Betul.
1: Pak. Nah, ini sisanya gimana nih Pak? Mungkin
0: nah,
1: boleh.
0: Iya Mbak, jadi begini, sesuai dengan petunjuk dari komando atas bahwa karena ini adalah desain yang pertama, desain pertama ini tentunya 1000 meter yang diminta. Dengan adanya beberapa lokasi kabupaten yang memang kesulitan mencari 1000, tidak hanya di kita ini Mbak, di semuanya juga begitu. Sehingga nantinya akan ada prototipe desain yang kedua yang tidak sebesar 1000. Namun prototipenya itu kemungkinan akan di launching bulan-bulan Agustus. Bulan-bulan setelah itu barulah kita akan menyesuaikan dengan desain yang baru. Mungkin itu butuh berapa meter. Nah, kita akan menyesuaikan kebutuhannya dihadapkan dengan tanah yang dimiliki oleh Pemda Gianyar.
1: Nah, ini menarik nih Pak. Kalau tadi dibilang bahwa prototipe di 14 ini 1000 ya.
0: Iya.
1: Kalau berikutnya tidak harus 1000, saya tangkap benar ya Pak ya.
0: Betul.
1: Nah, kenapa ada perbedaan di sini Pak? Dan mungkin pertanyaan selanjutnya kenapa ada perbedaan adalah bagaimana menentukan mana yang dibilang pantas agak sarkas ya. Di mana menentukan yang layak mendapatkan 1000, mana enggak gitu Pak.
0: Jadi begini Mbak, ini kan merupakan suatu program strategis nasional. Tentunya program strategis nasional itu sudah ada pakemnya yang memang ditetapkan oleh pemerintah.
1: Betul.
0: Nah, semua prototipe yang 1000 ini semuanya sama Mbak. Seperti itu bentuknya. Dari Sabang sampai Merauke itu semuanya sama. Seperti itu bentuknya. Nah, dihadapkan dengan berjalannya waktu, contohnya kita persempit di Gianyar ini Mbak. Dari 70, apabila tidak dibuat konsep desain yang kedua, kita akan stuck di situ kan. Sehingga kita perlu untuk ada desain terbaru untuk mengakomodir wilayah-wilayah yang tidak memiliki tanah seluas 1000 meter.
1: Betul.
0: Dan untuk ini kan ada rencana akan dimulai di launching oleh Bapak Presiden itu bulan Agustus Mbak. Sehingga ada beberapa memang di kodim-kodim di kabupaten yang lain di Jawa itu sudah ada yang launching. Untuk yang di Gianyar sendiri kita akan launching direncanakan mulai akhir Juni ini. Sehingga akan sudah ada 5 titik yang sudah 100%. Nah, ini sedang proses pengisian barang.
1: Kemarin
0: sudah datang berupa truk di wilayah Lotunduh dan di Tulikup. Itu sudah kita distribusikan, termasuk dengan rak-raknya, termasuk dengan mebel-mebelnya. Ini sedang proses untuk pengisian barang. Nanti 5 yang sudah saya sampaikan 100% ini akhir Juni ini akan dilaunching. Harapannya setelah dilaunching bisa beroperasional seperti biasa. Begitu terus.
1: Berarti ibaratnya di prototipe ini 1000
0: meter.
1: Meter ini penentuannya bukan memilih di mana tempat yang pantas mendapat 1000 ya Pak ya, tapi yang bisa menyediakan 1000.
0: Betul. Bisa menyediakan 1000. Dan penentuannya juga tidak bisa Mbak kita semerta-merta di sini saja yang sudah disediakan. Tidak, karena kita harus berpikir untuk mempertimbangkan bagaimana sih akses jalannya. Kalau tidak ada akses jalan, tentunya kita tidak mungkin membangun di situ ya Mbak kan?
1: Ya, betul.
0: Karena gimana pun juga nantinya koperasi ini akan digunakan oleh desa untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di desa itu.
1: Begitu. Nah, harapannya kan dari koperasi ini kan bisa mempercepat gitu ya, Pak ya. Keberlangsungan konsumsi masyarakat gitu yang
0: betul.
1: Biasanya mungkin ya ada rentenir main di sini gitu ya. Harapannya dengan adanya koperasi ini kan memotong jalur jadi lebih cepat sampai dan lebih menguntungkan untuk para
0: sangat setuju saya,
1: banyak
0: sangat
1: pihak setuju. Gitu. Nah, ini gimana nih Pak, dari penentuan tempat apakah sudah juga jadi pertimbangan atau apa namanya itu juga termasuk kerjasama yang sudah dibicarakan oleh Dandim sendiri?
0: Jadi dalam rangka operasional ini sendiri Mbak, ini akan jadi untuk Kodim ini kita diberikan tugas untuk membangun, membangun dengan kita mengajak masyarakat di sekitar desa itu yang bisa membantu untuk membangun koperasi.
1: Ya.
0: Tentunya dalam pembangunan ini kan tidak akan mungkin tah Mbak, kita sendiri yang membangun, sehingga kita mengajak masyarakat yang bisa menjadi tukang. Di sampingnya mungkin ada toko bangunan yang bisa kita beli semen, kita bisa beli besi. Nah, kita berdayakan itu semua Mbak. Sehingga perputarannya pun ada di perputaran di sekitar desa itu sendiri, kemana-mana. Sehingga itu dan untuk pengisian kedepannya juga Mbak, saya ini sangat setuju dan memang benar Mbak yang tadi disampaikan terkait tengkula, broker-broker itu, dimana memang keberadaan koperasi ini sepengetahuan kami nantinya akan bermanfaat dimaksimalkan untuk masyarakat yang ada di desa, di mana desa kan pasti akan bekerja sebagai petani, bekerja sebagai buruh-buruh Mbak. Petani dalam rangka menjaga lahannya, sawahnya, tentunya butuh pupuk. Pupuknya dapat dari mana? Nah, pupuknya dapat dari koperasi, di mana koperasi itu sudah tidak melalui orang kedua, orang ketiga, orang keempat, tidak, itu langsung dari pusatnya langsung ke koperasi. Sehingga dengan adanya begitu harganya akan sangat terjangkau dan akan sangat berbeda dengan di luaran. Itu satu dari segi pupuk. Dari banyak nantinya yang akan dimaksimalkan dengan keberadaannya koperasi ini Mbak.
1: Oke, siap. Luar biasa deh. Berarti ibaratnya persiapan bukan cuma sekedar mempersiapkan fisik dari koperasi ini ya Pak ya.
0: Betul.
1: Tapi juga bagaimana mempersingkat perjalanan gitu ya, supaya para petani juga diuntungkan dan pastinya para pembeli juga untung jadinya Pak ya. Lebih pendek jalurnya gitu dan otomatis lebih murah jadi
0: lebih
1: apanya
0: murah.
1: Lebih terjangkau lah ya Pak ya.
0: Yang
1: itu bilang murah, lebih terjangkau dan menguntungkan banyak pihak gitu.
0: Yang terjadi di yang sudah launching Mbak, itu LPG yang melon itu kan sudah diberi batasan seharga 16.000. Tidak boleh, tidak boleh lebih dari situ.
1: Jadi di koperasi 16.000 Pak?
0: 16.000.
1: Wow.
0: Dan makanya inilah yang disebut dengan memotong semuanya, dipotong. Langsung bisa dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri. 16.000 Mbak, mungkin di luaran bisa dapat sampai 24,
1: iya,
0: 23, begitu kan? Nah, kalau di koperasi memang karena itu digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa.
1: Betul.
0: Akhirnya sudah ditetapkan Mbak, LPG-nya itu 16.000, tidak boleh lebih.
1: Oke, baik, luar biasa nih Pak ya. Keuntungannya sudah mulai nampak nyata.
0: Betul.
1: Di sini ya.
0: Siap.
1: Bagaimana ini mendukung kesejahteraan masyarakat pastinya. Jadi enggak cuman sekedar mungkin membangun, menyediakan ya sudah luar biasa.
0: Berkelanjutan.
1: Ya, terakhir nih Pak sebelum kita break lagi sejenak di ke bagian akhir Pak. Kita kan tahu kalau yang namanya Gianyar itu terkenal dengan sistem subaknya gitu ya Pak, yang mendunia gini Pak. Bagaimana peran konkret dari Kodim Gianyar sendiri melalui para babinsanya dalam mengawal ketahanan pangan ini supaya swasembada pangan Gianyar ini bukan sekedar target di atas kertas saja nih Pak.
0: Iya Mbak. Jadi untuk Gianyar sendiri kita selalu melaksanakan koordinasi dengan stakeholder atau dinas pertanian setempat dan di lapangan, Mbak, kita selalu melaksanakan pendampingan kepada petani. Jadi pendampingan itu mulai dari pendampingan awal, menggarap sawah, menyiapkan sampai dengan tanam, sampai dengan sawah itu siap untuk panen. Dan kemana panennya, kita memastikan itu terserap dengan maksimal produk-produk yang diciptakan oleh para petani ini. Nah, terkait pendampingan ini, Mbak, terkait pendampingan ini, kita sama petani kan kita selalu memberikan edukasi.
1: Betul.
0: Memberikan edukasi sampai dengan kami memiliki beberapa peralatan, Mbak, peralatan di bidang pertanian, kami berikan untuk digunakan secara gratis kepada para petani. Sehingga dengan adanya hal-hal tersebut, setidaknya sangat membantu petani-petani yang pada saat itu mungkin kesulitan untuk membajak sawah. Nah, kita punya traktor, kita punya alat-alat, kita gunakan untuk membantu sawah di petani. Yang selanjutnya, sampai dengan siap untuk dipanen, gabahnya pun, Mbak, kami komunikasi dengan Bulog. Kita memastikan gabah itu terserap maksimal, bukan terserap oleh tengkulak-tengkulak tadi itu, Mbak. Jadi langsung kepada Bulognya, Bulog yang membeli dengan harga yang sudah ditetapkan. Begitu, Mbak.
1: Ini berarti bisa dibilang Kodim 1616 ini menghandle secara keseluruhan dari produk pangan ini, Pak?
0: Betul. Kami tidak dalam supervisi yang sebegitu besarnya itu, Mbak. Kami merasa kita harus ada pada saat masyarakat itu perlu
1: mengawal dan mendampingi.
0: Karena pada saatnya, saat tanam, tumbuh, pada saat mau panen, nah disitulah momen-momen yang krusial menurut saya, Mbak. Karena pada saat panen, apabila tidak kita dampingi, petani itu akan cenderungnya ke tengkulak. Malah tengkulak datang, mereka menawarkan. Nah, kan kasihan, Mbak, akhirnya.
1: Kalau dari Kodim sendiri ada program gitu, Pak, terkait ketahanan pangan wilayah Gianyar?
0: Kalau kita, Mbak, kita mencoba untuk satu varietas yang berupa kita mencoba komunikasi, koordinasi dengan kelompok tani di wilayah kami. Kita menggunakan, coba untuk mengembangkan padi organik. Karena kita menggunakan pupuk-pupuk organik. Harapannya apa? Harapannya dengan adanya organik ini, Mbak, tentunya hasil yang diperoleh itu lebih higienis.
1: Pupuknya gimana, Pak?
0: Nah, pupuknya kita koordinasi dengan pelaku-pelaku usaha yang lain.
1: Organik kan, juga?
0: Organik juga.
1: Makanya
0: kita yang tadi kami sampaikan itu sedang kita kembangkan. Kembangkan dengan kita menggandeng pelaku-pelaku usaha di, ya, selama ini yang kita sedang bicarakan, selalu berkomunikasi itu dengan pengusaha-pengusaha pekerja ayam.
1: Ini ayam. Saya tertarik ini dengan fakta bahwa sepertinya nih, ya, saya tangkap nih, Pak, ya, Kodim 1616 ini sangat menyeluruh nih terkait pertanian nih, Pak. Programnya memang begitu untuk tahun ini atau gimana nih, Pak?
0: Jadi gini, Mbak, memang untuk Kodim Gianyar itu kita tiap tahun ada program yang sergap, serapan gabah. Jadi kita memastikan bahwa gabah-gabah yang sudah diproduksi oleh petani itu semuanya wajib terserap dengan maksimal. Dan memang ini sudah ada petunjuk dari komando atas, sehingga dengan adanya keberadaan Kodim itu bisa dirasakan oleh lapisan yang di bawah, begitu, Mbak.
1: Siap. Nah, kalau terkait kestabilan harga pasca panen nih, Pak, gimana nih, Pak? Apakah juga dari Kodim sendiri Gianyar sudah ada program atau hal yang bisa dilakukan?
0: Betul. Jadi begini Mbak, menyambung dengan tadi yang saya sampaikan, Bulog ini kan tidak sekedar sampai diserap gabahnya.
1: Mm-hmm.
0: Setelah diproduksi, sudah masuk ke kantong 5 kg. Nah, kita masih sering komunikasi lagi Mbak dengan Bulog.
1: Oh, oke.
0: Tentunya Bulog ini kan punya keterbatasan di wilayah.
1: Okay.
0: Tidak bisa dia bergerak masif di lapangan.
1: No.
0: Yang bisa bergerak masif kan kami di lapangan ini.
1: Iya,
0: karena
1: betul.
0: Kami punya babinsa-babinsa.
1: Iya, iya, iya.
0: Dalam rangka mempertahankan harga beras ini, kita komunikasi dengan Bulog apabila ada stok beras di wilayah yang kurang. Kita selalu mendatangkan dari Bulog sejumlah yang sudah kita inginkan, kita gelar di sana beras murah. Yang sering mungkin dikenal dengan pendistribusian SPHP.
1: Ah iya.
0: Nah, disitulah Mbak, disitulah kita selalu bersinergi dengan Bulog, di mana ada lokasi yang dirasa sudah mulai dirasakan harga yang meninggi. Nah, di situ kita
1: operasi pasar.
0: Asik. Kita serbu sehingga harganya terkontrol.
1: Oke, ini menarik nih Mbak. Kalau kita ngomongin program dari dan kerjasama ya dari Kodim Gianyar ini sendiri terkait pangan ini sangat menyeluruh.
0: Yeah.
1: Nah, ini kan hasilnya sudah ada. Nah, ini kita ngomongin distribusi nih Pak. Yeah. Kalau distribusi ini kan kadang-kadang jalanan tuh ada aja gitu yang mungkin harus muter jauh atau mungkin jalan ini kurang baik. Apakah ada infrastruktur Mbak yang dibangun juga Pak untuk memperlancar proses ini?
0: Nah, gini Mbak, terkait hal tersebut memang kami pelan-pelan ada melaksanakan kegiatan berupa TMMD.
1: TMMD.
0: Tentara Manunggal Membangun Desa.
1: Nah, bentuknya apa nih, Pak?
0: Bentuknya itu kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur
1: berupa
0: jalan.
1: Oke. Okay.
0: Jalan irigasi yang mengarah kepada sawah.
1: Jalan saja, Pak, atau ada yang lain?
0: Jalan. Jalan bisa berupa jalan, berupa irigasi, berupa pengeboran air.
1: Jembatan mungkin?
0: Jembatan boleh, bisa jadi jembatan apabila ini. Kita selalu berkolaborasi Mbak. Untuk yang kemarin terjadi di Kodim Gianyar, kita sudah melaksanakan TMMD ini di wilayah Batuan.
1: Berupa apa tuh Pak?
0: Berupa kita membangun jalan sepanjang 1.200 meter.
1: Oh.
0: Yang dulunya dari sawah tengah itu tidak ada akses sampai ke depan, di mana mereka hanya menggunakan pematang-pematang sawah yang digunakan untuk sebagai jalur akses pengiriman padi yang sudah dipanen. Nah, di sanalah kita hadir untuk membuat jalan selebar 1,5 meter, sepanjang 1 kilometer. 1,2 kilometer. Harapannya, dan ini kan sudah terselesaikan dan sekarang sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Batuan, Mbak. Yaitu pada saat panen tiba, jalan itu digunakan untuk sebagai akses
1: distribusi dan pengantaran gitu ya Pak.
0: Betul. Nah, itu.
1: Nah, kalau misalnya masyarakat mau minta boleh tuh ya Pak ya datang ke Kodim Gianyar ya Pak ya.
0: Bu. Ini program tahunan, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Ini program tahunan. Ke depan kemungkinan kita akan melaksanakan TMMD lagi. Sudah kami laksanakan perencanaan.
1: Sudah direncanakan dari sekarang ya.
0: Betul, tahun depan akan dilaksanakan di Desa Medahan.
1: Oke.
0: Sama Mbak, sama berupa jalan JUT kita sebutnya Mbak ya, Jalan Usaha Tani JUT.
1: Oke,
0: berupa JUT yang menghubungkan sawah-sawah masyarakat. Itu Mbak.
1: Oke, banyak sekali sebenarnya program dari TNI ya Pak ya. Apalagi untuk Kodim Gianyar ini kayaknya ini gas terus nih.
0: Gas terus. Iya, betul.
1: Oke, kita jeda dulu sejenak Pak. Ini udah mendekati waktu akhir. Sejenak dulu sebelum nanti kita closing kita ya Pak ya. Terus yeah. bersama kami di Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
10: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Satu kenal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Tidak terasa nih perbincangan kita di jelang akhir dari dialog interaktif Gatra Prawira bersama TNI di Pro 1 RRI dan pasar bersama Dandim 1616 Gianyar Letkol Kavalari Rizal Wijaya SHMIP. Ini waktu cepet banget nih Pak ya.
0: Iya betul.
1: Terakhir nih Pak. Iya. Ini kan ini udah mau Agustus nih.
0: Iya.
1: Identik di mana kita akan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Semangat nasionalisme sudah dipersiapkan. Nah, sebagai Dandim ini bagaimana nih pernyataan penutup untuk perbincangan kita siang hari ini terkait sejauh mana keterlibatan nyata kontribusi unggulan dari Kodim 1616 Gianyar ini dan mempersiapkan momentum bersejarah ulang tahun Indonesia ke-81 di Kabupaten Gianyar.
0: Ya, Mbak, terima kasih. Jadi terkait Agustus ini tentunya tidak bisa di pisahkan dari 17 Agustus hari kemerdekaan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan 17 Agustus, sejak beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan seleksi, Mbak. Seleksi di bidang baris berbaris. Tentunya kita mendapatkan amanah dari pemerintah daerah sebagai panitia untuk menyiapkan pelaksanaan 17 Agustus tahun ini. Sehingga kami laksanakan penyiapan-penyiapan mulai dari seleksi-seleksi anak-anak SMA ini dalam rangka paskibraka. Kita selektif untuk menyiapkannya dan kita sungguh-sungguh untuk mempersiapkannya. Dan melalui paskibraka ini, Mbak, kita harapkan tumbuh rasa kebangsaan yang tinggi di anak-anak kita. Dimana melalui paskib ini output yang ingin kita capai adalah tentunya mereka akan menjadi perwakilan-perwakilan kita yang akan kembali lagi kepada sekolahnya masing-masing. Mereka akan menjadi contoh bahwa begini dalam rangka mengisi kemerdekaan.
1: Apa membangkitkan terus semangat kemerdekaan.
0: Betul.
1: Di sanubari pastinya.
0: Betul,
1: Pak ya.
0: Ya.
1: Oke. Terima kasih Pak Dandim.
0: Siap.
1: Sudah berbincang-bincang dengan kami, hadir di Pro 1. Ibaratnya slogannya kan ya, bersama rakyat TNI adik kuat gitu.
0: Wah,
1: ya.
0: Betul itu. Betul.
1: Iya, terima kasih sekali lagi Pak Letkol Kavalari Rizal Wijaya SHMIP dan Dandim 1616 Gianyar untuk kehadiran dan pencerahannya. Sukses selalu untuk jajaran Kodimnya. Ini sudah banyak yang memberikan salam di kolom komentar ya. Saya tidak bisa bacakan satu-satu. Ini penggemar Bapak banyak banget, berarti ini terus berjalan sepanjang acara. Semoga juga Gianyar terus menjaga etalase pariwisatanya tetap aman, damai, dan juga sejahtera.
0: Setuju, terima kasih.
1: Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak ya,
0: ya
1: di
0: Mbak,
1: platform yang sama mungkin.
0: Ditunggu kedatangannya ke Makodim 16 Gianyar.
1: Siap Bapak, oke, diajak jalan-jalan ya Pak ya.
0: Iya pasti.
1: Oke, baik pendengar, demikian ya perbincangan kami siang hari ini di Gatra Prawira. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya sebelum bergabung dengan Jakarta untuk Warta Berita.

0: dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
1: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
2: It is what it is. We tried to break
3: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Indonesia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Mira Abdul Little Loli.

laga lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand, tidak tahu.
0: Erik menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erik tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erik juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking News.
1: Pernah Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar, berapa juta nelayan? Betul. Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu.

begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani
Indonesia. Kalau petani Indonesia, ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar, tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain.
dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

dan suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan itu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak ada main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Yes, masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayamuruk 70. Jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung untuk Warta Berita Lintas Dewata Siang. Dan juga akan ada lagu dan informasi pilihan untuk Anda. Terus bersama kami. Got

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
4: Aduh, Bri.
5: Adik, kenapa?
4: Aku jatuh.
5: Mana coba Mama lihat? Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adik kan hebat.
4: Mama kenapa?
5: Ini jerawat mama nih, perih.
4: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokonya kecil. Semangat ya, Ma.
6: Ih, pinter sekali kamu.
7: Anak adalah peniru yang hebat.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Proses persiapan itu sudah kita lakukan dari bulan September, Oktober tahun yang lalu seperti itu.
2: Komoditas yang diambil itu kalau mandi atau Cina kalau nggak salah kemarin. Terus kopi Bali.
3: Selamat siang. Pesta Kesenian Bali menjadi ruang strategis merekonstruksi dan melestarikan kesenian tradisional. Sejumlah komoditas hasil pertanian Bali masih menjadi andalan di pasar ekspor internasional. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kami awali terkait Pesta Kesenian Bali PKB menjadi ruang strategis untuk merekonstruksi dan melestarikan kesenian tradisional yang mulai jarang dipentaskan. PKB juga penting guna menjaga keberlanjutan identitas budaya Bali.
5: Upaya pelestarian kesenian tradisional yang mulai jarang dipentaskan terus diperkuat melalui partisipasi Kabupaten Klungkung dalam Pesta Kesenian Bali atau PKB. Kepala Dinas Kebudayaan atau Disbud Kabupaten Klungkung, Iwayan Suteja kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, PKB tidak hanya sebagai ajang pertunjukan seni, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk merekonstruksi dan menghidupkan kembali kesenian-kesenian langka sebagai bagian dari pelestarian identitas budaya Bali.
1: Pesta Kesenian Bali itu dibuka pada bulan Juni sampai dengan Juli. Tetapi proses persiapan itu sudah kita lakukan dari bulan September, Oktober tahun yang lalu seperti itu.
5: Suteja menegaskan bahwa rekonstruksi kesenian langka dilakukan melalui serangkaian proses yang melibatkan pendokumentasian, kajian historis, hingga pembinaan generasi muda dan kelompok seni di tingkat desa.
1: Dari kesenian program Aksiku ini ada beberapa kegiatan seperti lomba Bali Ganjur, kemudian gong kebiar, itu yang nanti akan menjadi cikal bakal ke depan nanti yang akan kita kirim sebagai duta Kabupaten Klungkung di Pesta Kesenian Bali.
5: Suteja berharap Pesta Kesenian Bali terus menjadi wadah kolaboratif bagi pemerintah, seniman, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, Pesta Kesenian Bali bukan sekedar menjadi panggung pertunjukan seni, tapi juga menjadi ruang pelestarian, pembinaan, hingga kebangkitan kembali berbagai kesenian tradisional Bali yang mulai jarang dipentaskan. PKB menghadirkan karya-karya hasil rekonstruksi kesenian langka yang melibatkan akademisi, seniman, budayawan, dan masyarakat adat. Upaya ini menjadi penting agar warisan budaya Bali tidak hanya tersimpan dalam dokumentasi, tetapi tetap hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi muda. Lalu bagaimana proses rekonstruksi itu dilakukan? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Guru Besar Bidang Ilmu Musik Vokal ISI Bali, Profesor Dr. Desa Amade Suwarti Laksmi, SSKRMA.
6: Baik Prof. Desak, bagaimana Prof. rekonstruksi kesenian langka dalam Pesta Kesenian Bali saat ini Prof?
7: Kalau berbicara tentang kesenian langka ini tergantung dari pengusungnya ya. Di PKB ini menurut saya masih sangat perlu digali lagi kesenian-kesenian yang kita anggap langka itu. Karena rekonstruksi kesenian langka itu adalah upaya bagaimana kita menghidupkan kembali bentuk kesenian yang sudah jarang dipentaskan atau malah sudah punah sama sekali. Itu atau hampir punah ya, atau kehilangan sebagian unsur pertunjukannya. Agar rekonstruksi memiliki dasar akademik dan artistik yang kuat. Ada beberapa hal ya, ada beberapa syarat yang harus diikuti, harus di apa namanya merupakan catatan dari setiap lembaga, setiap pengayom kesenian langka itu sendiri. Seperti ada harus ada tersedianya sumber data misalnya ya. Sumber data yang memadai itu. Karena rekonstruksi harus didasarkan pada bukti, ya, pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, itu ya. Jadinya kalau sudah ada bukti, ada apa namanya, ada sumber data, ada keseniannya itu sendiri, pasti bisa ditampilkan kembali gitu. Karena kalau tidak ada itu, bagaimana kita menampilkan? Sudah hilang, sudah punah sama sekali. Misalnya ada dokumentasi foto dan video yang lama maupun yang sudah berhasil direkonstruksi. Dan kadang lama, kalau sudah kehilangan jejak, kehilangan pionirnya, kehilangan penarinya, kehilangan musisinya, itu sudah tidak ada jejak lagi. Bagaimana kita merekonstruksinya kembali gitu. Ada naskah, ada berupa lontar, tergantung jenis keseniannya apa itu, ada manuskrip gitu, ada arsip misalnya. Peran pemerintah itu sangat diharapkan. Saya sangat salut dengan peran RRI Denpasar. Sudah banyak sekali merekam-merekam, atau walaupun tidak merekonstruksi secara langsung, tapi tetapi tetap berperan untuk mendokumentasikan jenis-jenis kesenian secara spesifik, tembang-tembang Bali yang punah. Kalau tidak ada RRI, seperti contoh Joro Soli itu, beliau itu kan seorang pionir penembang dan penari arjo yang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh seniman-seniman arjo lainnya. Itu contoh. RRI banyak sekali mendokumentasikan tembang-tembang itu. Tujuannya ya supaya tidak punah, tidak hilang, dan saya berharap masih ada tetap sampai sekarang.
6: Indikator bahwa sebuah rekonstruksi kesenian ini berhasil diterima kalangan masyarakat ini bagaimana, Prof? Apalagi sekarang kan di zaman digital, zaman modern, anak-anak zaman sekarang ini seperti apa? Apakah perlu improvisasi dari segi audiovisual atau gimana?
7: Dalam era digital, era globalisasi zaman ini sangat sesuatu, apapun sangat mungkin dilakukan dengan digital, adanya AI itu sangat memungkinkan untuk generasi muda untuk menyerap kesenian-kesenian, salah satunya diantaranya adalah kesenian langka ini. Satu hal yang sulit dilakukan adalah bagaimana kita mempertahankan nilai keaslian atau keautentikan kesenian itu sendiri. Nah, apalagi untuk generasi muda sekarang ini, itu merupakan apa namanya, cerminan yang sangat luar biasa. Kalau bisa dilakukan seperti tadi, tari tani. Bagaimana sih, apa perbedaan tari tani dengan tari nelayan? Bagi masyarakat awam atau adik-adik yang tidak mengetahui bagaimana keaslian, keautentikan dari penari tari gerakan itu, memang apalagi digital sekarang, sistem digital itu harusnya sudah ada didokumentasikan secara baik, saya rasa. Tapi asal yang memberikan, selaku guru terutama, itu harus juga mengetahui bagaimana gerakan yang sepatutnya diberikan kepada anak didiknya. Kadang-kadang itu yang kita, ketimpangan-ketimpangan itu kita bisa lihat di masyarakat. Walaupun tidak mungkin mengembalikan bentuknya 100%, paling tidak sebagian besar harus mendekati keasliannya.
6: Baik, terima kasih informasinya. Guru Besar Bidang Ilmu Musik Vokal ISI Bali, Profesor Dr. Desak Made Suwarti Laksmi, SSKR MA.
3: Sementara itu, pendengar, dari ajang Pesta Kesenian Bali yang hari ini dimeriahkan kesenian Taman Penasar Duta Kabupaten Tabanan. Seperti apa suasana pertunjukan Taman Penasar tersebut siang ini? Berikut akan dilaporkan reporter Ayu Rini langsung dari Taman Budaya Provinsi Bali. Rai, Ayu Rini, silakan laporan Anda.
8: Satu, baik, terima kasih rekan Hastarina dan pendengar. Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 menjadi ruang untuk mengobati kerinduan masyarakat Bali akan pementasan kesenian tradisional dari 9 kabupaten kota di Pulau Dewata maupun partisipan luar Bali. Siang ini dari pantauan RRI, pendengar, kami informasikan antusiasme pengunjung Pesta Kesenian Bali untuk menyaksikan pertunjukan kesenian tetap tinggi, di mana hari ini pengunjung Pesta Kesenian Bali pada pukul 11.00 WITA tadi dihibur dengan Wimbakara Taman Penasar Sekegita Nawasandi Duta Kabupaten Tabanan yang bertempat di kalangan

Ya, pendengar, kami masih berusaha untuk kembali terhubung dengan rekan Ayu Rini terkait laporannya dari ajang pesta kesenian Bali yang hari ini dimeriahkan kesenian Taman Penasar Duta Kabupaten Tabanan. Ya, kita juga menantikan ya, seperti apa nih suasana pertunjukan Taman Penasar tersebut di siang hari ini bersama

0: kesadaran dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pemajuan hak-hak penyandang disabilitas.
1: Kita harapkan ke depannya dalam pelaksanaan kegiatan penguatan ini,
2: kantor wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur wilayah kerja Bali menggelar penguatan kapasitas hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas yang bertajuk setara dalam hak inklusif dalam kehidupan di Denpasar kemarin. Kegiatan yang diikuti peserta dari organisasi penyandang disabilitas, yayasan sosial, sekolah luar biasa, serta perwakilan pemerintah daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas di tengah masih adanya tantangan berupa stigma, diskriminasi, dan keterbatasan aksesibilitas. Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Supardan yang mewakili Kepala Kanwil Kementerian HAM NTT menegaskan bahwa negara telah menjamin perlindungan hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, kesehatan, partisipasi politik hingga akses terhadap keadilan.
3: Namun demikian, kita menyadari bahwa tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif masih ada stigma, diskriminasi, keterbatasan aksesibilitas, serta kekurangan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak yang disabilitas masih terjadi. Kerjaan rumah bersama. Oleh karena itu, kegiatan penguatan kapasitas HAM seperti ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman, membangun kesadaran dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan.
2: Sementara itu, Koordinator Wilayah Kerja Bali Ana Agung Gedingura Dalem menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan pelayanan publik yang setara bagi penyandang disabilitas.
1: Penguatan HAM ini merupakan tugas fungsi Kementerian HAM memang. Itu diantaranya memberikan penguatan kepada masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas, kemudian bukan ini saja termasuk pegawai ASN, kemudian ke pelaku usaha juga, kemudian masyarakat perorangan juga.
2: Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha Kementerian HAM RI, Gianto, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Jona Amanda Manik, serta Ketua DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI Bali, Denny Andesta, sebagai narasumber. Melalui kegiatan ini, Kemenham Wilker Bali berharap sinergi antara pemerintah, organisasi, masyarakat sipil, dan komunitas disabilitas semakin kuat dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi penyandang disabilitas. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Ya, pendengar. Kita kembali ke informasi terkait ajang Pesta Kesenian Bali hari ini yang diberiahkan kesenian Taman Penasar Duta Kabupaten Tabanan bersama rekan Ayu Rini. Rekan Ayu Rini, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Hapsa, Rina, dan pendengar. Kembali dari Taman Budaya Provinsi Bali, dapat saya informasikan bahwa hari ini pengunjung Pesta Kesenian Bali, tepatnya pukul 11 Wita tadi, dihibur dengan Wimbakara Taman Penasar Sekegitanau Sandi Duta Kabupaten Tabanan yang berlangsung di Kalangan Ratna Kanda Taman Budaya Provinsi Bali. Dari Taman Penasar ini terlihat penonton sangat antusias untuk menyaksikan kesenian tradisi tersebut dan sudah memenuhi kalangan Ratna Kanda sebelum pukul 11 siang tadi. Dan saya juga sempat mengkonfirmasi Ketua Sanggar Nawasandi Duta Kabupaten Tabanan Made Noviantara bahwa sekenya hari ini menggelar atau mempertunjukkan kesenian Taman Penasar, di mana kesenian ini merupakan kesenian tradisi dan tentunya ditampilkan dengan kreativitas seniman tanpa menghilangkan pakem-pakem tradisional. Dan Taman Penasar juga menjadi salah satu kesenian tradisional Bali yang memiliki penggemar fanatik, sehingga setiap ada pementasan Taman Penasar, penontonnya pasti membludak. Taman Penasar juga merupakan salah satu bentuk kesenian yang menggabungkan beberapa unsur seperti tembang, kupuh, peneges, penetapan,

0: warteg, pabrikbagan, dan iringan musik yang didominasi instrumen geguntangan. Kesenian tradisional ini, pendengar bisa dikategorikan sebagai pertunjukan yang kompleks dan memiliki dasar literasi yang jelas. Dalam pertunjukan ini, selain menampilkan seni olah vokal, juga terdapat sebuah seni peran untuk mendukung jalannya pertunjukan. Masyarakat yang berkunjung ke pesta kesenian Bali, pendengar tidak hanya memenuhi kalangan tempat berlangsungnya pertunjukan seni, melainkan juga tersebar mengunjungi stan-stan kuliner dan pameran produk UMKM hingga menyaksikan sejumlah seniman duta kabupaten kota yang melaksanakan gladi bersih untuk tampil pukul 17.00 WITA maupun pementasan pada pukul 18.30 dan 19.30 WITA malam nanti. Pesta kesenian Bali, pendengar, yang rutin digelar setiap tahun tepatnya saat libur sekolah juga menjadi momen yang dimanfaatkan masyarakat Pulau Dewata untuk mengisi waktu libur dengan mengunjungi taman budaya. Tidak kurang dari ratusan orang per hari mengunjungi pesta kesenian Bali yang menunjukkan animo masyarakat Bali untuk menyaksikan sejumlah pertunjukan kesenian. Dan tidak bisa dipungkiri juga, pendengar, hal ini membuktikan begitu cintanya masyarakat terhadap kekayaan lokal genus yang ada di Pulau Dewata yang turut menjadi daya tarik wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali saat momen pesta kesenian terbesar di Bali ini. Sementara itu, pendengar, untuk sore hingga malam hari nanti, pengunjung pesta kesenian Bali akan dihibur dengan parade joget bumbung. Ada juga utsawa drama gong tradisi dan wimbakara tari barongket duta Kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng, dan Kota Denpasar. Untuk sementara demikian, pendengar, Ayurini melaporkan langsung dari ajang pesta kesenian Bali yang berlangsung di Taman Budaya Provinsi Bali. Terima kasih dan selamat siang. Kembali ke rekan Hapsadi Rina di Studio Pro 1 RRI Denpasar.
1: Ya, terima kasih rekan Ayurini. Ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Terlebih, usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online.
2: Pendampingan orang tua itu sangat diperlukan, karena konten-konten, berita-berita itu kan gampang sekali anak-anak bisa mengakses.
3: Fenomena radikalisme ekstremisme berbasis kekerasan dan propaganda intoleransi di ruang digital menjadi ancaman serius bagi anak. Terlebih di era digital saat ini, akses anak dan remaja berselancar di ruang digital terbuka luas. Hal itu diungkapkan kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak Dr. Igusti Ayudhya Werdi Srikandi WS saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurutnya, ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua saat anak bermain di dunia maya justru menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme kekerasan di ruang digital, karena usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online. Dia Werdi Srikandi mengatakan pengguna media sosial, platform video, game online, dan aplikasi percakapan yang tidak terkontrol serta tanpa pengawasan memicu anak semakin rentan terpapar ujaran kebencian, ajakan kekerasan, dan paham radikal. Menurutnya, upaya perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pemblokiran konten atau penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas pendampingan terhadap anak saat berselancar di ruang digital.
2: Kekerasan pada anak di ruang digital ini kan kondisi ketika anak itu terpapar, dipengaruhi, kemudian direkrut, kemudian didorong melalui internet untuk mendukung melakukan tindakan kekerasan. Karena terlalu bebas untuk ruang digital saat ini, tidak melihat umur kan, semua bisa mengakses.
3: Dia Werdi Srikandi tidak memungkiri anak-anak saat ini sangat dekat dengan ruang digital. Karena itu, orang tua dan lingkungan berperan penting membangun ruang aman bagi anak dengan menerapkan pola pengawasan dan komunikasi yang sehat di ruang digital. Diah Werdi Srikandi menekankan pendekatan perlindungan juga harus mengikuti perkembangan pola interaksi mereka di dunia maya.
2: Pencegahan di sini adalah meningkatkan literasi digital anak. Terus mengajarkan juga bagaimana anak itu bisa memverifikasi atau men-screening informasi terkait hal-hal yang mereka dapat. Jadi tidak semua informasi itu langsung mereka langsung serap.
3: Anak dan remaja menjadi kelompok kelompok rentan terhadap doktrinasi di ruang digital. Hal itu dipicu akibat ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua di ruang digital. Tidak sedikit anak yang terpapar ekstremisme kekerasan di ruang digital direkrut dan didorong untuk melakukan kekerasan dan radikalisme. Perlindungan anak di ruang digital tidak bisa dilakukan secara parsial dan memerlukan strategi pencegahan yang kuat melalui edukasi yang tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
1: Sejumlah komoditas hasil pertanian Bali seperti kopi, kakao manggis, dan kelapa masih menjadi andalan di pasar ekspor internasional. Selain komoditas tersebut, peluang ekspor juga dibuka bagi hasil perkebunan lainnya seperti rempah-rempah.
5: Kopi Bali itu yang dikonsumsi, itu ada kakao yang...
6: Komoditas hasil pertanian dari Bali masih terserap di pasar luar negeri. Aktivitas ekspor ini menjadi salah satu jalur pemasaran yang memberikan nilai tambah bagi produk pertanian daerah. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesung IKADEK Agus Indrawan mengatakan, beberapa komoditas pertanian dan perkebunan asal Bali telah memasuki pasar ekspor. Menurutnya manggis, kopi, kakao, hingga kelapa menjadi komoditas yang selama ini banyak dipasarkan ke luar negeri.
5: Komoditas yang diambil itu kalau manggis ke Cina kalau nggak salah kemarin. Terus kopi Bali itu yang dikonsumsi, itu ada kakao yang di kalau nggak salah di Jembrana sama Tabanan yang masuk kemarin, dan kelapa.
6: Agus Indrawan menambahkan, selain komoditas tersebut, peluang ekspor juga terbuka bagi hasil perkebunan lainnya. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala masih menjadi komoditas yang banyak dicari di pasar. Sementara itu salak asal Karangasem juga mulai terdaftar sebagai komoditas yang bisa diekspor.
5: Rempah-rempahan seperti cengkeh, pala, itu yang sekarang paling dicari itu biasanya rempah-rempah, karena apalagi sekarang ini sudah memasuki musim cengkeh, musim kopi, sama musim salak. Kemarin yang di Karangasem, salak Sibetan itu baru terdaftar yang bisa diekspor.
6: Penguatan akses pasar ekspor dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan nilai ekonomi komoditas pertanian Bali. Selain membuka peluang pasar yang lebih luas, ekspor juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pelaku UMKM didorong tidak hanya fokus menjual produk, tapi juga membangun identitas usaha melalui inovasi, sistem bisnis yang baik, serta pemanfaatan media digital. Upaya ini diharapkan mampu menjadi pilar kebangkitan ekonomi Buleleng.
7: Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat UMKM itu sebagai suatu yang jauh lebih besar.
8: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak kebangkitan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Selain membuka lapangan kerja dan mendorong kreativitas masyarakat, UMKM juga menjadi fondasi tumbuhnya ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pendiri Arlan Academy sekaligus Wakil Sekretaris Umum Wira Usaha Muda Singaraja, Gede Arlan Indrayana, mengatakan kebangkitan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi dari masyarakat yang produktif dan roda ekonomi yang terus bergerak. Menurutnya, denyut ekonomi tersebut lahir dari berkembangnya UMKM.
7: Yang dimana saya ingin mengajak kita semua untuk melihat UMKM itu sebagai suatu yang jauh lebih besar, yaitu adalah sebagai fondasi kebangkitan Buleleng. Karena dalam sejarah kita bisa melihat bahwa kebangkitan sebuah daerah itu tidak bisa kita lihat dari gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang besar, tapi melainkan masyarakat yang produktif, kreatif, dan ekonominya yang hidup. Nah, nafas dan denyut ekonomi yang hidup itu adalah berawal dari UMKM. Nah, jadi saya juga mengapresiasi kawan-kawan RRI yang sudah memberikan kesempatan kepada kita, anggota Wirausaha Muda Singaraja, untuk bagaimana menghancurkan tantangan.
8: Menurut Arlan, tantangan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM saat ini bukan hanya persaingan usaha, tetapi bagaimana membangun identitas, memperluas jaringan, dan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Ia menilai media digital harus dimanfaatkan sebagai sarana membangun cerita atau storytelling produk, bukan sekedar berjualan. Selain itu, pelaku usaha juga perlu membangun sistem bisnis yang baik, memiliki visi jangka panjang serta terus berinovasi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan pasar.
7: Sangat penting. Kalau di Aran Academy itu semangatnya ada 5. Yang pertama itu belajar, gimana caranya kita memperoleh banyak pengetahuan dari berbagai sisi. Setelah itu, tuangkanlah dalam berkarya. Jadi setelah itu, setelah belajar, kita tuangkan dalam karya-karya. Nah, dalam karya itu otomatis tidak sempurna kan? Karena kita pengetahuan dan pengalaman yang minim. Kita inovasikan lagi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan karya kita yang sebelumnya. Contohnya China deh. Buat dulu sekarang barang Cina itu dianggap sampah kan? Barang Cina jelek tuh, cepat rusak dan lain-lain. Tapi sekarang gimana?
8: Arlan menambahkan Buleleng memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat terus dikembangkan menjadi produk-produk unggulan UMKM bernilai tambah dan berdaya saing. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
9: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat angka kasus stunting di daerah tersebut terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan, posyandu, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin.
10: Ini dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting.
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut kasus stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sekaligus pelaksana tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Dewe Putu Mertesuteje, saat menghadiri Bakti Sosial Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 di Desa Goblek, Kecamatan Banjar. Menurutnya, pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya stunting, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kesehatan serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui posyandu.
10: Jadi dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Ini karena kita bergerak ya, dari Dinas Kesehatan untuk melakukan promotif ya, kegiatan promotif dan preventif dengan melaksanakan penyuluhan, baik itu dilaksanakan di posyandu maupun di kegiatan-kegiatan. Kemudian secara rutin juga melakukan pengukuran serentak di seluruh Kabupaten Buleleng untuk melihat kasus stunting secara dini.
11: Ia menjelaskan upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri. Pencegahan anemia, pemeriksaan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang balita menjadi bagian penting untuk menekan risiko stunting.
10: Yang paling penting adalah untuk pencegahan bagaimana biar balitanya tidak stunting. Jadi mungkin pencegahannya dari masa remaja, pas remaja putri untuk pencegahan anemi, kemudian pada saat dia hamil, kemudian pada saat melahirkan, kemudian memantau pertumbuhan perkembangan balita dengan secara rutin datang ke posyandu untuk memantau berat badan maupun tinggi badan dan status gizinya.
11: Menurut Dr. Dewe Putu Mertesuteje, posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Melalui pemantauan berat badan dan tinggi badan secara rutin, kondisi gizi anak dapat diketahui lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga terus mendorong pelaksanaan berbagai program kesehatan di masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan angka stunting dapat terus ditekan dari tahun ke tahun. Penurunan kasus stunting di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu indikator keberhasilan upaya promotif dan preventif yang dilakukan selama ini. Meski demikian, berbagai pihak diharapkan tetap berkolaborasi agar kualitas kesehatan anak dapat terus ditingkatkan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
9: Dari dunia olahraga dilaporkan, rencana penerapan skema anggaran multi-layers untuk pelatnas mendapat sambutan positif dari National Paralympic Committee, NPC Indonesia. Keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional.
12: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
13: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
14: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi year.
13: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
15: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
13: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubin melaporkan.
9: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Pesta Kesenian Bali menjadi ruang strategis merekonstruksi dan melestarikan kesenian tradisional. Sejumlah komoditas hasil pertanian Bali masih menjadi andalan di pasar ekspor internasional. Mewakili tim redaksi, saya Habsar Nachoa bersama redaktur Nyoman Kasih mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
16: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta.
1: Pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Benarkah hal tersebut? Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial ada rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman tersebut, terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta perkawinan. Dan saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Dan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Dew, lo tau gak?
0: Ya?
3: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet gak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya.
2: Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind

0: yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Yes, masih menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RR dan Pasar Hayam Buruk 70. Sehat-sehat semua ya, jangan lupa makan siang. Dan warga grup WhatsApp pendengar nih lagi rame-ramenya nih ya. Katanya, waduh, ajak kesana kemari, jalan-jalan, pokoknya semua yang seru, saling kirim-kirim video. Wow. Oke deh, semoga tetap semangat kebersamaannya ya. Terus menemani ruang negara dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, Attracting Flies, Alana George.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Wah, kita santeria di pantai.
3: Emang kamu mau mandi, Fa?
2: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
3: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
2: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
3: Ah, yang benar.
2: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
3: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
2: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
3: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
2: Ada yang datang, Mbak.
4: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Ya pendengar, sampai di sini saya Hapsa dan Najwa mengisi ruang dengan Anda. Terima kasih untuk partisipasi dimanapun Anda berada. Dan juga kesempatan saya membersemai Anda dari pagi sampai jelang sore ini. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi rekan saya Hadi Sukma yang akan menemani Anda.
1: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
2: Yuk, udah ada panggilan tuh.
3: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
2: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
3: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
2: DP. Nanti juga ada petugasnya kok.
3: Jangan lari, tungguin.
2: Aduh, sakit.
3: Kenapa kamu kepleset?
2: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
3: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
2: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
3: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
2: Iya deh, gak lagi.
4: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Sebagai pembuka pendengar di ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini, lagu Kagum dari Nuka akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.

0: semuanya terlambat.
1: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu buah informasi untuk Anda yang dimana pastinya udah nggak asing lagi sama yang namanya Pesta Kesenian Bali ya. Dan juga ada banyak sekali hal yang bisa Anda temukan di sana, mulai dari Anda bisa berwisata kuliner, bisa juga shopping-shopping seperti itu. Dan saat ini pendengar, produk herbal tradisional Bali dari New Nirmala Oil mendapat apresiasi positif juga dari para pengunjung yang datang ke ajang Pesta Kesenian Bali ke-48, dan juga stand UMKM tersebut menjadi salah satu yang ramai dikunjungi masyarakat yang tentunya ingin mengenal dan mencoba berbagai produk kesehatan berbahan herbal. Dan juga pendengar, kalau pendengar sendiri nanti kalau ke PKB mau datang ke stand apa nih? Karena pastinya kuliner juga ada, banyak juga UMKM yang jualan kebaya dan juga kamen ya pendengar ya. Bahkan herbal Bali seperti Nirmala Oil ini pun juga ada nanti standnya di PKB ke-48. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang juga Anda bisa sekali untuk mengaksesnya secara lebih lengkap pendengar di laman kami rri.co.id. Dan juga pendengar, setelah ini lagu dari Maroon 5, This Love akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran

0: Emosi positif dan kualitas kesehatan yang baik sebenarnya saling terkait. Ini dikarenakan tubuh dan pikiran saling terhubung. Perasaan positif terhadap hidup memberi efek kesehatan yang lebih baik. Rasa gembira menekan energi negatif sehingga meningkatkan energi positif dalam membantu mengurangi gejala stres. Tertawa dan bahagia mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Tertawa juga mampu meningkatkan fungsi organ tubuh kita. Selalu berpikiran positif dan berusaha menerima setiap keadaan mampu menekan pikiran yang bersifat negatif, sehingga pertahanan tubuh tidak lemah. Kunci keberhasilan hidup diawali dengan senyum yang tulus dari dalam hati.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
3: Pro 1 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa Korea Selatan yang memang menjadi salah satu negara rujukan dalam perkembangan industri estetika dunia, dan saat ini Korea Selatan sedang mendorong standar baru kecantikan alami, yang dimana salah satu perawatan yang banyak diminati saat ini adalah skin booster, karena tentunya ini dia pendengar, meningkatnya juga kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kualitas kulit. Hal ini pendengar disampaikan dan menjadi pembahasan utama tentunya dalam Lorien Summit 2026 dengan tema A New Standard of Natural Beauty. Tapi kalau menurut pendengar gimana nih? Kalau biasanya ngambil treatment facial gitu ya di klinik kecantikan, apakah bulan depan sudah ada inspirasi atau sudah ada pikiran gitu ya mau ambil skin booster, karena ini juga tentunya merupakan kesadaran masyarakat ya, ini merupakan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan juga kualitas kulit. Jadi standar barunya ini sangat mengutamakan kulit yang sehat alami. Dan juga tentunya pendengar, semua masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini juga lagu dari Killing Me Inside featuring Tiffany. Jangan pergi, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat, bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
4: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, yang mungkin jam segini sudah siap-siap mau pulang dari kantor, atau ada juga yang sudah di perjalanan mau pulang. Ya, pendengar semua masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Dan nanti pendengar di pukul 16.05 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda dialog suara Nusantara dengan topik Eco Jihad untuk Bumi, kreativitas daur ulang, solusi sampah plastik. Ini merupakan materi dan topik yang sangat menarik dan relate dengan masyarakat Bali saat ini pendengar. Jadi jangan lewatkan dan tetap bersama kami tentunya, karena kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini lagu dari Hi-Fi, Sama-sama Tahu, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di Dialog Denpasar sore hari ini. Suara Nusantara, kita akan berbincang-bincang mengenai topik Eko Jihad untuk Bumi, Kreativitas Daur Ulang, Solusi Sampah Plastik. Dan juga tentunya pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak dialog ini melalui FM 105,2 di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Lalu juga Anda bisa sekali untuk menyimaknya melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, dan juga pastinya Anda juga bisa sekali untuk menyimaknya melalui aplikasi RRI Digital. Serta untuk para pendengar yang ingin sharing-sharing atau bertanya mengenai topik pada sore hari ini, juga bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami pendengar di 0896-781-23830. Hari ini pendengar, kita akan membahas topik yang memang sangat dekat dengan kita, bahkan sekarang menjadi trending topik juga mengenai persoalan sampah, khususnya sampah plastik. Kita akan berbincang-bincang hari ini mengenai topik Eko Jihad untuk Bumi, Kreativitas Daur Ulang, Solusi Sampah Plastik. Dan tentunya pendengar Sukma tidak sendiri, karena di studio Pro 1 RRI Denpasar sudah hadir narasumber kami. Langsung saja Sukma akan sapa terlebih dahulu Ibu Dera Haji Sri Indriyani. Selamat sore Bu Indri.
1: Selamat sore juga Mbak Hari Sukma.
0: Iya, selamat sore Bu Indri. Kabar baik ya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Indri sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di studio Pro 1, dan kita akan berbincang-bincang mengenai Eko Jihad. Secara garis besar Bu Indri, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konsep Eko Jihad dalam menjaga lingkungan, khususnya dengan sampah plastik ini Bu Indri? Silakan.
1: Ya, sebelum masuk menjawab pertanyaan tentang Eko Jihad tadi ya, boleh saya mengenalkan diri ya.
0: Baik.
1: Saya Sri Indriyani Haryati, saya anggota dari Ketua Divisi Lingkungan Hidup dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Wilayah Aisyah Bali. Kemudian saya juga ada di Lembaga Pemuliaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali dan beberapa organisasi lain, dan terutama di bidang lingkungan hidup. Jadi kalau pada kesempatan ini betul-betul satu kesempatan emas buat saya buat sharing tentang lingkungan. Terima kasih Mbak.
0: Baik, luar biasa.
1: Ya.
0: Berarti memang ini background-nya ya Bu Indriyani udah banyak banget gitu ya, memang di organisasi banyak sekali dan sangat aktif ya Bu ya. Amin. Untuk menjelaskan lalu juga sharing-sharing mengenai daur ulang sampah plastik ini.
1: Betul,
0: juga ya
1: betul.
0: Bu ya. Oke, baik. Ya. Kalau ngomongin tentang Eko Jihad sendiri gimana ya, nih Bu? Apa yang dimaksud dengan ya, Eko Jihad? Silakan ya, Bu Indri.
1: Terima kasih. Eko Jihad itu sebetulnya dari jihad ekologi, Mbak. Perjuangan umat Islam dalam menjaga kelestarian alam dan menghentikan kerusakan. Dan manusia adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya, untuk merawat buminya dan untuk kebaikan seluruh umat ya, karena rahmatan lil alamin ya. Kemudian saya rasa juga agama lain, saya yakin juga sama memperlakukan alam seisinya, bumi seisinya, sebagaimana kami yang umat Islam diajarkan gitu. Kami dari Muslim ya, ada beberapa ayat Al-Quran jadi tentang lingkungan, tentang alam seisinya itu ada juga di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci kami ya. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 85 disebutkanlah bahwa janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini setelah diciptakan dengan baik jika kamu orang beriman. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah baik, hubungan sesama manusia baik ya, kemudian yang terakhir adalah hubungan kita dengan alam. Alam itu diciptakan Tuhan sebagaimana tempat ibadah. ya, yang harus dijaga bersihnya, keindahannya, dirawat seluruhnya. Jadi itulah eko jihad. Jadinya seperti berjuang.
0: Berjuang ya.
1: Tentang lingkungan. Iya. Berjuang untuk buminya.
0: Oke, Mbak. Baik. Dan sekarang sepertinya perjuangannya lebih besar lagi ya, Bu, mengenai sampah ini. Oke, baik. Dan kalau kita melihat kondisi sekarang, Bu Indri, kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai tampaknya juga masih menjadi tantangan besar seperti itu. Menurut kacamata dari Ibu Indri sendiri, apa sih sebenarnya hambatan terbesar yang membuat masyarakat kita ini sulit untuk lepas dari ketergantungan dengan menggunakan sampah plastik ini, Bu Indri?
1: Iya, sebetulnya yang paling sulit adalah kesadaran, ya. Kesadaran ya, mengalahkan diri sendiri, iya, bahwa sampah plastik atau plastik itu awalnya diciptakan untuk memudahkan kita. Tapi gaya hidup kita yang akhirnya membuat itu menjadi limbah yang justru akhirnya jadi bumerang buat kita sendiri. Betul. Jadi plastik itu kan ditemukan di Inggris. Setelah sebelumnya kita selalu pakai kemasan koran, kemasan kertas misalnya. Yeah. Nah, kertas itu berasal dari pohon. Pohon perlu ratusan tahun untuk tumbuh besar dan kemudian menjadi bahan baku pembungkus atau kemasan, ya. Nah, seperti itu juga. Nah, kemudian ditemukan plastik yang justru kita terlena akhirnya. Dipakainya, iya, dipakainya cuma sebentar kan. Misalnya beli apa makanan cuma sebentar, 10 menit, 15 menit, tetapi beban menjadi bumi menjadi lama sekali, karena sampah plastik adalah sampah anorganik yang paling susah hancur. Bahkan disebut hampir mustahil hancur karena dia hanya akan menjadi partikel-partikel halus begitu.
0: Oke, baik. Dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama ya sebagai masyarakat ya. Dan kalau dari pendapat Bu Indri sendiri, sebenarnya seberapa penting sih masyarakat dalam mengurangi sampah plastik sehari-hari? Karena terkadang sekarang juga banyak sekali pendapat masyarakat yang mengatakan kalau misalnya mau mengurangi sampah plastik harusnya makanan-makanan yang beredar, makanan dan minuman yang beredar udah di stop aja, jangan pakai kemasan plastik. Kita beralih aja ke kaca seperti itu. Jadi kayak sebenarnya masih ada pro dan kontra seperti itu ya di masyarakat. Kalau dari pendapat Bu Indri sendiri bagaimana nih, Bu Indri? Ya.
1: Saya rasa mengeluh aja juga gak pas ya. Kita mengeluh atau marah kadang-kadang dengan situasinya, tapi kita sendiri gak berbuat apa-apa, ya kan? Jadi manusia lahir di bumi untuk merawat ini kan sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Termasuk seperti itu, kita berperilaku baik. Nah, termasuk menjaga alam dan sekitarnya, alam dan seisinya. Kembali ke soal sampah tadi, sebetulnya begini, setelah kesadaran kita punya, terus actionnya, iya kan, harus ada action. Jangan hanya sadar tanpa action, atau mengeluh tapi tidak berbuat apa-apa. Nah, mulai saja dari diri sendiri, keluarga misalnya, kita edukasi orang-orang terdekat. Nah, mudah-mudahan itu akan memberi efek kepada yang lain gitu.
0: Jangan takut ya. Tapi kalau dari Bu Indri sendiri, sudah pernah melakukan sosialisasi mungkin, Bu Indri?
1: Kalau sosialisasi sebetulnya saya di Lembaga Lingkungan Hidup Aisyah ini saya sudah dari tahun 2015.
0: Wow.
1: Jadi mungkin sekarang berapa tahun ya? Yaitu
0: sudah 16 tahun ya.
1: Up and down, Mbak. Ya, Mbak Sukmaya, up and down. Ketika isu tentang itu muncul lagi, bergerak lagi, kita lagi gencar, banyak permintaan, banyak orang minta di kita lakukan sosialisasi edukasi. Nanti ketika redup lagi, tapi kami nggak pernah berhenti. Saya nggak pernah berhenti sama sekali. Minimal dengan memberi contoh, mungkin tidak lewat sosialisasi edukasi dengan resmi diundang misalnya. Tapi saya tetap

0: Malah udah tidak menerima lagi sampah anorganik. Nah, pastinya bingung nih, sampah anorganiknya mau diapain? Mungkin nanti juga bisa Bu Indri memberikan informasi sebenarnya sampah plastik ini bisa kita manfaatkan menjadi apa aja gitu ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu Bu Indri dengan pesan-pesan berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Waktunya kentongan.
4: Demam berdarah merupakan penyakit yang tidak boleh disepelekan, sebab bisa berkembang menjadi parah, bahkan mengakibatkan kematian tragis. Demam berdarah yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor, serta jumlah sel pembentukan gumpalan atau trombosit dalam aliran darah menurun drastis. Ini bisa menyebabkan shock, pendarahan internal, kegagalan organ, bahkan kematian.
5: Pencegahan berkembangnya demam berdarah merupakan daya upaya pertama dan utama yang wajib menjadi prioritas. Salah satu potensi berkembangnya nyamuk demam berdarah adalah gelas air mineral yang tidak habis diminum, namun dibiarkan tergeletak di mana-mana.

0: Musnahkan potensi wadah berkembangnya demam berdarah sekarang juga.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentu saja masih di Dialog Denpasar sore hari ini, Suara Nusantara, dengan topik Eko Jihad untuk Bumi, Kreativitas Daur Ulang, Solusi Sampah Plastik. Dan juga tentunya pendengar, Anda bisa sekali untuk mengikuti siaran kami melalui FM 105,2 untuk di kawasan Denpasar, serta Anda juga bisa sekali untuk mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga tentu saja Anda juga bisa simak live streaming kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Serta ini juga sudah ada pendengar, beberapa pendengar yang mendengarkan tentunya dan menyimak melalui Facebook. Ada Pak Riki Kekos, lalu juga Pak Iketut Yase, dan juga ada Pak Arya Astra yang lagi menyimak melalui Facebook kami. Jadi untuk para pendengar juga yang ingin sharing-sharing atau bertanya mengenai topik pada sore hari ini, Anda bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau secara lebih mudahnya yang pendengar ya, Anda bisa langsung ke Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar dan menuliskan komentar Anda di kolom komentar. Dan tentu saja pendengar, kita masih bersama Bu Indri ya di studio berbincang-bincang mengenai Eko Jihad untuk Bumi, Kreativitas Daur Ulang, Solusi Sampah Plastik. Sebelum kita berbicara mengenai cara mengubah sampah plastik menjadi sesuatu yang punya nilai guna atau nilai ekonominya, Bu Indri, Sukma ingin tanya ini mengenai tanggapan Bu Indri ya untuk saat ini, bagaimana sih habit masyarakat Bali ya khususnya saat ini? Apakah sekarang sudah mulai beranjak menggunakan tote bag atau menggunakan tumbler, atau justru sekarang malah justru makin banyak gitu ya, yang misalnya ke pasar masih pakai plastik atau ke minimarket juga bawaannya plastik seperti itu. Kalau dari Bu Indri gimana tanggapan Bu Indri? Silakan.
6: Ya, terima kasih Mbak Sukma ya. Secara pribadi saya selalu bawa tas belanja sendiri seperti ini, kemudian botol minum itu kemanapun sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan kami ya, sudah bertahun-tahun. Jadi rasanya tidak enak meninggalkan rumah tanpa membawa tiga perlengkapan ini, termasuk sendok, garpu, alat makan yang kita bawa sendiri dari rumah. Itu sudah terbiasa, akhirnya ala bisa karena biasa ya kan. Dan saya senang sekali lihat tren anak-anak muda terutama. Lihat mereka bawa tumbler bagus-bagus, ada yang untuk minuman hangat atau minuman air mineral biasa. Betul. Ya, itu mereka sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya. Kayaknya malu kalau enggak bawa minum sendiri, ya kan?
5: Bener-bener.
6: Percuma gaya macam-macam kalau untuk jaga bumi dia enggak bisa misalnya. Dan itu saya lihat trennya mereka selalu bawa air tumbler ya? Sendiri. Dan makin banyak ruang publik yang memberi menyiapkan air galon. Itu yang lebih bagus lagi. Dulu pernah tapi air galonnya tidak disediakan. Nah, sekarang saya melihat banyak kantor, banyak ruang publik yang menyediakan, bagus sekali. Dan mudah-mudahan itu ke depan makin terus ya digaungkan dan makin banyak penggunanya, bukan hanya tumbler tetapi peralatan makan sampai tas belanja. Iya kan? Seperti itu. Termasuk ini yang saya sering kampanyekan, kenapa kalau ke pasar toko-toko modern pembeli mau nurut untuk bawa tas belanja iya, sendiri. Betul. Tapi paling sedih kalau ke pasar tradisional kita buktikan iya. atau ke warung, mereka enggak. Jadi pulang itu bawaan plastiknya jauh lebih banyak, betul. Ya kan? Dipisahkan antara cabai, antara bawang, antara sebetulnya kan itu enggak. Kenapa dia enggak nurut untuk mencoba membawa sendiri dan mengatakan tidak ketika di kasir, saya sudah bawa tas belanja sendiri. Iya. Nah, itu yang perlu digalakkan lagi, terutama di kalangan ibu-ibu kayaknya ya yang ke pasar tradisional dan ke warung. Nah, seperti itu. Okay. Mudah-mudahan dari sini, dari ruang ini, kampanye itu makin menyebar luas seperti itu.
5: Oke, okay, ya. Baik. Bahkan semua juga baru kepikiran nih. Ternyata benar ya, kita ke supermarket udah pakai tote bag, tapi giliran ke pasar tradisional masih nerima nih mengenai sampah ya. Apalagi kalau ibu-ibu di rumah pastinya bawang plastiknya beda. Cabai beda, belum lagi lauk yang lain. Betul. Sampai rumah udah ada 10 plastik tuh kayaknya ya. Terus jadi sampah deh. Betul, apalagi banyak juga ibu-ibu yang suka menaruh sampah plastiknya itu. Mm-mm. Bukan sampah sih, plastik.
6: Mm-mm. Plastik.
5: Iya, plastiknya itu dikumpulin gitu. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Itu bahkan ibu saya di rumah sih juga kayak gitu ya. Nah, mungkin sekarang Bu Indri bisa ngasih informasi juga ya. Sebenarnya sampah plastik nih bisa diolah jadi apa aja sih? Dan sebenarnya apakah sampah plastik yang biasa kita bisa dapat di pasar tradisional itu yang bisa kita olah, atau ada beberapa jenis sampah anorganik lain yang bisa kita olah? Kalau dari Bu Indri, silakan.
6: Iya, baik Mbak. Sampah plastik memang sampah yang paling lama hancurnya ya, kita sudah tahu. Dan beruntung hari ini kita kenal sampah, bukan sampah maksud saya, kantong belanja yang terbuat dari tepung kasava.
5: Itu
6: yang mudah hancur, lebih ramah lingkungan. Direndam air aja dia udah lemes dan lama-lama hancur. Nah, kita beruntung itu. Tapi harganya masih mahal, belum terlalu populer mungkin ya. Nah, mudah-mudahan ke depan akan makin banyak yang menggunakan. Kalau sebetulnya kita bisa buat sendiri aneka tas dari kantong beras, Mbak. Kegiatan ini membuat saya banyak diminta untuk mengajarkan. Seperti hari ini mungkin kalau bisa dilihat, ini adalah kantong yang terbuat dari tepung terigu.
5: Tepung terigu.
6: Ya, tepung terigu, aneka tepung terigu bisa kita manfaatkan, mudah dijahit tangan, bisa mau belajar, ayo saya siap ajarkan. Misalnya, ini baru tas belanja ya. Nanti kita bisa bikin model yang tote bag atau tas serut atau kantong serbaguna, semuanya dari kantong beras bekas atau kantong terigu ya. Kemudian yang lucu yang sebetulnya saya nggak tunjukkan di sini, nggak bisa tunjukkan, kantong tas laundry dari pakan bekas, pakan hewan pet shop.
5: Baik, itu juga banyak.
6: Bagus. Kita bisa sulap jadi tas laundry yang besar ya, yang besar dan kuat gitu, dan dijamin nggak ada yang sama. Hanya kita punya, kayaknya kita yang punya.
5: Iya, enggak ketukar berarti di laundry.
6: Iya,
5: ya, Bu.
6: Betul.
5: Oke, baik, itu juga ya masih menjadi ternyata banyak ternyata ya kegiatan kita yang masih menggunakan plastik. Bawa baju ke laundry pakai plastik.
6: Iya.
5: Minum ada sedotannya.
6: Iya,
5: karena nggak banyak juga ya Bu Indri yang pakai. Sekarang udah ada sih beberapa restoran yang pakai singkong straw kayak gitu ya. Tapi mungkin harganya masih berbeda ya Bu Oke, tapi sekarang katanya plastik juga mahal Bu Indri.
6: Mungkin regulasi ya, supaya tidak orang dengan mudah tadi sebentar-sebentar plastik ya kan. Yang hanya dipakai 10 menit abis itu jadi beban bumi kan.
5: Betul.
6: Seperti itu. Terus kalau dari plastik-plastik itu kita bisa juga ecobrick, Mbak.
5: Ecobrick apa itu Bu Indri?
6: Ecobrick itu potongan-potongan plastik yang sudah bersih dan kering, kita masukkan dalam satu botol. Botol air mineral misalnya, kita dorong, kita proses itu kita dorong dari dasarnya. Jadi nanti sampai dia berat dan tidak berbunyi lagi, berarti seluruh ruangan dalam botol sudah penuh ya. Jangan dilihat kapan, dihitung penuhnya kapan, enggak usah. Pokoknya taruh di sudut-sudut ruangan. Nah, ketika itu sudah banyak, kita bikin mungkin 8-9, kita ikat dengan lakban gitu. Nanti kita akan jadikan itu kursi.
5: Kursi.
6: Bisa kursi, bisa meja, makin besar kan makin banyak isinya, seperti yang air mineral yang besar itu bisa jadi meja atau kursi yang besar. Itu akan kuat. Kita berdiri di atasnya kuat karena sebetulnya prosesnya dari awal sudah betul misalnya.
5: Oke, berarti itu ya sebenarnya ada ilmu-ilmunya untuk buat kursi, meja, bahkan barang-barang yang kecil seperti tote bag itu juga ada ya Bu ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Yang penting mau belajar nih kayaknya nanti ya.
6: Dan action.
5: Dan action. Nah, itu. Berarti sebenarnya harus mau milah sampah dulu ya Bu.
6: Betul, betul.
5: Oke, tapi kalau sekarang Bu Indri melihatnya gimana nih? Apakah semua masyarakat sudah mau untuk memilah sampah?
6: Proses ya Mbak ya.
5: Iya.
6: Saya juga sudah bertahun-tahun ibaratnya. Nah hari ini kita lihat makin karena regulasi itu sebetulnya sudah banyak dari pemerintah ya, mulai dari pergub, perwali, perbupati, sampai fatwa MUI itu juga ada tentang sampah, tentang pembuang apa dilarang membuang sampah sembarangan ya, tentang pengurangan sampah segala itu sebetulnya regulasinya banyak. Nah kemudian tinggal kitanya aja, terus ini juga sedang berproses. Saya pikir ya proses itu bisa mudah, bisa tergantung kesadaran. Ya mudah-mudahan kita sama-sama berusaha mulai aja dari diri sendiri, sadar
5: betul.
6: Untuk memilah dari sumbernya, dari rumah sendiri. Sebagai produsen sampah kan rumah itu adalah produsen terbesar. Nah kita pilah dari rumah kita masing-masing.
5: Oke gitu. Luar biasa sekali. Berarti memang ini dia ya tugas kita semua nih pendengar.
6: Betul.
5: Mungkin kita memang kemarin-kemarin gitu ya terlalu ibaratnya dimanjakan dengan kepraktisan seperti itu. Buang sampah tinggal buang, nggak usah dipilah seperti itu. Nah sekarang jadinya mungkin agak bingung ya, ini sebenarnya sampahnya termasuk sampah apa sih karena harus dipilah?
6: Betul,
5: gitu ya
6: belum.
5: Bahkan sekarang sebenarnya sampahnya bukan organik dan anorganik aja ya Bu Indri ya,
6: ada
5: residu juga seperti betul. Itu nah itu dia yang sebenarnya harus dipahami juga oleh masyarakat seperti itu. Tapi sekarang banyak juga ya namanya juga ini ya masih penyesuaian.
6: Betul.
5: Seperti itu banyak juga pastinya masyarakat yang waduh saya udah pilah tapi sampai di truk sampahnya dijadiin satu lagi, jadi malas akhirnya besok nggak milah lagi Bu. Iya kalau dari Bu Indri sendiri sekarang tapi masyarakat harusnya udah melakukan ini ya Bu Indri ya, melakukan pemilahan sampah walaupun sebenarnya memang banyak gitu ya sekarang beberapa truk sampah atau beberapa oknum seperti itu menggabungkan menggabungkan
6: betul,
5: sampahnya
6: betul.
5: Lagi di truk sampah seperti itu, tapi itu emang benar ada seperti itu Bu Indri. Oke baik, itu juga menjadi tentunya concern kita ya dan menjadi hal yang perlu kita ingatkan juga. Mungkin nanti ada gitu ya untuk pelatihan si petugas kebersihannya supaya enggak gini, enggak merusak kepercayaan dari masyarakat
6: betul, betul.
5: Juga ya.
6: Jadi sama-sama kita konsumen, dia yang mengelola juga begitu ya, sama-sama sedang berproses kan.
5: Iya betul-betul gitu. Oke baik, dan kalau dari Bu Indri tadi kan sudah mengatakan bahwa sebenarnya rumah tangga ini adalah produsen ya
6: terbesar
5: terbesar ya, baik sampah organik maupun anorganik sebenarnya ya Bu ya. Kalau dari rumah tangga sendiri contoh sederhana apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah plastik Bu?
6: Kalau di rumah kita pakai botol kaca misalnya, jadi cuci dipakai
5: lagi,
6: guna ulang bukan satu kali. Jadi tas-tas belanja juga tas guna ulang bukan satu kali pakai ya, seperti yang saya contohkan tadi. Banyak kok tas yang guna ulang, jangan satu kali pakai, sudah bukan waktunya. Kalaupun satu kali pakai masih bagus, masih bersih, segera lipat, kita bisa gunakan lagi begitu. Atau kalaupun kotor kita masih bisa cuci, kita pakai lagi misalnya, ya guna ulang lah ya gitu. Saya kampanye saya tentang itu terus, nggak pernah surut gitu. Saya percaya proses itu cepat atau lambat akan bermanfaat gitu. Karena sekarang kalau bicara tentang sampah apalagi suwung itu seperti, saya merasa seperti bom waktu yang bisa meledak. Dan ternyata betul meledaknya apa, seperti banjir kemarin
5: betul.
6: Ya kan, itu sebagian kan karena sampah yang tersumbat. Ya sampah plastik, mungkin kalau sampah organik masih bisa hanyut, hancur. Tapi bagaimana dengan sampah-sampah plastik yang akhirnya menutupi dam, menutupi itulah sungai-sungai, mana sungai sudah tambah kecil-kecil karena di atasnya dikasih bangunan.
5: Iya
6: kan, belum
5: tambah dangkal juga.
6: Tambah dangkal lagi. Nah, seperti itu. Jadi menyempit. Terus ditambah sampah plastik kita yang ya menyumpal akhirnya ya sudah tinggal tunggu waktu. Terjadilah seperti kemarin banjir besar di Denpasar dan sekitarnya ya, seperti itu.
5: Oke baik, luar biasa sekali. Berarti memang ini itu dia, ini masalah kita semua sih sebenarnya ya. Karena kemarin juga kita sudah tiba-tiba sih ya, ini bahkan Sukma yang sudah lumayan lama di Bali juga agak terkejut ya, kok tumben ya ada banjirnya besar banget kayak gitu. Dan pastinya itu buat kita semua terkejut. Dan sekarang setelah adanya bukan isu lagi setelah adanya regulasi bahwa TPA Suwung untuk sampah organiknya ditutup. Nah, sekarang banyak lagi masyarakat yang buang sampah sembarangan. Iya, dan bahkan ada yang bakar sampah seperti itu, Bu, ya. Sebenarnya masyarakat juga memang masih belajar seperti itu, ya, masih menyesuaikan. Itu dia, karena mungkin kemarin kita sudah terlalu
6: terlena.
5: Nah, itu dia. Itu dia sekarang yang agak susah, ya, Bu.
6: Iya, iya, betul.
5: Oke, baik, Bu Indri. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali, ya, untuk perbincangan kita. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini. Dan juga tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung untuk sharing-sharing dan bertanya seputar topik kita sore hari ini, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Setelah ini pendengar, kami akan kembali menjumpai Anda di Suara Nusantara. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini.
7: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
8: Sayang, kamu tahu nggak?
9: Apa tuh?
8: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
9: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
8: Contohnya nih, Yang. Nah.
9: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
8: Kecil doang.
9: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
8: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
9: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
8: Oke, aku salah.
9: Jadi nggak mood, aku mau
8: Yang.
9: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
10: Tote bag, apa enak ya jadi kamu? Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
11: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
10: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
11: Hah? Serem!
10: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
11: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
10: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
7: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
12: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Denpasar sore hari ini. Dialog Suara Nusantara dengan topik Eko Jihad untuk Bumi, Kreativitas Daur Ulang, Solusi Sampah Plastik. Dan juga tentunya pendengar masih bersama Bu Indriani ya di studio. Kita akan kembali berbincang-bincang mengenai Eko Jihad dan juga Kreativitas Daur Ulang ya, mengenai solusi sampah plastik untuk saat ini. Bu Indri, seperti yang kita ketahui bahwa Bali ini kan merupakan destinasi wisata dunia seperti itu. Tapi sekarang memang masalah plastik itu masih menjadi sorotan ya, seringkali menjadi sorotan. Kalau dari gerakan Eko Jihad lewat kreativitas daur ulang ini, apakah dirancang juga untuk menyasar komunitas-komunitas lokal atau desa adat untuk diajak kolaborasi, Bu Indri?
2: Ya. Terima kasih Mbak Sukma. Selama ini saya sudah banyak bergerak mengajak sosialisasi edukasi tentang sampah, tentang limbah, termasuk juga anorganik-organik ya. Kemudian biasanya mereka minta juga diajarkan kreasi dari limbah anorganik tadi, mulai dari tas, mulai dari tekstil. Tekstil itu juga limbahnya banyak karena di sini banyak konveksi, banyak garment. Jadi sebetulnya tekstilnya cantik-cantik, motifnya bagus, tapi jadi limbah aja. Padahal masih bisa dimanfaatkan ya. Kemudian tekstil itu tuh termasuk yang sulit hancur, perlu 10 sampai 15 tahun untuk hancur.
1: Tekstil itu berarti kain ya,
2: kain,
1: Bu ya?
2: Kain, ya, betul. Dari kain wool, kain yang apa namanya, aneka jenis kain, kan banyak di sini, konveksi kaos misalnya. Betul. Ya, industri pakaian jadi banyak. Nah itu saya juga di sana main, saya ajarkan kepada ibu-ibu, siapapun mereka, saya tawarkan, ayo ibu berkreasi, saya siap mengajarkan, misalnya seperti itu. Nah mereka biasanya entah berkreasi dengan tekstil, dengan kaca misalnya, saya pakai
1: juga
2: botol madu yang mungkin orang sudah buang begitu.
1: Betul.
2: Saja. Kebetulan saya bisa teknik makram, saya buat hiasan sudut ruangan yang cantik. Nah itu saya siap ajarkan juga gitu loh. Jadi dari beberapa keterampilan itulah justru akhirnya melengkapi gerakan saya. Jadi untuk memanfaatkan limbah anorganik, terutama tadi kantong beras yang saya sulap jadi tas, dan harganya mahal. Karena
1: mahal ya?
2: Iya betul, saya hanya tunggu endorse aja.
1: Oke, baik Ibu Indri. Karena sekarang juga masyarakat pastinya akan lebih bersemangat kalau misalnya ada dampak ekonominya.
2: Betul,
1: gitu, ada cuannya gitu.
2: Betul,
1: ya Bu. Berarti
2: betul.
1: Kalau dari tote bag yang tadi itu udah pasti mahal ya Bu ya, harga jualnya ya lumayan tinggi ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Tapi kalau dalam cara untuk membuat baik dari tote bag, baik juga tadi botol madu seperti yang Bu Inti tadi sampaikan, berarti ada prosedurnya juga ya Bu, mungkin kayak harus dicuci dulu ya memang.
2: Betul. Memang seperti ini, tas tepung ini saya cuci dulu ya. Saya cuci, saya bersihkan. Kalau orang, jadi ada yang namanya upcycle and downcycle. Upcycle tuh ketika sampah tadi ya udah jadi tempat sampah, jadi kantong-kantong seperti ini ditaruh, diisi sampah, ditaruh di sudut halaman, udah gitu aja. Tapi di tangan yang mau berkreasi, balik-balik mau susah sedikit lah, mau berkreasi, itu bisa disulap berharga sekitar 20.000.
1: Wow, luar biasa.
2: Iya, tas tepung, apalagi tas laundry dari kantong pakan kucing, itu juga di atas 20. Karena materialnya agak lebih susah kalau dijahit, tapi bisa, saya bilang kreasinya bisa. Jadi jangan takut. Saya juga beberapa kali ngajar ke anak-anak sekolah di SMA supaya untuk kewirausahaan. Karena limbah itu bisa jadi rupiah, limbah bisa jadi indah, limbah bisa jadi ibadah juga kepada Tuhan.
1: Luar biasa. Iya benar sekali. Itu dia ya, memang kalau masyarakat udah ada nilai ekonominya, harusnya sih pada tertarik ya Bu ya. Betul. Mungkin nanti akan lebih baik kalau banyak orang juga yang ikut dengan Bu Indri ya. Siap. Untuk bisa
2: menyulap
1: dari sampah plastik ini, baik sampah plastik, limbah tekstil, apalagi sekarang di Bali pastinya banyak yang buat kebaya juga ya Bu ya. Betul. Itu dia yang menjadi penyumbang juga ya sampah anorganik. Tapi kalau mengenai permintaan di Bali mengenai tote bag seperti yang Bu Indri sudah produksi, baik juga tadi ada tusukan jarum pentul itu Bu Indri, bagaimana Bu kalau permintaan di Bali, apakah sudah cukup menjanjikan?
2: Kita pertama mengajarkan ya, mengajarkan apalagi kepada siswa-siswa SMP, SMA, biar mereka punya keterampilan. Mudah-mudahan itu kelak menjadi bekal dia diantaranya. Saya tawarkan masukkan ke toko alat jahit, beri kemasan, ucapan terima kasih produksi siapa. Nilainya sudah naik.
1: Betul.
2: Ya kan, itu limbah hanya untuk lap mungkin di dapur kita, di sudut ruangan kita. Tapi ketika sudah jadi hiasan cantik, dikemas cantik, iya kan, di toko dipajang bagus, dia naik nilainya. Naik nilai guna rupiahnya, nilai guna manfaatnya jadi lebih panjang ya. Ekonomi sirkuler namanya. Jadi seperti itu. Jadi kita rubah semuanya bahwa limbah tadi bisa menjadi indah seperti itu. Dia masukkan itulah toko alat jahit misalnya, toko-toko pakaian jadi. Lengkapi aja itu dengan saya ajarkan ke anak-anak seperti itu.
1: Sampai marketing juga ya berarti ya Bu.
2: Iya. Itu naluri ibu-ibu.
1: Iya, naluri ibu-ibu ya, sampai marketingnya juga diajarkan ya. Betul. Karena itu dia. Memang sebenarnya limbah ini bisa jadi indah ya, bisa jadi cuan juga.
2: Bisa jadi rupiah,
1: jadi rupiah, yang penting ada kemauan untuk mengolah ini ya, menyulap ini. Tapi sebenarnya banyak orang menganggap ini agak ribet seperti itu. Apakah dari pengolahannya atau penyulapannya agak sulit Bu? Dan beda daripada mungkin buat tote bag dari kain-kain biasa yang sudah sering banyak dijual itu kalau dari pendapat Bu Indri?
2: Saya rasa gak ada yang susah ya. Kalau kita mau, kita berusaha, saya rasa gak ada yang susah. Jadi keinginan kuat aja. Saya selalu buat mereka anak-anak itu, terutama kalau anak-anak itu, jangan khawatir gitu loh maksudnya. Ayo coba aja, bikin aja gitu. Anak-anak bisa minta ke garment, pasti mereka dengan senang hati kasih yang bagus-bagus, itu pasti begitu. Saya juga mengalami seperti itu ya. Mau berapa aja tersedia bagus-bagus, apalagi yang eksportir-eksportir itu motifnya bikin sendiri kainnya misalnya, itu bagus. Nah, hanya kembali ke anak-anak ya, ke kita mau berusaha atau enggak, saya rasa enggak ada yang susah. Saya kalau ngajarkan juga yang penting tidak ada mesin jahit, enggak apa-apa, bisa dengan jahit tangan misalnya. Terus kembali lagi nggak ada yang dengan tangan bisa, terus titipkan sampai seperti itu kita ajarkan gitu. Jadi minimal membuka mindset mereka, memberi motivasi, dorongan, yang mudah-mudahan bila tiba waktunya mereka bisa gunakan itu untuk cari uang.
1: Iya betul kan? Benar-benar step by stepnya ya diajarin oleh Bu Indri ya, dari cara pengolahan ya sampai nanti untuk memasarkan produk itu pun juga udah dikasih tahu gitu ya. Oke, baik. Tapi selama ini Bu Indri apakah pernah juga menerima penolakan mungkin dari masyarakat atau siswa yang Ibu sedang berikan sosialisasi?
2: Iya. Penolakan juga enggak sih Mbak. Pasti mungkin enggan mereka. Enggan. Karena hari ini anak-anak perempuan kita juga enggak pandai menjahit. Dulu zaman waktu yang lalu keterampilan menjahit itu diajarkan. Iya, keterampilan itu ada. Nah, anak-anak sekarang, tapi saya pernah punya pengalaman baik, lucu mungkin. Jadi gini, saya toh bisa ke penjahit, dia bilang. Oh iya, kalau kamu tinggal di sekitarnya ada penjahit. Kalau kamu tinggal jauh di pulau, kamu enggak bisa, kamu harus bisa menjahit sendiri, minimal pasang kancing dan sebagainya yang sederhana. Ya itulah saya ngadapi, anak-anak sekarang seperti itu cara berpikirnya. Nah, kita buka mindsetnya bahwa bisa kok kita belajar sendiri, caranya sederhana. gitu.
1: Oke, baik, luar biasa sekali. Karena memang apapun yang kita lakukan pasti tantangan atau ada. Penolakan itu pasti akan beriringan ya, ya. Pasti ada seperti itu. Ya. Oke, baik Bu Indri, karena ini juga tidak terasa sudah semakin merapat ke menit ke 50. Mungkin sebagai closing statement juga dari Bu Indri, adakah pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga tentunya masyarakat ya, agar lebih peduli terhadap lingkungan? Silakan Bu Indri.
2: Baik, hari ini kita tidak lagi berperang dengan penjajah, dengan kebodohan, bukan saatnya. Tapi perang kita justru melawan sampah plastik. Nah, bagaimana kita memanfaatkan yang ada di sekitar itu menjadi barang-barang yang bisa bermanfaat lebih panjang, ya. Kalau ada down cycle, ada up cycle, kita naikkan nilainya. Ya, nilai guna, nilai manfaat, nilai estetis seperti itu. Bisa mulai aja dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat. Kendala itu pasti ada, jadikan itu lentingan untuk melenting lebih tinggi, untuk bermanfaat lebih banyak kepada masyarakat sekitar misalnya. Ya, saya rasa kalau kita sayang sama yang di bumi, nanti yang di atas juga akan menyayangi kita.
1: Wah, luar biasa itu ya, pengingat juga tuh untuk kita ya. Agar lebih peduli tentunya terhadap lingkungan kita. Dari diri kita sendiri dulu deh ya. Supaya ada actionnya juga. Oke, baik. Terima kasih Bu Indri sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar dan menyempatkan waktunya ya di sore hari ini untuk berbagi informasi tentunya kepada pendengar mengenai Eko Jihad untuk Bumi, kreativitas daur ulang, solusi sampah plastik. Dan Sukma akan tutup untuk dialog Suara Nusantara sore hari ini. Terima kasih untuk para pendengar juga yang sudah menyimak melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar atau melalui FM 105,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Setelah ini Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Untuk itu pendengar, Sukma akhiri dialog Denpasar sore hari ini dengan terima kasih. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah bersama-sama tadi mengikuti Denpasar sore hari ini, Dialog Suara Nusantara, dengan topik Eko Jihad untuk Bumi, Kreativitas Daur Ulang, Solusi Sampah Plastik. Dan juga untuk pendengar yang tadi nggak sempat untuk ngikutin, Anda bisa sekali untuk langsung menuju ke laman Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, karena tentunya di sana ada siaran ulangnya pendengar. Dan selain ini, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Mataram. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Sehingga semuanya kita dorong untuk bisa hidup di sini. Oh iya kan lah, itu dia menyampaikan konsepnya. Kan belum tentu, masih lama lah.
3: Pertumbuhan Bali di triwulan 1 2022 ini menunjukkan angka 58% secara tahun.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan sebagai strategi menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah ketidakpastian global. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Salah satu gagasan yang kini mengemuka adalah pengembangan lahan ex-hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan pelabuhan Senggigi. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
4: Pemerintah Lombok Barat mulai membuka peluang besar bagi kebangkitan kawasan wisata Senggigi melalui rencana pengembangan lahan ex-hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan pelabuhan Senggigi. Gagasan tersebut diproyeksikan menjadi magnet baru bagi wisatawan sekaligus menghidupkan kembali salah satu aset strategis yang selama ini terbengkalai. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap gagasan tersebut selama mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kebangkitan kawasan wisata Senggigi. Ia menjelaskan paparan mengenai rencana pembangunan tersebut baru saja disampaikan oleh pihak investor kepada pemerintah daerah, sehingga seluruh proses masih berada pada tahap awal dan membutuhkan kajian yang matang sebelum direalisasikan.
5: Tapi perspektif yang kita lihat itu adalah supaya Senggigi ini tumbuh. Dan ini kan dia baru datang menyampaikan paparan ke kami. Kan butuh proses juga pasti lanjutannya. Ada, makanya dia menawarkan itu. Nah, dasar itulah saya sampaikan ke publik bahwa ada orang yang berminat. Tapi sejauh mana ini kan masih tahapannya masih jauh.
2: Sehingga semuanya kita dorong untuk bisa hidup di sini. Oh, iya kan lah, itu dia menyampaikan konsepnya. Kan belum tentu, masih lama lah. Ya, kita tujuan utamanya hidup ex-Santosa.
4: Lalu Ahmad Zaini menambahkan, pemerintah Kabupaten Lombok Barat terbuka terhadap berbagai bentuk investasi yang mampu menghidupkan kembali kawasan Senggigi, baik berupa pusat perbelanjaan maupun bentuk usaha lainnya, selama sesuai dengan hasil kajian dan ketentuan yang berlaku.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menilai keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan pasar perlu dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selain menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman dan tertata, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi para pedagang. Maya Oktarifa melaporkan.
6: Kita berharap semua fasilitas yang disediakan pemerintah itu bisa berfungsi.
7: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap ruang terbuka hijau RTH yang telah dibangun di sejumlah kawasan pasar tradisional dapat kembali diaktifkan dan dibenahi agar berfungsi sesuai peruntukannya. Keberadaan fasilitas publik tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga mampu memberikan efek berganda atau multiplier efek terhadap aktivitas ekonomi di pasar. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sprindak Lombok Tengah, Lalu Setiawan, yang mengatakan pasar modern maupun pasar tradisional saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual-beli, tetapi juga perlu didukung fasilitas yang membuat masyarakat merasa nyaman dan beraktivitas lebih lama. Menurutnya pun, ruang terbuka hijau yang tersedia di kawasan pasar dapat menjadi area istirahat sekaligus ruang interaksi bagi masyarakat yang datang bersama keluarga.
6: Ketika ada bapak-bapak bonceng istrinya, anaknya ke pasar, istrinya belanja, bapaknya temenin dia duduk di ruang terbuka hijau, nunggu istrinya gitu kan. Kita berharap semua fasilitas yang disediakan pemerintah itu bisa berfungsi.
7: Lebih lanjut dijelaskan, semakin nyaman suasana pasar, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk datang dan beraktivitas di dalamnya. Kondisi tersebut pun pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pendapatan para pedagang. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan fasilitas penunjang seperti RTH juga menjadi bagian penting dalam mendukung ekosistem pasar yang sehat dan berkembang. Di satu sisi, ungkapnya, pihaknya juga telah mengalokasikan anggaran untuk membangun berbagai fasilitas publik, termasuk ruang terbuka hijau. Karena itu, seluruh fasilitas yang telah tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal agar tidak terbengkalai.
1: Pemerintah daerah terus berupaya untuk menyediakan fasilitas umum yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Beberapa masyarakat juga merasa ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah. Berikut tanggapan mereka.
8: Oh iya, nama saya Halid Prawira Negara. Saya saat ini berdomisili di perumahan Gria Pesona Alam ini. Iya, jadi fasilitas publik yang pertama itu terkait dengan transportasi umum ya. Saya melihat kalau di Kota Mataram ini sudah mulai macet jalan-jalan ini kan, apalagi di jalan seperti Jalan Sriwijaya, Jalan Erlangga dan sebagainya. Nah, saat ini itu transportasi umum seperti bis kota, angkot dan sebagainya itu tidak menjangkau jalur ke sana ya. Jadi saya rasa si pemerintah Kota Mataram ya kurang memaksimalkan untuk hal tersebut. Yang kedua itu terkait dengan ini ya, fasilitas umum untuk di taman kota dan sebagainya itu. Perawatannya itu sudah sangat bagus sih kalau di Mataram ini ya.
9: Nama saya Lana Sakti dari lingkungan Pemamoran, Monjok, Selaparang. Saya rasa sudah cukup baik ya, khususnya di pemerintah Kota Mataram, penataan kota, transportasi, dan ruang-ruang terbuka hijau sudah cukup baik ditata, ditertibkan, dan dikelola pengawasannya. Ya, semoga lebih bisa ditingkatkan lagi lah oleh pemerintah kita untuk terutama menghindari macet kita ya, khususnya di daerah Hambige, terus di Majapahit.
10: Perkenalkan, nama saya Lalu Ahmad Zainul Haq, saya dari Darmada. Menurut saya buat fasilitasnya lumayan bagus sih, dari segi transportasi, dari segi pasar, dan dari segi banyak dah yang lain.
1: Setiap kota di Indonesia memiliki peluang yang sama untuk menjadi kota yang humanis, tidak terkecuali Kota Mataram dengan segala potensi yang dimiliki saat ini. Seperti apa kota humanis yang dimaksud atau fasilitas publik yang dimiliki? Terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama tokoh masyarakat Kota Mataram, Lalu Abdul Hadi Faisal.
11: Bicara soal Kota Mataram, yang paling pertama terbesit di pikiran siapapun itu adalah ibu kota dan pusat perniagaan serta wilayah administrasi. Akan tetapi sebagai kota yang menjadi kota besar ke depannya, diharapkan menjadi kota yang humanis. Saya merasa optimis karena Pamohan punya kemampuan lebih untuk melakukan penataan-penataan di Kota Mataram yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah perlu ada revitalisasi, perlu ada penataan kembali di kawasan Udayana. Karena kalau saya lihat, banyak sekali pengunjung yang kepingin sekali datang menikmati juga atmosfer Udayana di hari Minggu dan hari Sabtu misalnya. Bagaimana melakukan koordinasi antara Kota Mataram dengan pemerintah provinsi dalam rangka mengoptimalkan hubur waton sebagai salah satu destinasi halal di Kota Mataram.
12: Kalau tadi dari sisi bagaimana penataan kota menuju kota yang humanis itu dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang bersifat kemanusiaan, artinya ada wisata di situ, ada antisipasi kemacetan, kemudian ada juga bagaimana menciptakan ruang terbuka hijau. Pak Hadi, menjaga optimisme tersebut, apa yang mesti dilakukan dalam waktu dekat oleh pemerintah sebagai regulator dari semua aspek pembangunan?
11: Itu juga harus perlu dipertahankan karena Mataram sudah melekat sebagai ibu kota Nusa Tenggara Barat dan berada di titik inti daripada Lombok. Saya kira itu yang menjadikan Mataram lebih gampang dikenal dan gampang dikunjungi
13: oleh pengunjung, baik itu wisatawan, pengunjung kedinasan maupun pengunjung kekeluargaan. Nah, oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar dan kebijakan-kebijakan dasar serta political will yang merupakan ciri khas dari Pak Mohan yang memang bagus sudah di kan di Mataram, Kota Mataram ini, saya kira harus terus dipertahankan, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Karena bagaimanapun, setiap orang yang mau datang ke Lombok, pasti dia akan datang ke Mataram. Dan satu hal lagi, bagaimana kita meningkatkan kota ini sebagai kota yang humanis, bahwa memang hubungan antar etnis, antar umat beragama itu harus tetap dipertahankan, tetap diakrabkan.
14: Ya.
13: Kemudian yang untuk lebih menyamankan orang datang ke Mataram juga harus ditata kembali, dibina kembali pusat-pusat maupun kuliner-kuliner yang punya potensi besar yang membuat magnet orang untuk datang ke Mataram.
14: Pak Hadi, ini yang menarik sekali dan kita akan menjadikan penutup dari wawancara ini. Bagaimana kemudian memaksimalkan kehadiran dari Taman Owang Balo pertama, kemudian Islamic Center, ada juga Taman Mayure, kemudian banyak lagi aspek-aspek lain yang menunjukkan keragaman. Nah, bagaimana Pak Hadi ke depan, apa yang bisa diperbuat untuk wisata-wisata yang bernuansa religi tersebut?
13: Yang pertama memang seperti saya katakan tadi, perlu ada penataan kembali lokasi-lokasi yang mencerminkan keberagaman kita.
14: Ya.
13: Yang saya kira di Kota Mataram itu pasti kita akan sebagai salah satu destinasi. Kemudian tadi yang saya katakan, wisata halal itu pastilah jadi kebelakangan. Kemudian selain Mayura, ada kerajinan, terutama mutiara. Dan sentra kerajinan cukli itu yang harus terus diadakan pembinaan.
14: Ya.
13: Khusus untuk dua destinasi saya katakan tadi, halal tourism, halal destination yang kayak model di Hubulwatan itu, kemudian Mayura, perlu ada juga penataan di mana, terutama dari segi kebersihan.
14: Terima kasih Pak Hadi.
13: Baik, terima kasih.
15: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
1: Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan sebagai strategi menjaga ketahanan ekonomi di Bali di tengah ketidakpastian global. Menurut Forum Bali Fiscal Insight, para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal berbasis data guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Bali.
16: Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP Bali, Darmawan menyampaikan pentingnya harmonisasi guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
3: Pertumbuhan Bali di triwulan 1 2022 ini menunjukkan angka 5,58% secara tahunan. Angka inflasi Bali juga tadi kami diskusi panjang dengan Bapak Ibu semuanya sebagai termasuk dari provinsi, dari Bank Indonesia semua tentang inflasi yang di Bali ini masih terjaga di rentang target 2,5%± 1% ya, atau di 2,99%.
16: Darmawan menambahkan, Bali menunjukkan kinerja yang relatif solid. Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Bali, Supendi menyebut, sektor perdagangan mencatat persentase menyumbang tinggi.
17: Yang paling menyumbang adalah di sektor usaha perdagangan.

0: sinergi fiskal tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Pelaku UMKM didorong tidak hanya fokus menjual produk, tetapi juga membangun identitas usaha melalui inovasi, sistem bisnis yang baik, serta pemanfaatan media digital agar mampu menjadi pilar kebangkitan ekonomi Buleleng.
2: Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat UMKM itu sebagai suatu yang jauh lebih besar.
3: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak kebangkitan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Selain membuka lapangan kerja dan mendorong kreativitas masyarakat, UMKM juga menjadi fondasi tumbuhnya ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pendiri Adlan Academy sekaligus Wakil Sekretaris Umum Wira Usaha Muda Singaraja, Gede Adlan Indrayana, mengatakan kebangkitan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi dari masyarakat yang produktif dan roda ekonomi yang terus bergerak. Menurutnya, denyut ekonomi tersebut lahir dari berkembangnya UMKM.
2: Yang dimana saya ingin mengajak kita semua untuk melihat UMKM itu sebagai suatu yang jauh lebih besar, yaitu adalah sebagai fondasi kebangkitan Buleleng. Karena dalam sejarah kita bisa melihat bahwa kebangkitan sebuah daerah itu tidak bisa kita lihat dari gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang besar, tapi melainkan masyarakat yang produktif, kreatif, dan ekonominya yang hidup. Nah, nafas dan denyut ekonomi yang hidup itu adalah berawal dari UMKM. Nah, jadi saya juga mengapresiasi kawan-kawan RRI yang sudah memberikan kesempatan kepada kita, anggota Wirausaha Muda Singaraja, untuk bagaimana menghancurkan tantangan.
3: Menurut Arlan, tantangan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM saat ini bukan hanya persaingan usaha, tetapi bagaimana membangun identitas, memperluas jaringan, dan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Ia menilai media digital harus dimanfaatkan sebagai sarana membangun cerita atau storytelling produk, bukan sekedar berjualan. Selain itu, pelaku usaha juga perlu membangun sistem bisnis yang baik, memiliki visi jangka panjang serta terus berinovasi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan pasar.
2: Sangat penting. Kalau di Arlan Academy itu semangatnya ada 5. Yang pertama itu belajar gimana caranya kita memperoleh banyak pengetahuan dari berbagai sisi. Setelah itu, tuangkanlah dalam berkarya. Jadi setelah itu, setelah belajar, kita tuangkan dalam karya-karya. Nah, dalam karya itu otomatis tidak sempurna kan? Karena kita pengetahuan dan pengalaman yang minim. Kita inovasikan lagi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan karya kita yang sebelumnya. Contohnya China deh. Buat dulu sekarang barang Cina itu dianggap sampah kan. Barang Cina jelek tuh, cepat rusak dan lain-lain. Tapi sekarang gimana?
3: Arlan menambahkan Buleleng memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat terus dikembangkan menjadi produk-produk unggulan UMKM bernilai tambah dan berdaya saing. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Ancaman eceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan mendorong berbagai pihak memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemulihan ekosistem danau agar fungsi sumber daya air dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
4: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Karena sebenarnya yang dibutuhkan...
5: Hamparan eceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan menjadi ancaman bagi kelestarian danau di kawasan Bali Utara tersebut. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemeliharaan badan air agar fungsi ekologis Danau Buyan tetap terjaga. Pembersihan gulma di Danau Buyan sebenarnya bukan kegiatan baru. Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida secara rutin melakukan perawatan badan air, namun luasnya area yang ditumbuhi eceng gondok membuat proses penanganan membutuhkan waktu dan dukungan banyak pihak. Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan, kendala dalam pembersihan bukan hanya mengangkat gulma dari danau, tetapi juga proses pengangkutan dan pembuangan tanaman yang telah dibersihkan. Karena itu, keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan.
4: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Karena sebenarnya yang dibutuhkan pada saat itu adalah ketika ada pasukan atau ada personil di darat untuk bisa mengangkut dan membuang gulma, tanaman-tanaman. Tugas kami memang adalah melakukan perawatan-perawatan untuk badan air sehingga tetap terjaga badan airnya ini.
5: Ia mengapresiasi kegiatan pembersihan yang dilakukan secara bersama-sama karena dinilai mampu mempercepat pemulihan kondisi Danau Buyan. Menurutnya persoalan eceng gondok tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi dan komitmen bersama.
4: Dengan kegiatan ini sangat baik sekali dan kami sangat apresiasi.

0: kasih sekali, sehingga akan mempercepat proses pembersihan gulma yang ada di Danau Buyan ini. Dan memang tetap ke depannya tetap kita akan melakukan pemeliharaan untuk badan air di Danau Buyan ini bekerja sama dengan BKSDA.
1: Gunawan menjelaskan keberadaan eceng gondok dalam jumlah besar berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan fungsi sumber daya air. Selain dapat mempengaruhi habitat alami di danau, pertumbuhan gulma yang tidak terkendali juga berdampak pada upaya konservasi dan pemanfaatan air oleh masyarakat. Menurut dia, pemulihan kondisi Danau Buyan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Air danau dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, sementara kelestarian lingkungan di kawasan danau juga tetap terjaga untuk mendukung kehidupan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. BWS Bali Penida berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun dalam kegiatan pembersihan Danau Buyan beberapa waktu lalu dapat terus dipertahankan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, ancaman eceng gondok di Danau Buyan diharapkan dapat dikendalikan sehingga fungsi danau sebagai kawasan konservasi dan sumber kehidupan masyarakat tetap terpelihara. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Rencana penerapan skema anggaran multi-years atau maksud kami untuk Pelatnas mendapat sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional.
3: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
4: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
3: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
4: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
5: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
4: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan sebagai strategi menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah ketidakpastian global. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore menjelang malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Masih bersama Hari Sukma yang akan nemenin ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Gimana nih aktivitas Rabu Anda di sore hari ini pendengar? Buat Anda yang jam segini baru aja sign out dari kerjaan, lagi beres-beres meja kantor mungkin, atau ada juga yang sudah ada di atas kendaraan menerjang padatnya jalanan kota Denpasar sore hari ini. Selamat pulang ya, hati-hati di jalan. Dan tentunya pendengar, lepasin dulu semua lelah dan penat yang numpuk dari pagi tadi, biar sisa perjalanan pulang Anda terasa lebih santai dan juga aman. Dan pastinya kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus di 105,2 Pro 1 RRI Denpasar.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah, Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke, Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak, ya.
2: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
1: Nggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
2: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
3: Waktunya kentongan.
4: Angin kencang, puting beliung, angin ribut, dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame, dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

tenang, teu kitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kitu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Denpasar sore ini.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore menjelang malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Jam 6:30 malam begini pastinya sebagian besar dari Anda mungkin udah ada yang di jalan menuju rumah, atau mungkin juga baru matiin laptop ya dan bersiap-siap untuk pulang kerja. Gimana nih pendengar hari Anda? Apakah melelahkan atau justru penuh tantangan? Ya pendengar, seringkali di tengah sibuknya kita mengejar target pekerjaan dan memenuhi ekspektasi orang lain, kadang kita lupa untuk sekedar bilang terima kasih kepada diri kita sendiri yang sudah berjuang sejauh ini. Padahal tubuh dan pikiran Anda sudah bekerja luar biasa loh pendengar, dengan sangat hebatnya dari tadi pagi. Nah, sambil menemani perjalanan pulang Anda, menembus pekat dan padatnya ya jalanan malam ini, yuk kita turunkan sedikit ego kita dan lepaskan semua beban di pundak sambil kita dengarkan vokal hangat dari Salma Salsabil. Ini dia lagu untuk Anda pendengar yang sudah berjuang hebat hari ini. Terima kasih dari Salma Salsabil.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 105,2 untuk kawasan Denpasar atau melalui FM 100,9 untuk kawasan Karangasem, serta untuk pendengar juga yang sudah menyimak melalui aplikasi RRI Digital serta di web streaming kami di www.rri.co.id. Selamat malam pendengar, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar, kondisi jalanan di Hayam Wuruk 70 Denpasar sudah terpantau cukup padat ya pendengar ya, karena saat ini puncak kemeriahan malam ini ada di Pesta Kesenian Bali tahun 2026, yang dimana hari ini ada Wimbekare atau Lomba Tari Barongket, yang pastinya ini juga menjadi penampilan atau salah satu lomba juga yang paling dinantikan di setiap penyelenggaraan PKB ya. Dan juga tentunya untuk malam hari ini pendengar, di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah nanti akan ada lomba yang dimana 4 duta terbaik dari Kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng, dan juga Kota Denpasar akan menampilkan kreativitas, lalu juga teknik serta kekuatan karakter barongket terbaik mereka di atas panggung. Jadi untuk Anda yang ingin menyaksikan juga penampilan terbaik dari seniman Bali ya, yang akan menampilkan tari barongket dari empat duta Kabupaten Karangasem, Bangli, Buleleng, dan juga Kota Denpasar, Anda bisa sekali juga untuk menyimaknya nanti melalui YouTube kami di RRI Denpasar, karena kami juga akan menyiarkan secara langsung untuk Wimbekare Lomba Tari Barongket ini yang pastinya menjadi primadona dan paling dinanti-nantikan pendengar. Makanya sekarang di Hayam Wuruk 70 udah padat banget nih di jalan menuju PKB atau menuju Art Center. Kalau pendengar sendiri gimana nih? Apakah Anda juga merupakan salah satu yang sedang menuju Taman Budaya Provinsi Bali untuk menyimak dan menonton Wimbekare Tari Barongket? Ya, siapapun Yang akan menonton ke Taman Budaya Bali, hati-hati di jalan. Dan juga jangan lupa selalu dengarkan 105,2 karena Pro 1 RRI Denpasar akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini pendengar, lagu dari Bara Suara Terbuang Dalam Waktu akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

0: makna kata Blanjong? Prasasti Blanjong atau Sila Prasasti merupakan prasasti berwujud tiang batu berbahan batu padas dengan tinggi 177 cm dan diameter 62 cm. Prasasti ini memuat tulisan beraksara Pranagari, Bahasa Bali Kuno, Bahasa Bali Kundakawi, dan Bahasa Sansekerta. Kata Blanjong berasal dari dua suku kata. Kata blah berarti belah atau hancur, dan kata jung berarti kapal. Sehingga, Blanjong berarti kapal yang hancur terdampar di dekat Sawang, atau orang menyebutnya daerah Semawang. Saat ini prasasti Blanjong berada di Pura Blanjong, Desa Sanurkau, Kota Denpasar. Peninggalan bersejarah ini menuliskan catatan tanda kemenangan yang dikeluarkan tahun 835 Saka atau 911 Masehi oleh Raja Sri Kesari Warmadewa atas musuh-musuh di daerah Gurun atau Nusa Penida dan Swal atau sebutan untuk Pantai Ketewel.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Terus 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih mengenai Pesta Kesenian Bali yang hari ini ternyata situasi terkini di panggung terbuka Arda Chandra menuju Lomba Tari Barongket di hari pertama ini sangat luar biasa ya, terlihat antusiasme masyarakat yang sudah ramai sekali memadati panggung terbuka Arda Chandra dan bahkan saat ini juga masih di Hayamuruk 70 dan Pasar juga jalanan masih padat nih pendengar. Mungkin banyak juga masyarakat yang sedang menuju Taman Budaya Provinsi Bali untuk menyaksikan Tari Barongket, dan mungkin Anda juga pendengar ada yang lagi di perjalanan menuju Taman Budaya Provinsi Bali, boleh sekali juga untuk Anda bisa share-share bersama kami gimana sih kondisi jalanan hari ini gitu ya menuju PKB, atau untuk Anda yang lagi di jalan terkena macet habis lembur gitu ya, baru sempat pulang, gimana nih? Anda juga bisa sekali untuk menginformasikan bagaimana kondisi atau pantauan lalu lintas yang Anda temui sepanjang menuju rumah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Dan juga tentunya pendengar, saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Setelah ini juga lagu dari Shakira Zoo sudah mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini. Supaya lebih semangat pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Shakira Zoo.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras ada oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Mari kita cek faktanya. Pendengar, hasil penelusuran tim cek fakta menemukan klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak tahun 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian AS melalui situs fasusda.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono menjelaskan, Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada tahun 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia. Semoga ke depan kita bisa lebih memilih dan memilah informasi sehingga terhindar dari informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
5: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Iya, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah membersamai kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Iya, pendengar, setelah seharian bekerja ya, kayaknya ini waktu yang tepat deh untuk Anda cari atau memberikan diri Anda self reward. Iya, karena tentunya self reward ini karena memang Anda pantas untuk mendapatkannya tanpa perlu merasa ragu ya. Penghargaan ini juga bukan cuma soal merayakan hasil akhir, tapi bentuk apresiasi tulus atas segala perjuangan keras Anda, pendengar. Sebenarnya ada banyak sekali aktivitas self reward sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah, tentunya pendengar. Yang sederhana sekali seperti meluangkan waktu sendirian atau me time, ini bisa sekali menjadi cara terbaik untuk mengisi kembali energi tubuh Anda, pendengar, yang terkuras habis. Lalu juga Anda bisa sekali melakukan aktivitas favorit Anda seperti bermain game, maraton film atau drakor, hingga meditasi santai di kamar atau sekedar olahraga ringan ya, pendengar ya. Iya, Anda juga bisa pergi berlibur. Ini udah

sudah punya inspirasi mau melakukan self reward yang jenis apa nih hari ini? Karena tentunya Anda sudah melakukan yang terbaik pendengar, apalagi sekarang udah tanggal 24 Juni gitu ya. Jadi tubuh Anda sudah lumayan lama bekerja dan memberikan yang terbaik, tentunya performa yang terbaik setiap harinya supaya semua pekerjaan dan semua kegiatan berjalan dengan baik. Jadi mungkin ini juga waktu yang tepat untuk Anda bisa memberikan self reward untuk diri Anda sendiri pendengar. Iya, dan juga pendengar, setelah ini lagu dari Last Child Menyerah akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini. Jadi stay tune terus pendengar, karena kami akan terus hadirkan untuk Anda beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 RRI Denpasar.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat 1 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

upacara bakar batu. Merupakan upacara ritual memasak bersama atau disebut traditional masal cooking yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, menyambut kebahagiaan, atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi ini dimulai dengan membakar bongkahan batu, kemudian diletakkan ke dalam lubang tanah dan ditutupi daun pisang, baru makanan yang akan dimasak ditumpuk di atasnya. Bakar batu yang merupakan tradisi khas Papua ini memiliki beragam nama penyebutan karena Papua memiliki beragam suku.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 1. 105,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pasar malam hari ini, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, ini waktunya untuk makan malam sih ya. Dan pilihan Anda malam hari ini makan beratnya makan apa nih pendengar? Iya, atau ada juga dari pendengar yang nggak mau makan berat dan milih untuk nyemil buah aja malam hari ini. Tapi sebenarnya pendengar, amankah makan buah pada malam hari? Iya pendengar, secara umum buah emang aman gitu ya dikonsumsi pada malam hari dan tidak selalu menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh secara umum. Dan mengonsumsi buah tertentu pada malam hari ternyata juga bisa meningkatkan kualitas tidur Anda pendengar secara alami dengan mendukung pembentukan melatonin. Iya, buahnya itu, buah-buah pilihan tersebut adalah pisang, jeruk, nanas, dan juga kiwi yang dimana sering dikaitkan dengan manfaat untuk membantu istirahat malam Anda lebih tenang gitu ya pendengar ya. Namun untuk para pendengar yang punya sakit asam lambung atau GERD, perlu sekali untuk Anda lebih cermat dalam memilih buah untuk Anda konsumsi di malam hari agar gejala asam lambung atau GERD itu bisa terkendali juga pendengar. Ya, jadi untuk Anda yang sangat suka makan atau mengonsumsi buah pada malam hari, boleh sekali pendengar, sebaiknya konsumsi buahnya dalam jumlah secukupnya saja, sekitar 1 hingga 2 porsi agar tubuh Anda tentunya tetap merasa nyaman. Dan Anda bisa pilih buah yang bisa mudah dicerna seperti pisang, pepaya, yang dimana tentunya tidak membebani sistem pencernaan Anda di malam hari. Di sebaliknya pendengar, daripada Anda nggak apa-apa gitu ya makan buah, misalnya pisang dan pepaya, tapi Anda harus menghindari olahan buah gitu ya, seperti jus kemasan atau permen atau juga buah kalengan, karena itu umumnya tinggi gula pendengar. Jadi pada dasarnya buah itu aman dikonsumsi ya, mau pagi, siang, sore, malam, semuanya, hampir semua waktu, pada berbagai waktu itu aman-aman saja pendengar. Yang penting Anda mengonsumsinya dalam batas wajar dengan bijak juga tentunya. Ya, dan juga tentunya pendengar, Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Setelah ini juga lagu dari Malik The Essentials, Kita Bikin Romantis, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
5: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Everything You Are dari Hindia sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Dan juga pendengar, tak terasa sekali ini sudah saatnya untuk saya Hari Sukma pamit undur diri. Namun Anda tak perlu khawatir, karena setelah ini akan ada rekan saya Suwandi yang menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam nanti. Jadi yang udah gak sabar senandung malam, nanti bakal ditemenin bareng Mas Wandi ya. Dan juga pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 3 sore tadi. Dan juga untuk Anda yang besok akan beraktivitas, selalu semangat. Dan juga sebelum bobo, jangan lupa untuk skincare-an ya pendengar ya. Saya Hari Sukma pamit undur diri pendengar, sampai bertemu kembali dengan saya di hari esok dari pukul 10 pagi sampai 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.
6: menurutnya program tersebut akan memperkuat pendidikan ekonomi di pesantren sebagai bagian dari pendidikan
0: Pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Kembali ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Siombing melaporkan.

0: semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan akan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lusi Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lusi menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada enggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap

0: kejadian itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jacobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
2: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
1: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
6: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
5: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
8: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.

0: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
1: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
0: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
4: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
5: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
4: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
5: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
6: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
5: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Wandi Aziz akan menemani Anda untuk beristirahat malam hari ini, atau untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke rumah ya. 34 menit dari pukul 8 malam, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Wayan Switer yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Untuk malam hari ini di Denpasar malam ini ada Ruang Rindu Nasional yang akan kita hadirkan buat Anda. Bintang tamunya ada Dino Kantora ya. Dan tentunya sudah tidak asing lagi untuk host kita, ada Ita Purnamasari dan juga ada Yudi Ismail. Tapi sebelum Ruang Rindu Nasional, kami akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan judul Pawiwahan atau Pernikahan oleh Wayan Winaje ya. Dan juga ada Sandiwara Radio produksi dari RRI Banda Aceh dengan judul Radio Hutang, dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih. Untuk Anda yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di 105,2 MHz. Untuk Anda, saya hadirkan mimbar agama Hindu
1: dan pasar.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

swastiastu. Om Anubhadra Kurtowo Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan saya, Ade Meila, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi atau bahasan, yaitu bekerja sesuai tata susila Hindu. Nah, artinya di sini apa yang dikatakan bekerja, kemudian bagaimana yang dikatakan bekerja yang sesuai dengan tata susila Hindu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tercipta dapat terhindar dari hukum karma atau kerja. Nah, semua ciptaan bergerak yang juga bekerja menurut hukum yang telah ditentukan baginya. Jadi, tetapi di antara makhluk hidup yang lahir sebagai makhluk ciptaannya, manusialah yang terbaik. Nah, karena manusia itu memiliki pikiran, atau dalam agama Hindu dikenal dengan manusia memiliki idep, yaitu pikiran, di mana manusia bisa memilah dan memilih pekerjaan mana yang baik, mana yang tidak sesuai dengan tata susila Hindu. Nah, hanya ada dua pilihan, yaitu bekerja yang baik, yaitu subha karma, atau bekerja yang buruk, yaitu asubha karma. Nah, ini juga tertuang dalam kitab Sarasamuscaya sloka 2. Jadi dikatakan dalam kitab Sarasamuscaya sloka 2, bagaimana kita harus memilih dan memilah pekerjaan yang baik sesuai dengan tata susila Hindu yang bekerja, yaitu tentunya pekerjaan yang baik dan bijak, yaitu pekerjaan subha karma. Nah, tidak mungkin memilih barang sesaat pun untuk tidak bekerja. Jadi kita hidup ini pasti selalu bekerja. Setiap saat akan selalu bekerja. Dalam Bhagavad Gita Adiaya 3, sloka 3 juga dijelaskan, Nahi kasciti kesama api, jatu tistati akar makrit, karyate hi afasah karma, sarwah prakirti jair gunai. Artinya, sebab siapapun tidak akan dapat tinggal diam meskipun sekejap mata tanpa melakukan pekerjaan. Jadi setiap-tiap orang digerakkan oleh dorongan alamnya dengan tidak berdaya apa-apa lagi. Jadi orang yang hidup pasti orang yang bekerja. Jadi setiap saat orang yang hidup selama masih bernafas itu pasti akan selalu bekerja. Nah, seseorang mungkin saja mengingkari Tuhan, tetapi tidak mungkin mengingkari dari ajaran karmanya. Nah, artinya konkretnya di sini, seseorang tidak mungkin tidak beraktivitas. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang tidak beraktivitas, melakukan aktivitas apapun dalam kehidupannya. Nah, hidup pun tidak akan eksis bila kita mengingkari kerja. Jadi tidak akan bermanfaat ketika kita tidak bekerja. Jadi sebagai hukum, ia bersifat mutlak dan juga bersifat universal yang mengatur semua ciptaannya. Nah, dalam Empu Kanwa tampaknya merasa berkewajiban pula untuk mengamatkan kepada pembaca, di mana dalam Kekawin Arjuna Wiwaha, yaitu bagaimana manusia itu melakoni kehidupan menurut ajaran karma. Jadi seperti yang disebutkan dalam Kekawin Arjuna Wiwaha, yaitu siapa kari tanemu hayu masadana sarwa hayu, nyata katmuaning hale masadana sarwa hale. Kemudian dikatakan juga, tewas asihu manangasaya pura kerte tape tinum, sake harpan kasida make darsana sadu suta. Yang artinya, siapakah yang tidak dapat kerahayuan atau tidak mendapat kerahayuan bila telah bersadana segala yang bajik, pasti mendapat celaka.
Ia yang bersadanakan segala yang buruk. Jadi bahaya bila mengasingkan ajaran karma yang purba ini. Lalu apa yang patut dianut? Segala harapan akan berhasil bila meniru atau melakukan tapa brata, kemudian begitu kata Sang Arjuna. Begitu pula pentingnya kerja dalam agama Hindu, sehingga kita yakin bahwa dengan kerja kita dapat menemukan kerahayuan yang juga merupakan tujuan dari agama Hindu kita, yaitu moksata menjagadita yaitu dharma. Jadi kesejahteraan di dunia merupakan hal yang perlu dicapai dengan bekerja, tentunya berlandaskan dharma dan juga tata susila Hindu yang ada. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dalam agama Hindu dikenal dalam istilah atau ada istilah Trikaya Parisude. Nah, sebagai dasar dari tata susila Hindu kita tentunya, di mana Trikaya Parisude yang diartikan sebagai tiga bagian yang harus disucikan atau tiga bagian yang harus kita kendalikan, di mana ada Kayika Parisude, perbuatan yang disucikan, kemudian Wacika Parisude yaitu perkataan yang disucikan, dan yang terakhir Manacika Parisude yaitu pikiran yang harus disucikan pula. Nah, Trikaya Parisude adalah tiga bagian perbuatan suci yang mempengaruhi keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Jadi, ketiga perbuatan yang dimaksud adalah berpikir yang baik tentunya, manacika, kemudian berkata, berkomunikasi yang baik, yang benar, wacika, dan berlaksana atau berbuat yang baik, yaitu kayika. Nah, Trikaya Parisude merupakan tiga perbuatan yang harus kita selalu kendalikan, selalu kita sucikan anggapannya. Bagaimana kita mau, ketika kita mau berpikir, mau berkata, berbuat, kita harus terlebih dahulu mikirkan bagaimana sebab, kemudian akibat dari perbuatan, pikiran, dan perkataan kita terhadap orang lain ataupun sesamanya. Nah, di sini manacika yaitu berpikir yang benar, baik, dan suci sesuai dengan dharma. Di mana di antara Trikaya Parisude, nah, pikiranlah yang sangat memegang peran penting. Di mana dalam Dasendriya dikatakan pikiran merupakan rajendriya dari jadi pikiran adalah rajanya dari semua indria. Kenapa demikian? Karena pikiranlah yang mengatur bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berucap. Maka dari pikiranlah yang pusatnya atau menentukan bagaimana kita memilah yang baik, yang benar, sesuai dengan dharma. Nah, apa yang dikatakan dan apa yang kita lakukan, semuanya tentu berasal dari pikiran. Jadi pikiran menjadi sumber segala apa yang dilakukan orang, dan oleh karena itu, apabila pikiran itu baik, maka segala perbuatan baik pula. Nah, ajaran agama senantiasa memberikan nasihat agar supaya kita dapat mengendalikan pikiran. Jadi namun dewasanya pengendalian pikiran itu tidaklah mudah, tidaklah semudah kita mengucapkan. Sebab pikiran itu cepat sekali tidak fokus. Intinya ketika kita fokus dengan satu hal, pikiran dengan gampangnya akan beralih atau tidak fokus. Jadi suka bertamasya kesana kemari. Jadi pikiran itu biasanya bertamasya kesana kemari. Jadi berjalan mengikuti alur. Nah, dalam Sarasamuscaya sloka 81 dikatakan keadaan pikiran itulah demikian, tidak berketentuan jalan-jalan, banyak yang dicita-citakan, terkadang berkeinginan, terkadang penuh kesangsian, demikianlah kenyataannya. Jika ada orang dapat mengendalikan, pastinya orang itu mendapatkan kebahagiaan, baik sekarang maupun di dunia lainnya. Jadi pikiran itu sangat-sangat beragam ya.
bisa terkadang kita memiliki keinginan itu berasal juga dari pikiran, kemudian rasa curiga, rasa sayang itu semua dari pikiran awalnya. Jadi semua yang ada itu bersumber dari pikiran kita. Jadi dengan kemauan yang tetap dan usaha yang terus dan juga pelatihan bagaimana kita berkonsentrasi mengatur pikiran itu dan juga mengendalikan pikiran kita, demikianlah pula pengendalian diri bersumber pada pengendalian pikiran. Karena alam pikiranlah asalnya dari indria itu. Nah, kemudian ada wacike. Jadi wacike parisude yang berarti berkata yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Dharma. Berkata itu merupakan alat yang sangat penting dalam kita menyampaikan isi hati kepada orang lain, kepada sesama dengan cara berkomunikasi. Jadi berkomunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan pesan antara komunikan dan komunikator. Jadi penyampaian pesannya juga harus yang sesuai. Kemudian berkat dalam penyampaian pesan dalam isi hati kita tentu akan bertutur kata. Jadi bertutur kata yang baik itu harus yang seperti apa. Nah, dari kata-kata itu dapat menduga atau mengetahui isi hati seseorang, dan dengan kata-kata kita dapat bermacam-macam pengetahuan, dan juga dengan kata-kata orang memberikan hiburan, ataupun dengan kata-kata pula orang dapat menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Jadi dikatakan para pendahulu kita atau orang-orang tua kita mengatakan mulutmu harimaumu. Jadi apapun yang dikatakan kita atau ucapan kita itu sangat menentukan. Dikatakan dalam Niti Sastra Adiaya 5 Sloka 3, wasita nimitante manemu laksmi, wasita nimitante manemu duke, wasita nimitante pati kepangguh, wasita nimitante manemu mitre. Jadi karena perkataan engkau akan mendapat kebahagiaan, karena perkataan engkau akan menemui kesusahan, karena perkataan engkau akan menemui ajal, dan karena perkataan engkau akan mendapat sahabat. Nah, jadi perkataan, bagaimana kita berucap, bagaimana kita bertutur kata kepada orang lain, kepada sesama, itu sangat-sangat menentukan bagaimana kehidupan kita. Apakah kita akan bahagia ataupun sebaliknya akan sengsara, bahkan banyak memiliki musuh, atau sebaliknya banyak memiliki sahabat, memiliki teman. Itu tergantung bagaimana kita bertutur kata dan memperlakukan seseorang. Jadi ada istilah dalam agama Hindu, kita mengenal tatwamasi. Jadi dikatakan aku adalah kamu. Tatwamasi mengajarkan ajaran di mana bagaimana kita memperlakukan seseorang selayaknya kita ingin diperlakukan. Nah, jadi itu ajaran tatwamasi ada juga di dalam agama Hindu kita. Kemudian yang ketiga yaitu kaike. Setiap orang dalam hayatnya selalu dan selalu akan berbuat sesuatu. Nah, hidup adalah untuk berbuat. Tanpa berbuat sesuatu di dunia ini tentu akan sia-sia. Dengan berbuat kita akan dapat sesuatu karma. Baik itu perbuatan baik, tentu akan mendapat karma yang baik pula. Dan jika kita melakukan perbuatan yang buruk, tentu kita akan menuai perbuatan atau hasil dari perbuatan buruk kita. Nah, yang akan menentukan kehidupan kita pada masa yang akan datang, jadi perbuatanlah yang akan menentukan kehidupan kita. Karena kita mengharapkan hidup lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Jadi haruslah pada waktu sekarang kita segera berbuat yang baik dan benar. Kemudian tidak menyakiti orang lain, sesama. Sebab hanya perbuatan yang demikianlah mengantarkan kepada keselamatan yang kita tuju, yang kita inginkan. Nah, dikatakan dalam Bhagavad Gita Sloka 3 Adiaya 8 secara tegas mengajarkan bahwa hidup adalah untuk bekerja.
Lakukanlah pekerjaan yang diberikan kepadamu, karena melakukan perbuatan itu lebih baik sifatnya daripada tidak melakukan apa-apa. Sebagai juga, untuk memelihara badanmu tidak akan mungkin jika engkau tidak bekerja. Jadi, hidup adalah untuk bekerja. Orang hidup pasti akan bekerja dan pasti akan berbuat. Nah, kerja yang sesuai dengan tata susila Hindu. Jadi, kerja yang seperti apa? Yang pertama, manacika, di mana ada ide-ide inovatif. Jadi, pikiran pada diri seseorang terus bekerja sepanjang hayat dan jantung. Jadi, tidak akan pernah berhenti. Seseorang berpikir berarti ia berupaya mencegah atau memecahkan masalah dan tantangan yang sedang dan yang akan dihadapi secara rasional dan juga penuh pertimbangan. Jadi seseorang berpikir berarti pula sedang berkreatif atau berkreasi untuk memecahkan masalah dan tantangan hidup. Jadi kreativitas yang diupayakan seseorang merupakan sumber munculnya pembaharuan, yaitu ataupun dikatakan inovatif. Nah, kemampuan berinovasi pada era erat sekali hubungannya dengan kemampuan manusia untuk adaptif atau beradaptasi dengan lingkungannya dalam kehidupannya yang cenderung terjadi sangat cepat dan sulit sekali untuk kita tebak. Jadi demikian upaya yang menimbulkan kualitas berpikir manusia berarti meningkatkan mutu kemampuan rasional, kreativitas, dan juga inovasi dari diri manusia itu sendiri. Nah, supaya kita mampu berpikir dengan ide-ide yang inovatif, maka pikiran merupakan sumber yang utama. Jadi oleh sebab itu, dalam sumbernya ia yang menggerakkan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi kendali utama. Jadi pikiran yang mengendalikan semuanya. Nah, dalam kerja inovatif sangatlah diperlukan agar tidak menimbulkan kejenuhan dan keterasingan. Jadi ide yang inovatif itu muncul hendaknya berpikir yang benar dan suci, seperti menjaga iri hati akan milik atau keberuntungan dari orang lain, kemudian menjaga amarah atau rasa benci kita kepada semua makhluk itu, kemudian kita tidak mengingkari akan kebenaran dari hukum karma pala. Jadi di dalam usaha untuk memunculkan ide yang inovatif sebelum memulai pekerjaan apapun, hendaknya memperhitungkan baik buruknya dengan teliti, karena pekerjaan dilakukan dengan buru-buru akan membawa pahala yang pahit ketika kita menjalani hidup. Jadi kita ketika kita akan berpikir dengan inovatif, dengan inovasi, dengan kreasi, kita harus memikirkan baik buruknya, kemudian apa dampak dan efek dari yang kita lakukan. Jadi harus dipikirkan dengan matang-matang. Kemudian ada wacike. Nah, bagaimana dasar-dasar dari tata susila itu? Jadi tata wacana atau komunikasi ketika kita dalam bekerja yang bagaimana? Nah, dikatakan komunikasi yang baik dan efektif dengan nuansa manusiawi, maka kita perlu berhati-hati dalam komunikasi. Nah, seperti orang Bali bilang, ngontelang layah tanpa tulang. Jadi kita bertutur kata itu menggunakan lidah yang tidak ada tulangnya. Jadi maka dari itu kita harus dapat mengendalikan diri pada saat kita berkomunikasi dengan seseorang atau dengan lawan kita berkomunikasi. Jadi kesadaran akan diri dan ketenangan hati adalah faktor yang penting dan juga benar pada waktu kita berkomunikasi. Nah, terlebih halnya ketika kita berkomunikasi adalah hal yang sangat penting. Jadi kata-kata dalam berkomunikasi mempunyai kekuatan yang luar biasa, meresap ke dalam diri kita, kemudian dapat pula menyejukkan atau menyakiti hati ketika kita
salah berucap. Nah, maka perkataan yang mengandung maksud jahat tidak beda dengan anak panah. Jadi di setiap ketika kita melepaskan anak panah itu, setiap orang ditempuhnya merasa sakit. Jadi berkata itu meresap ke dalam hati kita. Jadi ketika kita berbicara yang tidak sesuai atau menyakiti perasaan orang lain, maka perkataan kita akan dibawa atau dirasakan oleh orang lain itu. Jadi akan munculnya sikap sakit hati dan lain sebagainya. Jadi seperti yang dikatakan wasite nimitante manemu mitra, jadi dengan berkata kita bisa mendapatkan teman, ataupun dengan perkataan kita bisa mendapatkan atau memiliki musuh. Nah, jadi dalam berkomunikasi supaya kita berhati-hati dalam ketika kita berucap. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana kita berbuat, yaitu kaike. Nah, life skillnya kita atau percakapan dan keterampilan kita. Nah, dikatakan kaike merupakan potensi yang dimiliki oleh manusia yang erat hubungannya dengan seseorang untuk mewujudkan secara nyata atau secara teknis apa yang dipikirkan dan diucapkan dalam organisasi, dalam kehidupannya. Jadi meningkatkan kemampuan teknis berarti meningkatkan keterampilan sebagai manusia untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan fungsi masing-masing dalam organisasi. Jadi meningkatkan kualitas kaike atau perbuatan kita sama halnya dengan meningkatkan life skill kita, kecakapan dan keterampilan kita dalam bekerja. Jadi kaike itu pada diri seseorang sesuai dengan bidangnya masing-masing itu sangat menentukan bagaimana kelangsungan hidup kita di dunia ini sebagai manusia yang tidak terlepas dari bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kita tentang berbicara sebagai bekerja sebagai tata susila Hindu atau sesuai dengan tata susila Hindu. Jadi kaike, wacike, manacike harus selalu dikendalikan. Nah, karena keterbatasan waktu, saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi, yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau gak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, jam. Ini lain, Dal.
2: Alah, mana mungkin, Bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan, Pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih, Pak.
3: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
4: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Ujang, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

0: dan Pasar malam ini.
1: Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilis RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
2: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
1: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
2: bintang tamu kita malam ini.
1: Betul banget.
2: Yang membawakannya.
1: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
2: Malam ini, Mas.
1: Kenapa?
2: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
1: Betul.
2: Seluruh stasiun.
1: Tadi sudah.
2: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
1: Iya.
2: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
1: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
2: Dan baru rilis single barunya.
1: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
2: Betul, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
1: begitu ya, berkarya, termasuk Mbak Ita ya.
2: Ya iya
3: semangat
2: dong.
3: 45.
1: Mas Dino apa kabar?
3: Baik.
2: Dino Kantora.
3: Alhamdulillah.
2: Akhirnya ya Dino ya.
1: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
2: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
1: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
2: Dino ya.
1: Tetap
3: ada untukmu.
2: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
1: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret ngantri.
2: Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
1: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
2: Iya.
1: Bisa berekspresi sampai saat ini.
2: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
3: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
2: menyanyi ya, reguleran.
1: Oh, reguler masih rutin ya.
2: Aku kan sempat berapa kali ketemu iya, Dino.
3: Reguleran.
2: Gue lagi reguleran loh.
3: Di Kemang,
2: di Rarampa.
1: Okay.
3: Kendilmas.
2: Mantap Dino, mantap.
3: Di Kendilmas.
1: Oh, di Kendilmas juga.
3: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
2: Mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
3: Baita mah banyak dong.
2: Bisa aja, oh,
1: okay,
2: Dino.
1: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
2: Single terbaru ini gimana ceritanya, Dino?
3: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
2: Ranggazan
3: dari Bandung.
1: Oke.
3: Okay. Nah, saya rekaman beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
1: Oke. Okay.
3: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
1: Kenapa Bandung semua?
3: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
1: Okay.
3: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
1: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
2: Iya, hari Minggu.
1: Aku juga besok ke Bandung.
2: Hey, kok ikut-ikut ya?
3: Ada show ya, Mbak Ita?
2: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya.
3: Krakatau.
2: Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa setelah selain bersama Kantora Paramita?
3: Single solo solo ya. Single solo ini yang keberapa?
2: Pokoknya banyak.

0: Siapa tahu dibilang ada, ternyata tidak ada begitu.
1: Oh begitu. Bisa aja.
2: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
0: Itu saja.
2: Oke Bang. Salam.
0: Ya.
1: Oke, itu aja ya. Baik.
2: Oke, Bang Albert.
1: Siap, terima kasih.
2: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak
1: usah. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
2: Oke, kita oke. Kemana do? Ada Bung Benny Jo.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Bung
3: Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya Bungsa. Anak bangsa.
1: Siap.
3: Baik, terima kasih. Yudi Ismail, apa
1: iya.
2: Kabar? Alhamdulillah, Bang Benny. Baik.
1: Sehat, Bang.
3: Alhamdulillah, sehat, iya. Mas Yudi.
2: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
3: Oke, selamat malam, Bang Dino.
4: Halo, selamat malam, Bang Suha, Benny ya?
1: Benny Jo.
4: Dari apa? Dari Manado.
2: Dari Manado.
3: Kenal ya, Bang
2: Dino
3: ya.
4: Kenapa?
3: Salam kenal dengan orang Manado.
4: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering
3: pertanyaan.
4: Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
2: Oh iya iya.
4: Di Jalan Mahakam.
3: Oh iya iya. Iya iya di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Dino.
4: Betul betul.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu. Termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi Mas?
4: Enggak, okay. Nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum oh, belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
3: Oh, belum ya. Ya pertanyaan gini aja ya Mas Dino.
4: Yeah.
3: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay. Ditunggu ya.
3: Mas Yudi, salam dong tiga.
1: Siap.
2: Oke, silahkan Mas.
3: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
2: okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
2: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
2: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
4: Iya. Selamat malam.
5: Olala
4: hidup senang karena mabuk asmara.
5: Jaga diri
4: ada batasnya.
5: Oh lala, biar saja saling menjaga.
2: Wey.
5: Oh lala.
2: Hapal lo ya.
1: Oke, langsung Bidan silakan bertanya ya. Bidan Luis.
2: Bidan Luis langsung ngobrol Bidan dengan Bang
4: Dino. Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu.
2: Betul.
4: Ya.
2: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya, Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
4: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
2: Siap. Udah.
4: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
2: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
4: Undang Bidan kita Luis. Ya, undang kita ya.
2: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
2: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
1: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya okay. Ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
4: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
1: Nanti ditunggu jawabannya ya.
2: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
4: Dikumpulin dulu.
5: Oke, Kak Dino ada Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
1: Boleh,
2: silakan.
5: Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
1: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
1: Okay.
5: Dadah.
1: Dari Sorong kita ke Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Ita. Pernah Mas Ari yang

0: cantik selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi.
1: Okay.
0: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
2: Cakep.
0: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
1: Cakep. Ya, langsung pertanyaannya.
0: Oke, okay. Mas Dino, salam kenal ya.
2: Iya, Kak Dino, salam
3: ya, kenal. Salam kenal juga. Dari ya, mana ini? Dari Manokwari.
1: Toli-toli.
3: Oh, toli-toli. Siapa tadi namanya?
0: Tapi saya punya orang Depok.
1: Mbak Yanti.
3: Mbak Yanti.
1: Silakan Mbak Yanti,
0: ya, salam kasih. Kenal juga ya. Mas Dino,
3: ya.
0: Tadi lagu apa berkarir dari era 80-an.
3: Iya, akhir 80-an lah, 89 itu mulai. Ya. Kantora
0: sinyalnya grup. Solo ini sinyal yang ke-8 ya.
3: Iya.
0: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
1: Oke, okay, ditunggu ya. Ya.
0: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
1: Oke, tunggu ya.
0: Terima kasih sukses ya untuk Mas Dino.
3: Makasih,
0: dan Mas
3: Yanti.
0: Bayita Purnama Sari.
1: Siap.
0: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
1: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
0: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
2: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasan.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah bisa mulai kepada Bang Yudit Mail.
1: Siap
2: ya, Kang. Siap Kang.
4: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak kebagian.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
4: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
2: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
4: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
1: Oh, oke, okay, siap.
2: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
4: Jadi saya berapresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
2: Ya, betul.
1: Siap.
4: Marwah Papri masih terjaga.
2: Iya. Betul
4: masih terjaga,
2: kan?
4: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
2: Boleh.
4: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu. Masih bisa gak kira-kira saya?
2: Siap.
1: Ditunggu ya jawabannya ya.
2: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
4: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu, lawan di mana gitu, karena gitu merindu itu saya.
2: Betul,
4: Masya
2: betul,
4: Allah. Jadi, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
2: Iya.
4: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
2: Betul.
1: Dapur mandi. Siap. Oke.
4: Sempo-sempo.
2: Iya, siap Kang.
4: Itu aja Bang.
1: Terima kasih Bang Hasan.
2: Oke.
3: Terima kasih
4: Kang Hasan. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin di Bogor.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
2: Tadi pertanyaannya apa?
1: Masih gimana di ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
2: Oh, maksudnya dijawab ya. Begitu,
1: gimana Bang
2: gimana,
1: Dino?
2: Bang Dino.
3: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
2: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di
3: gitu
2: musik.
3: Kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
1: nyanyi terus ya.
3: Harus nyanyi terus, betul kan Mita ya?
1: Ya.
3: Itu gitu.
1: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
2: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
3: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke.
2: Iya. Ingat.
3: Iya, hormat ya, kami itu di tanganmu lah kawan, dan di atas pundakmu itu tuh lagu Kantora waktu itu.
1: Oh, siap-siap.
3: Ini nih, lagu-lagu pahlawan.
2: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Ratmangun?
3: Ya pernah.
2: Oh ya pernah ya.
3: Pernah.
2: Penjor.
3: Penjor.
1: Mantap kalau begitu.
2: Oh, mantap.
1: Sudah yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
2: Oh,
1: yang
2: tetap ada.
3: Namanya Febri.
2: Oh, Febri. Ya.
3: Orang-orang Bandung.
1: Bandung semua ya.
3: Bandung semua.
2: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
3: Iya, gudangnya.
1: Oke. Okay. Dari Bidan Louis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
3: Bidan yang Louis, yang Toli Toli ya?
1: Bukan, ya, yang bukan pap,
2: yang Sorong.
3: Sorong, Sorong, Sorong. Lagu ke-8
1: lagu ke-8 ya untuk solonya ya. Solonya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
2: Selain nyanyi,
1: selain
2: tergabung
1: vokal,
2: dalam band,
1: selain vokal
2: selain
1: mungkin ya.
2: Oh,
3: bandnya berarti G-band.
1: Oh, pernah G-band.
3: G-band itu band Geronimo Band.
2: Oh, Geronimo. Iya. Band.
1: Geronimo Band.
3: Sampai sekarang ada, tapi ada, udah ya.
2: Udah berganti-ganti personel ya.
1: Siap. Okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
2: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada kolaps gitu loh.
3: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
1: Iya.
3: Duet sama Rosa kali ya.
2: Oh, Rosa.
1: Rosa. Yap.
2: Mantap sudah terjawab.
1: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
3: Siapa ya?
2: Kalau aku dulu jawabnya sama
3: Lady Gaga.
2: Oh, Lady Gaga. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
1: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
3: Iya.
1: Yeah. Kira-kira gimana? Iya.
2: Oh, iya ya, gimana?
1: Harus apa resepnya?
3: Bisa aja.
2: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
3: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
2: Ya, aktif bernyanyi.
3: Misalkan kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
2: ikut aja gitu
3: nyanyi aja naik.
2: Dari nyumbang lagu gitu ya.
3: Iya.
2: Lama-lama orang kenal.
3: Betul.
2: Nah, gitu.
3: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
2: Sudah full.
3: Engelbert Humperdinck namanya.
1: Engelbert Humperdinck.
3: Dia usianya 86 tahun ya. Tapi masih aktifnya.
2: Masih aktif ya, luar biasa.
3: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak itu ya.
2: Enggak ada batas usia.
3: Enggak ada batasnya.
2: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
3: Selama masih mampu. Ya. Mick Jagger aja?
2: Iya.
3: Mick Jagger 81 tahun.
2: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
3: 83 tahun.
1: 83
2: tahun. Jagger. Staminanya luar biasa.
1: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
3: Hah? Duman ini? Apa naun?
2: Nah kok ada apa naun?
1: Apa
2: kan aku juga Duman gak tahu loh Mas Yudi.
1: Lagu Duman ini.
2: Apa itu?
3: Duman ini lagu siapa?
1: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
2: Bukan Kantora Paramita tapi bukan Kantora Paramita.
1: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
3: Enggak, saya termasuk yang pertama. Maksudnya angkatan pertama.
1: Lupa ya, coba kita dengerin.
2: Coba kita denger aku jadi kepo.
1: Ini ada
2: Duman ini.
1: Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
2: Duman ini.
1: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
2: Oh yeah. Gitu.
3: Gimana?

0: Masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino Mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Tapi ingat kan Dino, ingat kan?
2: Iya,
0: Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah pernah Mahmud, kesini sama Risa Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: ya, juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama Tiga Darah.
1: Iya kan, benar pas Nona Manis tahun 90, betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV.
1: Betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu Mas. Kebetulan pecel Mas.
0: Ya udah. Kita ke Maluku, ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori masa ke Bang Yudi bersama itu bernama saya.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik.
1: Amin.
3: Baik saja.
1: Ayu juga ya, yuk ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus.
3: Halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku
3: Tengah. Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram, tapi nggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, siap, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sebenarnya ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu.
0: Iya,
2: iya. Duet, pasti misalkan duet
3: gitu kan. Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, di, siap. Di musik, ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain? Sisi maksudnya lain, gimana tuh?
1: Sisi lain dari seorang Dino, selain sebagai...
3: Iya, tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
0: ya. Siap, Ayu. Kita
2: kesana ya, Rita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Namanya Mbak Meja, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo, untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, iya, Pak. Silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Ya, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Sang Suami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh, Pak Mali?
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Iya, Dino Kantora.
5: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, itu, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya. Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari. Selamat malam.
2: Di.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sementara. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu gen, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh proses RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo, Bang. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Tete belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, "Lah iya." Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh begitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Api Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya. Kang. Silakan Kang. Ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya. Ini
8: mah
2: Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
0: Oh, di Jawa Barat
8: ya, Jawa Barat. Ya. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokok nama.
8: Bandung Tea gitu nya.
2: Apa?
1: Iya.
2: Oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino. Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya tetap ada untuk
8: Mulia. Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh, buat saya aja.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Biar pinisirin.
8: jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: ya,
8: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh.
2: Dijawab.
8: Ya. Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh.
2: Teh Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
1: Sama-sama.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Waalaikumsalam, selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat ya, dan selalu semangat ya.
0: Oh iya dong.
1: Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang
1: Ata, terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ida, selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap.
1: Ya. Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
1: Dino
10: Ida?
1: Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Kendari. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, terima kasih. Ya. Oh, boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnama Sari, iya. Bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nusra.
10: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan
0: dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: Rosa.
1: Sudah terjawab, Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab nggak?
1: Sampai aniku
0: apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
0: Bener loh, banget sini. Ya.
2: Tapi kan? Baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan bingung. Gimana ya? Kayaknya ada ya, nggak terikat ya. Siap.
2: Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke,
2: okay. Almarhum. Oh. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya. Oh. Sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, enggak diikat gini loh.
1: Garing, Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Harimukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Soalnya itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
1: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk, enggak, aku
2: mungkin paham. Ke skip.
0: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya ya. Banyak sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, oh enak banget kan?
0: Oh iya, tamelo kok, wah gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas bukan Anton, apa ya, disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau iya, misalkan iya, misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, mas, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oh, okay.
1: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan gak ngulangi kesalahan lagi. Cewek squat jam. Gitu.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo, ada koreonya iya, kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya, ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora enggak, Geronimo enggak aja deh. Sekarang Geronimo, soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya.
2: Ya. Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya?
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oh, oke, berarti ditawarin ya? Ya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang. Iya, kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu.
0: Benar. Tuh, bikin iya, Tiga Darah single.
1: Sampai jam produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana? Iya. Enggak sih? Oke.
1: Okay. Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong, Pak. Gimana maju, tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Okay.
2: Gen Z.
1: Gen Z. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya gitu, makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z iya, itu.
0: Selisih benar, setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kesian deh lu, Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
1: musisi muda
2: masih di bawah
1: ya,
2: 30-an.
0: Oh iya, sama-sama.
1: Kita harus kolab dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda.
0: Kita,
1: iya toh?
0: Ibu Tiara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau album, masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah,
2: itu ada tuh kompilasi ya, itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
1: gitu. Iya, betul. Itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Dinangan mulah kawan itu ya?
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
1: Segera di dada
0: berikut
1: kita.
0: Ini. Kantora Paramita.
2: Ya, Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada, untukmu ini ya.
1: Wow,
0: dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo, iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Oh, aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa
1: aku. Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
0: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora, Kantora Jeronimo,
1: Jeronimo. Gimana,
0: diputuskan
1: Mas,
0: untuk diberi nama Kantora. Gimana, gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Oh.

0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung terima kita terima
1: Mas
0: dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
2: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
2: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
3: Halo.
1: Monggo langsung Mas.
3: Gilang gemilang.
2: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh
1: Mas. Atau Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
2: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu. Benar ya? Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
2: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu kita
1: bangga. Ya siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
2: Ya,
1: siapa
2: monggo,
1: tahu
2: yang mau platform kita kembali platform, ke era monggo, seperti dulu, ya. Digital monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
2: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
2: Iya, salamnya buat
1: monggo monggo.
2: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Di Jepang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap.
2: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja, ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio.
4: Di seputaran Jawa.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino, ya.
3: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
3: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, nanti
4: dulu
0: dijawab ya.
4: Siapa ya yang
3: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
0: kembali kaset,
1: CD, kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: kayak komennya Mas Dino apa?
3: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
3: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
3: asik
1: banget.
3: Seru,
1: ya? Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
3: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
3: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa loh. Gitu.
0: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman
1: langka,
0: sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
3: Karena
0: setuju
3: ada banget itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
3: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
3: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
3: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
3: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
3: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
3: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, okay.
3: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
3: Markasnya iya. Yang punyanya itu

0: Mas Antoni Sudibyo.
1: Oh, okay. Mas Antoni.
0: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
2: Ya.
0: Mas Antoni tuh dokter.
1: Mas Antoni adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
0: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
0: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
0: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Sudibyo itu adiknya.
2: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personil Jeronimo. Kalau kantornya kan tadi udah ya.
0: Yeah.
2: Kalau Jeronimo ada siapa aja?
0: Jeronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
0: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Purnomo Sikas.
0: Itu yang cowoknya.
2: Aha.
0: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
2: Oke.
0: Cutianti.
2: Cutianti.
0: Satu lagi siapa coba? Satu lagi.
2: Jatuh Parmawati.
0: Bukan.
1: Jatuh.
0: Menteri.
1: Siapa?
0: Bu Yanti Erlangga.
1: Itu
0: Jeronimo aslinya itu
2: pertama ya, Jeronimo pertama.
0: Asli Jeronimo itu itu.
2: Oke.
1: Asli Jeronimo itu. Bu Yanti Erlangga, iya aku baru ingat
0: sekali. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
2: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
2: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang
3: berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
2: Silakan Bang Cliff.
3: Selamat malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
2: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
3: Siapa itu?
1: Dino.
2: Bang Dino Kantora.
3: Kantoria. Keren, dari saya dengar-dengar suaranya bagus.
2: Oh iya dong.
3: Keren lah begitu.
1: Betul.
3: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: tetap ada untukmu.
3: Tetap ada untukmu.
0: Iya.
3: Sekali. Baru rilis ya?
0: Iya betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
3: Saya mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
0: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
0: Iya belum.
1: Aduh.
0: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, apa gitu semua udah tuh.
1: Manado belum.
0: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
3: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
3: Undang gitu ya.
2: Boleh.
3: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya, dan tetap memberikan yang terbaik bagi para pendengar di seluruh Nusantara.
0: Amin. Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
2: Bang Cliff di Minahasa.
0: Oh, Minahasa.
3: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
3: Oh, ke Manado gitu.
0: Manado. Iya.
2: Oke.
1: Siap.
3: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi.
1: Sama-sama.
3: Dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
3: Selamat malam.
2: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
2: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya.
4: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar
4: rindu.
1: Mas Faris?
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: ya, lewat udara.
4: Aku iya, agak flu ini.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
4: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
4: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, ya.
4: Selamat malam Mas Dino.
0: Selamat malam.
4: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahat ya Pak Faris.
2: Iya, karena flu ya.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
4: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
2: Oh siap.
1: Sayang semua.
2: Terima kasih.
4: Biar pendengarnya biar bervariasi ya. Thank you Mbak Ita.
2: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau solo
1: ya.
2: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
0: Kantora
2: Banyak banget.
0: Banyak, udah banyak ya. Berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
2: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
0: Sekarang coba. Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu. Kita itu reuni.
2: Reuni
0: Geronimo.
1: Di mana?
0: Di Lenusa,
1: Lenusa. Oh, di Lenusa.
2: Termasuk kantora juga ya?
0: Iya
2: dong.
0: Iya, termasuk kantora.
2: Berapa banyak, Bang?
0: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
2: Pasti iya. Seru.
1: Mas Yudi enggak diundang ya?
2: Lah, aku itu termasuk Geronimo.
0: Pernah masuk Geronimo ya?
2: Enggak.
1: Ada bercanda.
2: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
2: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Ya dong. Mana musiknya? Aduh.

0: berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu,
0: indahnya
1: Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ini, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pirtinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak
2: Wayu.
1: Lagu-lagu
2: Tumpi
1: Permata
2: Wayu.
1: Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Tumpi. Pisang goreng.
1: Di album 15. Itu di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya?
0: Oke,
1: baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan dia. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun.
1: Salah. Udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya.
0: Iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: bisa dibawa pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp
0: baca
1: dulu.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Di Makassar. Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sengaja. Makanya kita banyak yang nungguin.
1: Yuk,
0: ya Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak bareng banget yang nungguin ya. Kita Sorong juga udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana ya Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju karena rawan bajakan. Njeh, bener sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang
1: Dino.
0: Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi memedio asik kita. Memedio kan kita ya. Kita ini kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas Doni.
0: Mas Dino. Gimana gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah ngantuk
0: iya,
1: ini.
0: Ya. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single,
2: single lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian. Enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus apa tuh paling di Spotify di,
1: ya, di Spotify
2: itu,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini Mas. Lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Iya. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih, Mas?
1: Reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD ya. Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya kan? Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya, ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
1: Mama Tuhan Ina juga pernah ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Kan 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ tuh tahu lah.
2: Itu apa
0: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehello lagu Lady juga. Dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lady.
1: Lagu
2: Lady ya. Itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu ya. Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jerunimo juga loh. Benar.
0: Oh, kantornya ya waktu.
1: Selain rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Tahu kan?
2: Ya itu apa tuh? Ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu
1: join ya.
2: Nyari lagi
1: semoga
2: tanah.
1: Okay. Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini lagi. Request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Wee. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: Bu Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, Mas selamat Sato, malam.
1: Selamat malam dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Bulak Sarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong tuh Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julok Serunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julok Serunding.
0: Oh Julok Serunding. Julak Sarondeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10 malam. Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh siap, okay, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuma Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya, justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas ya.
2: Di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yuk, mudah-mudahan
0: teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
2: boleh.
1: Di ruang rindu.
0: Ya, di ruang rindu.
2: Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan di ruang
1: dan pasar malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar malam ini.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
9: Kiu-kiu!
10: Kiu-kiu! Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita Senandung Malam. Kita buka ya penelpon pertama kita nanti ya sebentar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jadi untuk Anda sekarang waktunya Senandung Malam. Setelah kita dengarkan kurang lebih dari jam 9 malam tadi ya sampai dengan jam 11 kurang tadi, itu ada Ruang Rindu Nasional. Sekarang waktunya kita Senandung Malam Denpasar ya. Untuk Anda yang pengen bergabung bisa langsung telepon di line telepon 0361-222161. Saya punya penelpon pertama ya. Halo, selamat malam.
11: Halo, selamat malam, selamat malam. Ketawa ketiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wandi.
10: Waalaikumsalam. Wah, kayaknya saya baru aja dengar di ini di Ruang Rindu Nasional tadi naik, Mbak Ayu.
11: Iya, naik tapi jari-jari ya lendik juga sih.
10: Apa namanya?
11: Dari lendik sampai keriting.
10: Lendik.
11: Dari lendik sampai keriting jarinya. Kalau ada keriting pasti di-rebonding juga kan, lurus.
10: Pokoknya kalau udah di apa Ruang Rindu Nasional ya, siapapun
11: iya.
10: Nah, bintang tamunya pasti ya.
11: Pasti harus masuk dan harus keriting.
10: Iya,
11: harus keriting dan berjuang dan doa.
10: Siap.
11: Sehat ya Bang Wandi.
10: Alhamdulillah sehat. Ini ketawa ke TV-nya, grupnya kayaknya rame juga nih ya. Rame terus ya.
11: Iya, lagi rame tuh. Belum pernah tidur, masih menit.
10: Bu Indi tadi kayaknya mau masuk, Bu Wigati juga, Bu Ani juga, tapi ternyata Mbak Ayu yang duluan. Malah WhatsApp-nya masih kosong.
11: Iya ya, masuk di WhatsApp yuk. Ini Bu Janura.
10: Kayaknya gak pernah denger deh ini.
11: Iya nih Bang Wandi, saya mau pengen denger lagu dari...
10: Boleh. Dari siapa?
11: Dari Club Project yang Yogyakarta.
10: Club Project ini kayaknya bule deh ini sekarang. Barat.
11: Oh, ini lagu barat.
10: Ini lagu barat yang ada di Songbang untuk malam ini. Ini lagu tahun barat. 90-an, 2000-an ada ya, 90
11: sampai. Dari Westlife aja deh, Season and the Sun dari Westlife.
10: Oke. Judulnya apa tadi?
11: Season and the Sun itu dari Westlife ya?
10: Season. Nah, itu saya enggak tahu. Westlife, bentar saya cari. Di sini Westlife itu ada Swear It Again, Save, Queen of My Heart.
11: I have a dream
10: gitu ya.
11: Yeah, I have a dream.
10: I have a dream itu dari Westlife. Bentar saya cariin. Ada. Oke.
11: Ya, Bang Wandi, salamnya buat dari di grup Ketawa TV, Prof. Ferry di Pasar. Selamat malam. Ya, Wandi Janura Budi.
10: Tadi disebut ininya, siapa bintang tamunya? Ini cocok jadi penyiar radio gitu.
11: Bang Dino.
10: Iya. Mbak Ayu cocok jadi penyiar radio nih.
11: Biasa aja sih sebenarnya ya, kalau saya ini berlebihkan gitu ya. Saya adalah berumah tangga.
10: Suaranya maksudnya cocok kan belum berarti.
11: Berumah tangga dan konten kreator.
10: Oh iya, jangan-jangan ini jadi punya radio tapi di TikTok atau apa gitu.
11: Di TikTok ada, cuman aku jarang sih. Kebanyakan di Facebook tuh yang ada challenge suara pramugari juga ada.
10: Siap.
11: Ya, tantangannya gitu ya. Jadi aku challenge suara pramugari.
10: Oke. Siap.
11: Ya, pokoknya sehat-sehat semuanya. Kemudian buat Kak Sambulan juga, Bu Farida ya, Pak Benicu. Pasti Pak Benicu akan masuk jawab panas Tembang Leman. Pak Widi juga di Tokyo. Terima kasih. Pak Widi untuk Skotlandia bersama Brazil ke 5 ya waktu Indonesia Barat, berarti wilayah timur Indonesia pukul 7.00.
10: Oh, di sana pukul 7 ya, kalau di sini pukul 6, berarti sana ya, 7
11: kan, di Tokyo kan? Iya, jadi besoknya ya, jadi kita nggak gadang gitu kan.
10: Nggak mau nonton Swiss sama Kanada?
11: Enggak sih, bukan ininya gitu. Saya mau nonton apa Brazil karena itu fans ya.
10: Iya sih, udah ngomong.
11: Banyak mas mau ada di grup aja, selamat malam ya. Terus semangat di hari ini dan matur suksesnya atas semuanya. Terima kasih juga, semoga kamu diakses selama mendengar semuanya ada di Pasar Bali. Ya, buat yang belum tersapa, mohon maaf ya. Kita kelarang lagi salamnya buat Bang Wandi, tetap semangat dan buat suami saya juga. Mudah-mudahan Neymarnya hari ini mah besok main ya gitu, kakinya enggak
10: kemarin kena ya Neymar kakinya ya, saya enggak.
11: Neymar kan lagi itu tuh lagi cedera kakinya, jadi enggak main dia di permainan kedua dan kemudian permainan besok ini bisa main ya Neymarnya. Ya, okay. Tidak 3-0 ya gitu ya.
10: Hey, 3-0.
11: Biar enggak dibulis gitu ya. Karena saya selamat gitu ya Portugal 5-0 gitu.
10: Iya sih.
11: Atas Uzbekistan. Ya, terima kasih Bang Wandi.
10: Oke. Siap.
11: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam Bayu. Siap. Oke, kita tunggu penelpon berikutnya. Ya. Sudah tersambung penelpon kedua kita. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
9: Halo, selamat pagi.
10: Pagi, ya, lupa. Pagi.
9: Bang Wandi,
10: apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Pak Widi sehat ya?
9: Sehat.
10: Pak Widi sama Mas Sandi ini aslinya di udara lagi berantem nih, mau masuk tadi. Beradu maksudnya, bukan berantem. Ting ting ting. Enggak bisa keangkat kan? Enggak lama terakhir akhirnya Mas Sandi kayaknya agak mundur dikit. Mungkin lagi meluruskan tangan-tangannya yang lagi keriting.
9: Ya kalau di bawah satu rame bentrok-bentrok aja di udara.
10: Iya, bentrok.
9: Itu saya begini sedikit mengalah. Ada salah apa
10: yang udah masuk. Tadi disapa juga tadi sama ini siapa? Ita Purnomasari ya. Wah, Tokyo lagi monitor iya. Gitu.
9: Kirim-kirim
10: duit gitu.
9: Itu telepon wah susah banget berapa kali. Kirim chat cepat sekali padahal belum ada 5 menit sudah dibaca langsung.
10: Duh, itu yang telepon tuh banyak yang nunggu.
9: Iya, yeah. Nunggu banyak. Oke. Ini cepat gini WA aja lah.
10: Dibaca benar.
9: Taita.
10: Siap. Mau lagu apa Pak Widi?
9: Lagunya Manca ya.
10: Manca sekarang tahun 90-an. 90-an sampai 2000 sampai 2000 berapa ini ya. Ya so, itulah gitu.
9: When I dream about you and dari Angel itu tahun berapa dia?
10: Siapa?
9: When I dream all about you.
10: Siapa penyanyi?
9: Angel dari Angel.
10: Angel.
9: Dari Angel itu tahun berapa itu ya?
10: Angel.
9: When I dream about you judulnya.
10: Obat ya.
9: Panjang sekali gitu. Mungkin tahun baru ya.
10: Iya. Kalau opas itu, bisa itu. Itu tahun
9: ada.
10: Ini Stevie B. Oh, enggak bisa, enggak ada kayaknya di sini.
9: Enggak bisa ya?
10: Heeh. Oh,
9: itu Wonderful aja ya. Wonderful Tonight itu.
10: Dari
9: siapa itu? Lagunya tuh
10: Wonderful Tonight. Oke, okay, saya carikan lah nanti, nggak apa-apa. Siapa? Ya. Yang cowok ya, yang nyanyi ya.
9: Dari siapa? Leonard Richie juga boleh. Stone on You juga.
10: Oh oke. Okay.
9: Tahun yang dekat itu ya.
10: Oh, antara dua itu ya? Oke. Okay.
9: Iya.
10: Siap okay. Siap.
9: Ya, salam ya. Bang Wandi lupa ini.
10: Kenapa?
9: Itu, apa? Di grup ketawa ketiwinya itu nggak ada profil fotonya itu.
10: Iya. Itu maksudnya foto apa itu?
9: Nah, gini
10: logo. Oh oke okay. Siap
9: apa
10: bisa nanti karena banyak ya di, banyak grupnya ya
9: di, ya itu dan pasar nggak apa-apa dulu supaya ada kayak ada tanda mengingatkan gitu loh.
10: Iya, siap. Oke, okay, baik.
9: Kalau gitu ya bebas ya foto pen boleh kalau sudah. Ya,
10: oke. Kayaknya foto logo kita ya, logonya ini ya. Logonya Pro 1 aja ya.
9: Iya, gitu. Boleh juga boleh daripada kosong itu kan.
10: Iya, boleh. Barang boleh.
9: Kelihatan barang enak lihat.
10: Benar lah, saya lupa kemarin di usul Bu Resmi. Oke, okay, siap nanti.
9: Iya.
10: Silakan.
9: Salam dulu ya lagi mulanya. Baru lewat ada salam yang pertama buat Bang Wandi. Selamat juga sampai sehat selalu sama keluarga. Kemudian yang baru lewat ada Mbak Ayu masuk di Maluku Tengah. Salam sehat, salam rahayu, semoga sehat selalu bersama keluarga juga di sana. Kemudian ada Bang Dini Juri Menaru, Bu Farida juga di Palu, Ken Arok, Bunda Yoseli sehat selalu. Kemudian Pak Andi di Batam, Purnamasari di Kuliwari Mandar,
10: okay.
9: Mas Anwar, Mas Sandi, Bu Wigati di Wonosobo, Bang Edo, Bang Yunus, kemudian ada Bang Ikut, Bu Indi, Bu Resmi, Gemas, Bu Ani di Gunung Talang, Mbak Esterlita di mana? Ya di mana tuh?
10: Yeah.
9: Kemudian ada Mbak Nasrun di Palu, Beli Gua Puna di Lampung, Cigulia di Jakarta Selatan, Bu Janura, Pak Nami. Angku Ijane di Gilung Pulau, dia mau berarti di sini aja.
10: Yeah.
9: Buka tiga ada Mas Bro Pekasan juga.
10: Untuk
9: semuanya dulu ya
10: okay.
9: Pak.
10: Oke.
9: Ya, Pak
10: bisa juga. Siap.
9: Untuk semuanya dulu ya Bang Bini dulu kalau hampir lupa ya. Ya Bang Mandi, selamat okay. Tugas sampai jumpa biar yang lain bisa masuk juga ya karena waktu besar waktu. Sampai jumpa.
10: Oke. Okay. Sampai jumpa Pak Widi. Terima kasih Pak Widi. Kita beralih ke. Hey, sudah terputus ya. Kita beralih ke penelpon berikutnya maksudnya. Oke. Halo, selamat malam.
12: Halo, selamat malam Bang Wandi.
10: Hei, geng-geng kabarnya gak mas? Kemana saja?
12: Gak bisa-bisa masuk Bang Wandi.
10: Serius gak mas?
12: Serius.
10: Coba, serius bener nih.
12: Bener-bener Bang Wandi, berapa kali saya nyobanya Bang
10: Wandi. Wih, semua pada tanya-tanya. Ya mas, dapat salam dari ini apa Bung Dharma ini sebelah.
12: Oh ya.
13: Mana aja Bu, dicariin.
10: Tuh, di mana aja Bu, cariin gitu.
12: Masuknya susah.
10: Serius susah.
12: Serius Bang Mandi. Jadi mau masuk Bang Mandi angkat WhatsApp.
10: Masa sih?
12: Terus nantinya udah ada yang masuk lagi.
10: Perasaan baru malam ini deh. Ini
12: enggak terus yang nyoba-nyoba Bang Mami tiap malam bener.
10: Oh oke.
12: Okay. Gak bisa.
10: Oke okay, oke.
12: Okay, ini dapat sama Mbak Linda aja.
10: Oh oke. Okay.
12: Kemana aja mau gak mas? Saya nggak
10: kenal. Oke oke.
12: Mau hilang mau gak masnya?
10: Iya iya iya.
12: Satu kok.
10: Pada nanyain loh.
12: Iya. Jarang-jarang bisa masuk Bang Mami.
10: Biasanya bener, yang pertama. Iya iya tahu maksudnya.
12: Apalagi biasanya saya enggak bisa ngirim-ngirim gitu yang kayak teman-teman itu enggak bisa saya. Saya goblok Bang Wandi. Punya HP gitu enggak bisa saya.
10: Itu ada grupnya loh kita.
12: Iya, udah dibilang sama Bu Kartikanya.
10: Iya.
12: Suruh masukin saya di grup ya.
10: Nah, nomornya yang mana aktif
12: itu
10: katanya?
12: Yang 338 itu terakhir.
10: Oh, Bu Indi ada kan ya?
12: Ada.
10: Oke, nanti diinfo ke Bu Indi nanti.
12: Iya.
10: Oke. Sehat dong.
12: Saya enggak pernah masuk ya.
10: Hai. Berapa bulan? Belum lah sampai sebulan. Kurang dari seminggu lagi sebulan.
12: Lagunya apa?
10: Saya dengerin waktu itu. Benar-benar waktu saya lagi di tabanan gitu ya, waktu sama Linda ya. Oh, oke.
12: Itu aja. Itu kali habis itu enggak pernah bisa.
10: Oh, di Jambung Dharma juga enggak bisa ya?
12: Enggak bisa.
10: Siap dah. Oke, oke. Yang penting kita udah masuk ya.
12: Udah, jangan dilupain saya ya, teman-temannya.
10: Iya dong. Tuh enggak mungkin lah lupa sih. Ya, Mas ketawanya. Ini di mana nih?
12: Di Bayangan ini sama Bapak Cecantika, suami saya.
10: Oh, oke. Okay.
12: Iya.
10: Salam.
12: Bang Wani, lagunya lagu apa sekarang?
10: Lagu barat.
12: Ya, Bang Wani jangan milihin ya.
10: Oke, okay, siap.
12: Nah, ya, salam-salam dulu ya. Mudah-mudahan okay. Saya masih ingat sama teman-temannya.
10: Yeh, masih lah.
12: Maksudnya Bapak masih ingat gak sama saya ya?
10: Ingat dong.
12: Yang pertama, Ibu Jandura.

0: kosong, silakan. Nah, akhirnya. Halo, selamat malam Bu Resmi.
1: Halo, selamat malam Bang Wali.
0: Bu Resmi sehat ya, Bu Resmi?
1: Sehat, astagfirullah. Bang Wali sehat juga ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Mau lagu apa atau mau nyanyi?
1: Mau lagu dong. Nanti ya, kalau menyanyi semua pada tutup kuping. Suaranya ini.
0: Suara, dengarkanlah aku. Oke, oke. Mau lagu apa? Silahkan, Bu.
1: Wah, ini lagunya yang nge-jazz banget ini ya. Enggak ngantuk. Iya, kemarin sudah minta sama Bang Dharma, tapi sekarang mau lagi nih ya.
0: Oke, apa judulnya?
1: Apa yang lainnya kalau bisa ya?
0: Ya, apa judulnya? Oh, mudah-mudahan bisa ya, bisa keluar loh di sini. Beda hak, beda ini.
1: Bisa lah.
0: Kan beda tahun setiap bulan. Hah?
1: Tahun 90-an ini. Bang Wandi mainnya tahun berapa?
0: Iya, iya, 90.
1: All That She Want.
0: Dari siapa itu?
1: Dari ini loh, dari Ace of Base.
0: Oh iya.
1: Ini grup musik ini Ace of Base.
0: Tahu. Itu
1: tahu ya.
0: Ngebeat kayaknya itu.
1: Oh, that sih, Wan.
0: Heeh. A baby gitu kan.
1: Ya bisa ditekan ya.
0: Ada kok, ada.
1: Ada ya.
0: Ada salam-salam dulu ya. Ada. Silakan.
1: Iya, Ace of Base ya. Itu kan banyak lagunya ya, SOS ya, semuanya pada ini ya.
0: Cuma satu aja yang diputar ya.
1: Diputar semua juga bisa.
0: All She Wants atau all apa ini? Apa sih judulnya tadi?
1: All That She Wants.
0: Oh ya, All That She Wants. Baby.
1: Iya, All That She Wants. Itu dah, cuman rapnya doang, jangan apa-apa.
0: Iya. Oke, silakan sapa-sapa boleh.
1: Ya. Tadi Gek Mas ya, Gek Mas, selamat malam. Sehat selalu ya. Ya. Ada ini juga coba. Mbak Ayu ya. Pak Windy, Bu Indi, Bu Farida, Bu Ani ya, Bu Kartika juga, sama Bunda Yos, Bu Diawati juga ya. Sama siapa lagi yang belum itu, yang koleng-koleng Pak Sam ya.
0: Pak Sam. Pak Sam siapa?
1: Oh, Pak Sam, Mas Bro maksudnya, Mas Bro. Iya, lupa terus, maaf. Pak Sandi, Bang Andi.
0: Mas Andi
1: maksudnya. Kemarin itu masuk loh. Siapa? Yang di Karangasem, Pak Putu Pendese.
0: Dia kalau nunggu bola kayaknya itu masuk.
1: Tumben kan ya, dia masuk ya. Biasanya jarang masuk ya.
0: Besok juga saya kok, jadi boleh lebih panjang lagi ngobrol kita.
1: Oh gitu ya. Iya, besok kan Kemis ya.
0: Kemis.
1: Ya udah Bang Wandi, untuk semuanya aja ya, yang belum disenggol maaf ya.
0: Maaf ya.
1: Oke, thank you. Good night.
0: Bye. Baik, terima kasih Bu Resmi. Langsung saja penelpon berikutnya ya. Halo.
2: Halo, selamat malam Wandi.
0: Selamat malam.
2: Ini dengan Kak Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Oh, Kak Rahma, ya. Gimana kabarnya Pak Kak Rahma di Sumatera Barat? Batu Sangkar ya?
2: Iya, Batu Sangkar, yang pasnya Istana Pagaruyung yang spesifiknya.
0: Kalau di sini ini nasi Padang apa ya? Yang lagi ini di sini maksudnya ya? Lagi heboh ya. Lagi batuk.
2: Itu makanya ragu-ragu gabung deh tadi. Udah seminggu nih batuk hilang timbul, kadang sehat, kadang datang lagi, kadang pergi gitu. Belum mau pergi buat ninggalin tuannya.
0: Ya, mudah-mudahan sehat. Jangan, kayaknya jangan terlalu banyak makan lemak-lemak dulu dah. Apa namanya itu? Teh talua, jangan.
2: Kok bisa bahasa Padang?
0: Sikit-sikit bisa lah. Oh, bukan, itu bahasa Melayu.
2: Tadi teh talua katanya.
0: Teh talua, ya. Kan beberapa kali ke Padang. Jadi, dan asli saya Medan, jadi udah biasa gitu. Ketemu orang Padang.
2: Berarti aslinya

0: Oh, di mana?
1: Medan saya, Medan.
0: Oh, Medan. Sama Sumatera kita ya?
1: Iya dong, sama kita kak.
0: Besok nih ada ini nih acara di Pagaruyung, acara balik Festival Minangkabau.
1: Wow, mantap. Gunung apa di sana? Lupa saya. Di sebelahnya Gunung Merapi. Seberangnya Gunung Merapi.
0: Gunung kan ada Gunung Bungsu, di sini juga ada. Gunung apa lagi ya? Gunung Singgalang.
1: Hah, Gunung Singgalang udah saya daki itu. Atau masih mahasiswa. Iya. Gunung Merapinya enggak sampai atas sih, bawah karena dilarang gitu kan. Tapi kalau Gunung Singgalangnya sudah.
0: Kalau Gunung Merapi kan udah banyak makan korban.
1: Iya, itu dulu sebelum terlalu banyak korban ya, maksudnya belum waktu itu tahun berapa ya saya. Pokoknya masih semester 2 atau semester 3 ke sana gitu. Tahun 2000-an kayaknya tuh. Gitu kak, mau lagunya apa boleh, ini satu lagu lagi yang masih bisa saya putarkan. Karena waktu kita sebentar ini, jam 12 Bali atau jam 11 di Padang sudah berakhir kita gitu.
0: Iya deh. Oh pretty boy dari M2M bisa gak?
1: Oh wah, ada. Pretty boy yeah. ada.
0: Pretty boy. Masalahnya yang nyer cowok ya pretty boy deh.
1: Kalau sekarang namanya soft boy ya.
0: Oh, iya deh, pretty boy kan. Kalau istilahnya gimana ya, biasanya kan kalau
1: orang Korea boy, gitu maksudnya ya, kayak Korea gitu.
0: Kalau buat cewek sebenarnya pretty girls kan biasanya.
1: Oke, okay. Ada.
0: Ada. Salam sehat, berbagai salam lah buat Wandi. Semoga selalu dalam keadaan keluarga.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Ini diudarakan ya. Kalau tadi subuh cuma lewat di grup Ketawak TV ya.
1: Oh, udah masuk ya?
0: Udah.
1: Alhamdulillah. Udah.
0: Masuk. Linda yang masukin.
1: Oh, siapa?
0: Linda
1: ya. Oh ada linknya kan, tinggal masuk sendiri kan.
0: Oh ada link.
1: Ada ya, linknya.
0: Nggak tahu waktu itu kan. Aduh ya, Linda ini Kak Rahma mau masuk grup Ketawa ke TV. Iya gak apa-apa, masukin dong ya gitu.
1: Oke siap. Oke okay.
0: Udah masuk ini, ngucapin happy birthday buat Santiari. Udah di grup udah nih.
1: Oh iya Santiari ulang tahun.
0: Ya, para ibu udaran ya, happy birthday buat Santiari. Sehat dan bahagia selalu. Okay. Semoga sukses.
1: Amin.
0: Apa yang diinginkan sehat gitu.
1: Amin.
0: Salam sehat juga buat yang di grup Ketawa ke TV ya. Salam juga buat Pak Widya yang baru bergabung, buat Tedinda, buat Bang Aye, buat Diona, buat Bu Farida. Salam sehat selalu buat Ibu Indi, buat Ibu Kartika, buat pokoknya belum apa semua nama-nama. Siap. Pendengar dari Ketawa Ketiga, pokoknya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Terima kasih banyak buat Wandi. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salah. Baik, terima kasih sudah ada 5 penelpon ya. Sepertinya kita akan cukupkan dulu. Waduh, kok cepat sekali Bang Wandi. Iya, karena sudah ada lagu 5 lagu nih sepertinya ya, yang harus saya putarkan ya. Atau 4 ini. Besok bisa lanjut lagi, bisa ikutan melalui line telepon 0361-222-161 atau juga di line WhatsApp di 0896-78-123-830. Saya akan hadirkan buat Mbak Ayu tadi requestnya lagu Westlife ya, I Have a Dream, dan kita akan hadirkan buat Anda. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini, dan Jangan lupa nanti jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi Wita ada debar, dengar bareng sepak bola.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Dan pasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan pasar.

0: Angin puting beliung merupakan angin kencang yang berputar-putar membentuk pusaran. Angin puting beliung merupakan sebutan lokal untuk angin tornado skala kecil yang terjadi di Indonesia. Angin puting beliung bertiup dengan kecepatan sekitar 120 km per jam, bahkan lebih, yang bergerak mengaduk-aduk daratan ataupun lautan di bawahnya, sehingga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat.
1: Saat puting beliung berlangsung di daratan, tindakan jitu yang harus kita ambil adalah menjauh dari bangunan yang keamanannya tidak terjamin. Masuk ke dalam rumah dan mengunci seluruh pintu. Hentikan semua aliran listrik agar terhindar dari korsleting. Menghindari duduk di sekitar pintu dan jendela.
2: Denpasar malam ini.
3: Masih di Denpasar malam ini, masih di Senandung Malam. Untuk Anda yang masih terjaga dan masih bersama saya di sini, terima kasih banyak ya. Kita akan coba angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat pagi.
3: Belum pagi, sebentar lagi, 15 menit lagi.
4: Selamat malam. Sudah banyak yang masuk, 5 orang.
3: Baru 5. Sekarang adalah orang yang ke-6, Bu Indi.
4: Bu Indi, siapa lagi? Salam-salam buat semua yang tadi calling Indi. Ada yang calling Indi ya?
3: Ada banyak semua calling. Bu Gemas aja calling.
4: Oh gitu ya.
3: Gemas nomornya Gemas. Saya enggak tahu ya nomornya. Mau masukin Gemas ke grup katanya.
4: Oh, Bu Indi tahu nomornya.
3: Oh, tahu. Oke, nanti bisa dikirim ke ini, Bu. Bisa nanti biar saya masukin coba gitu.
4: Ya, ke WA ya. Apa langsung ke ini, ke grup Ketawa TV itu?
3: Enggak. Japri aja, Bu. Enggak apa-apa.
4: Oke.
3: Mau lagunya udah saya siapin ya.
4: Iya. Salam-salamnya buat yang tadi itu semua. Biar enggak kehabisan waktu.
3: Siap.
4: Biar enggak kehabisan. Heeh. Kan mau hampir habis nih waktunya.
3: Benar. Ya. Bentar.
4: Di ronde dulu biar hangat.
3: Enak juga ya ronde. Itu cocok tuh buat Burusmi udah. Bu Resmi,
4: Bu Kartika.
3: Bu Kartika belum.
4: Bu Janura.
3: Kayaknya nggak bisa masuk ini.
4: Padahal ini sudah monitor di Persatu Denpasar, kok salah pencet lagi, dipencet lagi. Kok ada kesenian Bali? Tanya. Ya, terlewat.
3: Siap.
4: Ya, makasih Bu Andi.
3: Oke, dengan senang hati.
4: Selamat malam. Salam buat Pak Oyan juga, pulangnya hati-hati.
3: Boleh.
4: Oke.
3: Siap.
4: Malam. Yo, bye.
3: Baik, terima kasih Bu Indi. Ya, Bu Indi, setelah ada Bu Indi, Bu Resmi, itu request lagu lagi. Oke, Bu Resmi. Saya putar. Bisa gak sih lagunya? Bisa. Satu, dua lagu lagi ya. Boleh. Sekarang saya hadirkan momen... One Moment in Time dari Whitney untuk Bu India tadi request, dan nanti ada request dari Bu Resmi kembali, Jessica J, untuk terakhir ya. Dari

Whitney ya, Whitney Houston dengan Just One Moment in Time. Dan kita akan lanjutkan single yang direquest oleh Bu. Bu siapa nih? Kok bisa lupa sih? Ini sepertinya lagunya ngebeat ya Bu, lagu terakhir kita. Waduh, ini Bu Resmi suka banget lagu ngebeat ya. Setelah dari lagu yang slow, sekarang waktunya kita dengerin Jessica J yang direquest oleh Bu Resmi, Broken Heart Woman.

Yeah, broken heart dari Jessica J ya, Broken Heart Woman. Ini lagunya Bu Resmi. Waduh, bahagia banget ya Bu Resmi sambil joget-joget gitu kali Bu Resmi ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk malam hari ini kebersamaannya. Untuk Anda yang pendengar ya Pro 1, untuk yang suka dengan Senandung Malam atau juga pengen tahu update apa saja acara di Pro 1 Denpasar, Anda bisa masuk ke grup WhatsApp pendengar Ketawa TV Pro 1 Denpasar ya. Di sana udah lumayan banyak nih membernya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Bu Indi, Bu Resmi, kemudian juga ada Kak Rahma di Sumatera Barat, Gemas tadi, Pak Widi Tokyo, dan Mbak Ayu di Maluku. Saya izin pamit ya, jangan lupa. Tapi nanti jam 3 malam, nah, itu ada Bung Dharma yang akan menemani Anda ya. Ini ada pertandingan spesial untuk malam hari ini. Ada Swiss melawan Kanada jam 3 waktu Indonesia Tengah. Kemudian juga ada Skotlandia melawan Brazil pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Saya pamit, terima kasih banyak kebersamaannya. Mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi besok malam. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking Wudal Margi, Hyang Buruk Tumar Pitung Dasa dan Pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Rajang Ratu Ita Dandai Rakelandrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rasa yarkito manati tiang Agung Krisna nemani rainane mangkin. Rospati selai Juli warsa kali tali nam likur. Muali nyarangin ide dane rang FM 106,4 MHz program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Pasti ke kantos puputnya jam dan sesemang malu jubah setiap nyaringin ide dane untuk ngintarang acara-acara ring perempat terakhirannya makin dibagi rakelan rai panggihin titiang kena rahayu-rahajeng sarang sami ngawitin semang dimangkin satu ngemulian paswecan saking ide sang yang widiwasa. Sudah makin titiang nyaringin ide dane ring sesi acara rahajeng Bali malu jubah suentan lagu-lagu rohani Hindu talar siaran acara Surya Puja kantos nampekin jam 6 semang kelantaran untuk Puja Trisandya. Seusan Puja Trisandya Rakalan Rai mualik ditiang nyaringin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali untuk siaran acara Galang Kangin lan informasi-informasi lantur ring jam itu semang ditiang aturan gak terbali seusan gak terbali mualik ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang muali di tiang aturan gak terbali, susan gak terbali, muali ring sesi acara Rahajeng Bali, kantos nampakin jam sia semang. Ring jam sia semang muali di tiang aturan gak terbali, susan gak terbali, di tiang nyerengin ide dane, ring sesi acara obrolan komunitas, kesarengin BPBD Provinsi Bali, segi jam, kantos puput nih jam dasa semang. Nepunika rakelan rai acara-acara sani jagi yang terang titiang ngawit semang nepuniki kantos puputnya titiang bertugas malu jubah sering jam dah sesemeng. Sada bagian rakelan rai ngireng demam piar sang sarang-sarang lagu rohani Hindu puniki sani sampun siagi yang titiang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Ada keadaan raya untuk selanjutnya umat Muslim dimanapun Anda berada. Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah dan pasaran sekitarnya pukul 5:12 waktu Indonesia Tengah.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
2: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
7: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna akan nyaringin ide dan niring acara Rahajak Bali. Sanemakin ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik bunuh diri dalam agama Hindu. Kesaringin Ibu Niketut Suwarniti.

Swastiastu. Awiginamastu namo sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Para pendengar RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya, Niketut Suwarniti, dalam acara Surya Puja. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak pendengar sekalian untuk merenung sejenak mengenai konsekuensi bunuh diri dari sudut pandang agama Hindu. Hal ini kita bahas karena melihat kian meningkatnya kasus-kasus yang terjadi di Pulau Dewata ini. Kasus bunuh diri di Bali telah menjadi isu yang serius, mencerminkan tantangan besar dalam kesehatan mental dan sosial masyarakat. Menurut data dari Pusat Informasi Kriminal Indonesia, Pusiknas Polri, pada tahun 2023 tercatat 135 kasus bunuh diri di Bali, menjadikan provinsi dengan tingkat bunuh diri tertinggi di Indonesia, yaitu 3,007 per 100.000 penduduk. Salah satu penyebab utama bunuh diri adalah gangguan kesehatan mental seperti depresi berat, gangguan bipolar, skizofrenia, dan gangguan kecemasan. Orang dengan kondisi ini seringkali mengalami perubahan cara berpikir yang ekstrim, di mana mereka merasa hidup sudah tidak ada artinya lagi, bahkan merasa bahwa orang di sekitarnya akan lebih baik jika mereka tidak ada. Pendengar RRI Denpasar, faktor ekonomi juga menjadi penyebab signifikan tekanan utang, kehilangan pekerjaan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa menimbulkan perasaan gagal dan beban yang berat, terutama bagi mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Dalam kondisi ini, bunuh diri dipandang secara keliru sebagai jalan keluar dari penderitaan. Masalah relasi dan keluarga juga sering menjadi pemicu. Konflik rumah tangga, perceraian, kehilangan orang yang dicintai dapat membuat seseorang merasa kesepian dan kehilangan dukungan emosional. Ketika seseorang merasa tidak dipahami dan tidak memiliki tempat untuk bersandar, dorongan bunuh diri bisa muncul. Tekanan sosial dan budaya turut berperan, khususnya di lingkungan yang menekankan citra keberhasilan, kehormatan, atau reputasi. Rasa malu karena gagal memenuhi harapan masyarakat, baik dalam pendidikan, pekerjaan, atau pernikahan, dapat menimbulkan tekanan batin yang luar biasa, terutama di budaya kolektif

0: dapat menghapus penderitaan, tetapi juga membawa konsekuensi lebih berat karena karma yang belum terselesaikan akan terbawa ke kelahiran berikutnya, bahkan bisa memburuk kondisinya kehidupan selanjutnya. Gangguan reinkarnasi dan jiwa yang terlantar. Agama Hindu meyakini bahwa jiwa yang meninggal karena bunuh diri seringkali tidak langsung bereinkarnasi. Jiwa tersebut menjadi preta atau roh gentayangan yang menderita karena kematiannya dianggap tidak sesuai dengan hukum alam. Dalam tradisi Hindu Bali, misalnya, roh semacam ini diyakini dapat membawa pengaruh buruk bagi keluarga jika tidak dilakukan upacara penenangan secara khusus. Kitab suci dan pandangan etis. Pendengar RRI dan pasar, beberapa teks Hindu seperti Manusmriti dan Mahabharata, ajaran Bhagavad Gita mengajak manusia untuk menghadapi tantangan hidup dengan keteguhan spiritual, bukan melarikan diri dari jiwa dianggap kekal, dan hidup merupakan ladang untuk berkembang secara spiritual. Konsekuensi ritual. Dalam banyak tradisi Hindu, bunuh diri juga memiliki konsekuensi ritual. Upacara kematian bagi orang yang bunuh diri sering tidak dilaksanakan secara lengkap karena dianggap sebagai kematian yang tidak suci. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa jiwa tersebut belum mencapai kesiapan untuk kembali ke siklus kehidupan secara spiritual. Pendekatan modern dan kasih sayang. Seiring dengan perkembangan pemikiran modern dan pemahaman psikologis, dan beberapa tokoh spiritual Hindu menyampaikan pandangan yang lebih berbelas kasih terhadap kasus bunuh diri. Mereka menekankan pentingnya memahami penderitaan mental sebagai faktor utama dan mendorong keluarga untuk tetap mendoakan dan melakukan ritual ketenangan jiwa yang orang yang telah meninggal. Tantangan sosial dan stigma. Sayangnya di masyarakat Hindu modern, termasuk di Bali, bunuh diri masih dianggap tabu dan jarang dibicarakan secara terbuka. Akibatnya, banyak penderita gangguan mental merasa terisolasi dan tidak mendapatkan bantuan. Padahal, dalam ajaran agama Hindu, menjaga harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa adalah hal yang sangat penting. Bunuh diri terjadi dalam kondisi pengaruh saat di mana individu kehilangan penilaian rasional terhadap situasi.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar RRI Denpasar, faktor biologis dan genetik tidak bisa diabaikan. Studi menunjukkan bahwa orang dengan riwayat keluarga yang memiliki kecenderungan bunuh diri atau gangguan mental memiliki risiko lebih tinggi. Namun, faktor ini bersifat predisposisi, bukan penentu. Lingkungan yang mendukung tetap bisa dicegah terjadinya bunuh diri. Di sisi lain, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental dan masih kuatnya stigma terhadap penderita gangguan jiwa membuat banyak orang tidak mencari bantuan. Mereka merasa takut dicap gila atau lemah, sehingga memilih diam dan memendam beban sendiri. Ketika masalah menumpuk tanpa ruang untuk berbicara, risiko bunuh diri pun meningkat. Khusus di kalangan remaja, pengaruh media sosial dan cyberbullying menjadi faktor baru. Rasa tidak cukup, tekanan untuk tampil sempurna, serta komentar negatif dari dunia maya dapat menghancurkan harga diri remaja yang masih rapuh secara emosional. Tanpa pendampingan dari keluarga dan guru, kondisi ini bisa berkembang menjadi krisis identitas dan keputusasaan. Pendengar RRI Denpasar, pemerintah Provinsi Bali telah mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama mencegah kasus bunuh diri karena angka suikidi atau tingkat bunuh diri di Bali menjadi yang tinggi di Indonesia berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Indonesia Polri. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain penguatan kampanye edukasi di media sosial dan komunitas, meningkatkan akses layanan kesehatan mental yang mudah dijangkau masyarakat, terutama kelompok rentan seperti remaja, lansia, serta individu dengan gangguan jiwa atau fisik. Selain itu, pengembangan sistem penanganan bunuh diri yang terintegrasi dan komprehensif yang melibatkan semua sektor dari pemerintah, lembaga kesehatan hingga organisasi masyarakat dan keluarga juga sangat diperlukan. Bunuh diri merupakan persoalan kompleks yang menyentuh aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam agama Hindu, kehidupan dianggap sebagai anugerah suci yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, tindakan mengakhiri hidup sendiri atau atmahatya dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dharma, karma, dan reinkarnasi. Kehidupan sebagai dharma. Para pendengar RRI Denpasar, Hindu mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki tugas kehidupan atau dharma yang harus dijalani sesuai dengan peran sosial dan spiritualnya. Menjalani hidup walaupun penuh tantangan adalah bagian proses spiritual menuju moksa. Pelatihan pengolahan stres dan penyediaan dukungan dapat membantu individu menghadapi penderitaan hidup dengan cara yang lebih sehat dan bermakna. Para pendengar RRI Denpasar, bunuh diri dalam pandangan agama Hindu merupakan tindakan yang membawa konsekuensi spiritual berat karena melanggar dharma dan menunda penyelesaian. Namun, ajaran agama Hindu juga mengajarkan belas kasih dan pengampunan. Pendekatan yang bijaksana, seimbang
antara nilai-nilai dan pendekatan psikologis sangat dibutuhkan untuk mendampingi mereka yang sedang berjuang dengan penderitaan batin dan menjaga nilai kehidupan sebagai jalan menuju moksa. Sekian dari saya akhiri dengan

0: Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi buta kala yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan atau kehancuran.
1: Suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna tentunya rengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Majareng ide dani sani sampun ngawitin aktivitas ring rahin dani. Mungkin selamat pagi hatu orang titiangge kebiasaan bangun pagi. Tiosan bisa menjaga kesehatan fisik kentennya ternyata bermanfaat juga untuk kesehatan mental. Nah, Sani mempunyai kebiasaan bangun pagi, sudah lebih memanfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan yang produktif, menyiapkan tubuh dan pikiran, geskadi menawi atau berolahraga, meditasi, miwasani tiosan. Nah, ini kira kelan rai sampunang lali, nge mangdene pikiran sido lebih tenang, lan fokus, ngawitin aktivitas, ngawit semangne puniki, elingan state menenangkan hati dengan bersyukur, ngajaring sama pencipta, antuk sahana ning nikmat, kenten nge, lan anugerah yang sampun diberikan ring kehidupan puniki, napi mali ring pagi hari sida kecunduk mali sarang muali sarang keluarga tercinta nge, menghirup udara pagi, menikmati sinar matahari pagi, nika hal-hal di sekitar kita yang bisa kita syukuri nge. Rajang majareng ide dan sarang sami dumagi sida ngemulian ketenangan hati lan ketenangan pikiran, ngawitin aktivitas ring semangne puniki.

anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ο αρουσό, αχ, ο αρία, πήρα, πήρα, πήρα.

Rajeng laksana yang persembahyangan puja trisandya majaring matinus dharma ring dijeje pada menggenah dumagi ide sang yang widiwasa sarta mapajak rayuan lan kerajengan rei irage sareng sami jagat lan stagingnya ne dumagi irage sareng sami sarta ngamolehang perlindungan kenten ge lan pasti kesida ngamolehang tuntunan rita kaleng laksana yang suagine suakarya suang-suang ring jagate puniki.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Ajang, ajang, Bali, Bali, Bali.
1: Pura Mekah yang berlokasi di dua banjar, yaitu di Banjar Anyar dan di Banjar Bino, Desa Pekraman, Pogading Ubung, Denpasar Utara, merupakan pura keluarga keturunan Arya Kepakisan. Kata Mekah pada Pura Mekah berkaitan dengan sejarah datangnya utusan Majapahit ke Bali yang disebut-sebut sebagai Dalam Mekah. Struktur bangunan Pura Mekah menggunakan konsep Dwi Mandala yang terdiri dari Utama Mandala dan Madhya Mandala yang sekaligus berfungsi sebagai jeroan. Banyak tradisi unik yang diperlakukan untuk pembedek di pura ini yang jarang dilaksanakan di tempat suci pada umumnya di Bali. Dalam pelaksanaan upacara ritual di Pura Mekah Banjar Anyar, tidak menggunakan daging babi. Sistem pemujaan juga unik karena persembayangan yang awalnya seperti biasa menghadap ke timur, tetapi pada saat persembayangan terakhir wajib menghadap ke barat yang dalam Islam disebut arah kiblat. Prosesi ini bertujuan untuk memohon doa kepada leluhur di Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, pengamat pria Pura Mekah di Banjar Bino juga wajib melakukan sunat. Ini berkaitan dengan leluhur pura yang beragama Islam. Arsitektur bangunan Pura Mekah di Banjar Bino dibangun dengan sentuhan kebudayaan Islam saat itu. Terbukti, di atas Candi Gelung terdapat gempolan seperti kubah. Keberadaan Pura Mekah ini menandakan telah terjadi asimilasi atau koalisi kultural antara kebudayaan Hindu dan Muslim di tengah kian gencarnya kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan agama dan krisis multidimensi.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz dan AM 1206 kHz program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mulik sareng Titi Agung Krisna rekelan rai ring acara Rahajeng Bali. Sari mangkin ngiring piar sang sareng-sareng siaran acara Galang Kangin antuk judul Waspada Kejahatan.

0: Seorang pengendara motor tewas seusai menjadi korban penjamretan di jalan Prangkut, meninggal di dunia. Peh, kene kan berita. Penjamretan, pembunuhan, ngeri banget hidup kayaknya. Asalnya semeniki jawaban. Aduh.
1: Om Swastiastu. Berita apa Pak Cok Putu tuh?
0: Aduh nikit ya Pak Cok di Facebook kan?
1: Apa
0: jamretan Ji?
1: Aduh tuh do Pak Cok nikit tuh jejak yang ninggahan.
0: Men lewat nikit lewat di beranda yang ten Pak Cok, yang ten Pak Cok tertawang.
1: Oh tak jauh masih.
0: Ini kau banyak korban di jamret di cari tasnya kau jauh ulung nabrak di
1: betul,
0: meninggal di tempat
1: di ngudi ayo kene gumi itu.
0: Iya meningkat asane anu kene di kejahatan
1: itu.
0: Iya napi yang ngeranang nih kina.
1: Berat tu betaran titi yang weh tu. Yang namanya kejahatan jelas sebuah perbuatan yang tidak baik gitu tuh.
0: Nggih, tidak.
1: Merugikan orang lain.
0: Merugikan orang lain, merugikan banyak
1: sebenarnya,
0: orang.
1: Gitu. Merugikan diri sendiri aja masih.
0: Oh, diri sendiri yang ketaruh.
1: Ah, benar. Di samping itu tuh.
0: Nggih.
1: Orang berbuat jahat tuh kan ada kesempatan, ada niatnya gitu malu tuh.
0: Oh, niat malu.
1: Ada kesempatan gitu. Jadi irago jo waspada malu inti ini.
0: Oh, untuk menghindari pangten terjadi ini kok rago waspada.
1: Benar. Misalnya rago menjalan, usahakan tuh do newek-newek.
0: Oh, artinya harus bareng-bareng gak
1: liu. Ada kan aja timpale gitu sih.
0: Oh, ngenyen antosan di jalan rameng
1: di kan. Di samping itu di jalan-jalan rame itu doma sih rago nganggon penganggu yang serba mewah, terutama perhiasan-perhiasan mahal tuh.
0: Oh, ngenyer-ngenyeran gelang emas, lenteng gede-gede, kalung namun
1: tadi
0: sampai
1: gitu. Tadi sampai.
0: Men gede kan, gede men tadi
1: sampai. Saat aku ngunang tuh tengah.
0: Oh, tertarik ya, kena ya sing ada maling, bisa ya kita maling.
1: Nah, gitu jawaban boyak noin gen, malu.
0: Ngabotas, tapi gelang lenteng, gitu. Di tengah jiket, yang tase kan
1: karena aman. Kejahatan itu akan tidak memilih tempat, tidak memilih usia, tidak memilih waktu gitu.
0: Dan ditentukan di cleaner jadi kalau ada maling tentu.
1: Sado. Maka awenan ya jangan ragu waspada kan joan bisa terkena nasi jo status gitu.
0: Terutama ya nak lo kering jalan ni malam-malam tapi lagi mungkin cara nak karyo nak malam-malam kering jalan
1: ke kian gitu ya jadual nak
0: jangan kerja gitu niko bermaksud ragu waspada ji
1: kalau jani ya nak berbuat yang tidak baik segitu percaya irago tekening hukum karma palo. Apa ben irago nak mau agama ada aneh. Aneh percaya ken panco serado. Terutama di karma palo itu.
0: Karma palo niko.
1: Asing karma pasti kelado buah.
0: Semua perbuatan akan mendapatkan hasil. Ke karma palo.
1: Kaden aluh ngalih pipi. Pesulian aluh.
0: Padahal aluh kan nyemak nyokot kan pipis. Cuma gaya-gaya nyemak
1: pipis. Buntut nekel.
0: Nih, anu, bisa diko dikerobokan. Anu.
1: Benar.
0: Tidur nang mang tiban.
1: Iya, nage hukum. Bos yang hukum-hukum alam. Bos yang ada atau ngadanin tuh.
0: Nih.
1: Mau gaya bedik, mau kayo liu.
0: Oh, itu tak mungkin. Yang makin besar usaha pasti makin besar hasil kan
1: benar usaha telara panen
0: yang beragam berusaha
1: karya sing paho pagohan
0: metus ram juga tapi ya
1: artinya yang yang subuh setiap pekerjaan itu ditekuni
0: yang pagoh ragokin gegen
1: sina bakal mau pikole sampai dagawe ya kenal jangan mencela pekerjaannya kasar nih halus gitu.
0: Gagal cepok sampun nyerah
1: nih. Gitu nah
0: sampai nih kojek akeh tepuk dana dulu dia pun jajuman dan ngen nyantel kari kuncin motor niko kan mengundang kejahatan niko
1: benar mengundang
0: menjumah tapi dia jumah di natah kalian sirap itu jang ya kunci motor si kunci kari jadi kok maling ada motornya kisitnya gitu ya
1: seketika nih gitu ini barang bekas nih gitu
0: anu hutan
1: bekas anggono sana kok kau jadi gitu
0: niko niketiketan barang gue perlu waspada aja. Artinya rago harus
1: berhati-hati.
0: Jangan memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan.
1: Celah-celah kejahatan itu jangan dikasih kesempatan. Nah, yang rago mau kena besi inak dah dua, bolehlah kena tu. Mirip-mirip bentiang dah tu. Ia nak nyemak geginan buku itu segitu. Dihasilnya sing dan tepuk aduh.
0: Nak napi mentepuk
1: kijolak kon melaib
0: jolak ku mengkop
1: gitu malu tu ni ha dibo tepuk atau ngos mengkop maro bisa yang kon jalan gitu
0: artinya ngale yo kena situasi ya lu mengamati situasi gitu
1: yo nak itu mirip kan
0: sudah lah rasa nang gender ngon dia tengah tengah dia tawang tu ngos mai lah ku mengkop mai lah ku melaib yang dipet ketaro oh ya tengah dia yo
1: pelajaran apa mirip malu
0: situasi, nak, tu perlu perlu waspada.
2: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm, aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan G sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting G. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Pami yang di nah, mantang masih ningang orcor kan yang prade montor ago bedah di jalan ampun di sepi kok nih mereka yang hidang nu jangan ada tempat di galang kan bisa kan ikut satu jebakan gitu kan di
1: galang modus-modus gitu tuh
0: okay, ampun
1: ada anak lo nyangkel anak cenik
0: nage milu
1: ya bakat aja liyung-liyung lah timpal terus teko.
0: Ayu rago ngemasin. Hati-hati tetap.
1: Sawire kecorahan itu segitu tuh.
0: Kecorahan kok nggih.
1: Ane lakar makatan palo nih. Ane makatan doso nih.
0: Hasil
1: nih. Aja kutus.
0: Wih, harus liu.
1: Ane raos no di bahasa agama asto coro tu.
0: Wah, sanu terdeni kan asto coro.
1: Misalnya mau maling, kan corah tu.
0: Oh, corah.
1: Mau mal apa sih? Ane mau maling.
0: Ane maling makat hasilnya.
1: Makat hasilnya.
0: Pasti ni.
1: Makat dosa ane maksudnya.
0: Oh, dosa ane gitu.
1: Yang kedua, ane ngemang ide.
0: Oh, main laku maling mau di tu maling. Ini orang menunjukkan jalan.
1: Benar. Ane nomor lu, ane ngemang perlindungan mengkab.
0: Oh, yang ada maling deko. Dini aku mengkab, dini pasang deko taro. Keno masih ini.
1: Yang desa. Keempat, ane mau nyetujui.
0: Mau nyetujui artinya?
1: Barang yo.
0: Oh, barang. Oh, cangkok maling itu. Enggak salah. Luang tu itu buat.
1: Oh, Ada buen
0: nomor 5 mungkin.
1: Nomor 5 aneh barang aja ngasil itu.
0: Oh, biar tuh nawang rego
1: ya. Nawang.
0: Oh, kena masih dosa. Kari betlu.
1: Betlu itu. Oke, tuh di Astro Cingaken tuh.
0: Oh, ini kan apa ya sana Astro Coro.
1: Astro Coro.
0: Astro Coro, ini kok kutus.
1: Aku cak kutus kok nih. Aneh mau jane melaksano, aneh ngemang ide, aneh mau nyotujui, aneh ngemang perlindungan, aneh barang ngedom.
0: Menikmati hasil.
1: Aneh orang benar.
0: Aneh meli masih kena penadah.
1: Penadah masih kena.
0: Iya, kena. Karena jak kutus nyen maro nyaman-nyaman jak kutus gitu.
1: Ternyata gitu. Artinya nyen sakit nyen sih gitu. Nggih. Adon awak-awak mulai tuh. Adon nak mai penyapan orang ana. Oh gitu. Ada nak yang udiang.
0: Oh, maling.
1: Maling ya. Namun rago engkau pun bakat.
0: Rago kena.
1: No,
0: barang dosa ne we.
1: Ne tu tiang man kene beli ne mudah ne gitu atas.
0: Oh, beli ne anak ngadep di 500 rago man beli di sata. Dia mudah aja mudah ne hargane.
1: Beli.
0: Edo. Oh, ternyata barang curian.
1: Kena masih butuh nanti. Masih.
0: Oke, dan nah, komen dengan kalian aja nih maling kan kena anu.
1: Eh bisa, oh ya nih maling tuh angkot terus mau bantan ke cuma.
0: Meh, ratu kerja hidup bertaruh. Aku hidup bertaruh oleh anu, tapi asalnya dipersembahkan hal yang
1: tidak baik. Ketua pak nak kekurangan, barang ngajang gitu, tak gue yang makan tuh.
0: Merto, temah wisio,
1: gitu. Oh, itu bodoh ratu, pangdoh, jauh nih gitu-gitu tuh.
0: Pangkeledan, jauh kan, gitu tuh. Meh, jelek bayu ber.
1: Oh, nanti rumah cowok nih gitu-gitu. Jarak gue membalik anuban, nonton.

0: Nah, tingkene caraan ki.
1: Boh liwat ke pisago, boh banyar ne pangaman. Yen bonyang aja kitu, abanyar se tepti mas itu.
0: Memperkecil peluang kejahatan. Aman gumitan ya.
1: Benar.
0: Kepedulian artinya agar harus peduli masih aja lingkungan,
1: lingkungan dan
0: orang-orang di sekitar.
1: Nunasi cowoknya pemekas nih. Pangkayangannya jahat-jahat selamat.
0: Nyangat ya anu.
1: Sing info ya selamat rahayu sing ini mak gair.
0: Oh gitu. Oh nggih banyak sugih sapa pasu dia maling.
1: Pasu dia maling.
0: Nyak. Aduh, ada nanyiannya nang beda.
1: Aduh, kopi pun.
0: Aduh, kopi ya sing pun. Kopi mata-mata ajeng adah lah. Nggih makin dia kok ngarian udan
1: benar. Nah, namo gak enak sih.

0: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tak baik.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
4: Kok jadi ayah yang kena?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Row 4 RRI Denpasar.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa kutus menis apalagi saking jam 6 semang. Kesarangnya titik Agung Krisna Rekelan Rai ring saisi acara Rahajeng Bali. Seribagi diteng ibu Rekelan Rai untuk teman-teman pop Bali. Lan wentan informasi-informasi menarik.

Ada kalian Rai Kawitin Titian untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Bali, Rahinane Mangkin, Waraspati, Selai Juni War sekali talina melikur, saking Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 3 Bali. Nah, rekalan Rai Kabupaten Jemberana, Rahinane Mangkin diperkirakan berawan. Kisaran suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. Kelembaban 70-94%. Ngelantur Kabupaten Tabanan diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23-27 derajat Celcius, kelembaban 69-97%. Kabupaten Badung, Rahinane Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24-29 derajat Celcius, kelembaban 65-96%. Kabupaten Gianyar, Rahinane Mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23-28 derajat Celcius, kelembaban 67-97%. Kabupaten Klungkung, Rahinane Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 26-29 derajat Celcius, kelembaban 66-81%. Kabupaten Bangli, Rahinane Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 23-27 derajat Celcius, kelembaban 65-98%. Kabupaten Karangasem, Rahinane Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 23-27 derajat Celcius, kelembaban 69-97%. Kabupaten Buleleng, Rahinane Mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 24-28 derajat Celcius, kelembaban 69-91%. Lan Kota Denpasar diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 26-29 derajat Celcius, kelembaban 68-85%.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita

Inggih Ratu Ida dan Nera Kalandrai, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggih Rakalandrai, kantor kesarengan Titia Agung Krisna ring sesi acara Rahajeng Bali. Majareng ide dane sade menawi teng nggih sampun berangkat ke gena aktivitas Rakalandrai alon-alon ring margi tetap tertib lalu lintas tumugi selamat kantor sering gena pekaryan suang-suang kita nggih ring kantor suang-suang. Elinga Rakalandrai nggih sampun nang lali sarapan iki penting untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Luangkan waktu untuk sarapan kita nggih. Ningtan sempat ring rumah niki dados waktu bekel malih jubos niki sarapan ring kantor kenten nggih. Yang penting sampunang kantas melewati sarapan nggih mangdene angge sadira sudah tetap sehat, sudah tetap bugar lan pasti ke pikiran sudah lebih fokus memutang pekaryan ring rahinane mangkin.

Nakadan Rai Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Supardan dalam penguatan kapasitas HAM bagi penyandang disabilitas di Denpasar menegaskan bahwa negara telah menjamin perlindungan hak mereka melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dijelaskan regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, kesehatan, partisipasi politik hingga akses terhadap keadilan. Supardan mengakui meskipun regulasi sudah tersedia namun tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif masih cukup besar sehingga penguatan kapasitas HAM penting untuk meningkatkan pemahaman dan memperkuat kolaborasi seluruh pihak. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Tips tanggap bencana, fase bencana. Tahap saat terjadinya bencana dibagi menjadi dua fase, yaitu tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tahap ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana prasarana. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada tahap tanggap darurat, di antaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inggih Rati Dadani, Rekelandri Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. G Agung Krisna nyarengin ide Dani ring acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sias mengmali jebos. Ringkalah puniki ide Dani dadus nyarengin ringkalah on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. Nah, rekalan raih ritat kala napi wasane yening memasak kenten ge ajang-ajangan iki ring jero puri gereo pekubon sangsoang pasti nanen kemanten kenten ge memasak ajang-ajangan yang terkadang ada rasa-rasa manisnya kenten ge ning ide dane memasak utawi niki yening menu angajeng druene niki ge napi ke punike dalam bentuk kuah utawi berbumbu kenten ge yening senang sanema daging rasa-rasa manisne punike napi ke ide dane menggunakan gula pasir, gula merah utawi kecap kenten ge durasang berbagi cerita mali je bos ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar.

0: Kedekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. G diwau samun ke biar sarang-sarang. Tema saking beli Adi Wisnu ngalih biasa-biasa. G pindah ke temang pengawit ring acara Rahajeng Bali puniki. G. Nah, Kedekalan Rai ide dane biasane ritat kalma masak ring jeruk puri griyo pekuman soang-soang. G. Memasak ajang-ajangan yang menawite untuk daging yang berbumbu atau berkuah sayur niki nggih napike ide dane menggunakan gula pasir yang ingin ada rasa-rasa manisnya sedikit gula pasir gula merah utawi kecap nggih dua ning niki yang mana sih lebih baik gula pasir gula merah utawi gula kecap kinten nggih secara umum niki gula merah pilihan yang lebih sedikit menyehatkan kenten ge. Nah, dibandingkan dengan gula pasir lan kecap puniki, gula merah niki dadas pilihan yang cukup bijak kenten ge. Duaning kandungan indeks glikemik yang lebih rendah dari proses pembuatannya dan proses pembuatannya yang lebih alami kenten ge. Nah, gula merah niki lebih unggul duaning mengandung lebih banyak mineral alami seperti zat besi, kalium dan kalsium. Telur memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula pasir, nggih. Nah, niki dua ning gula merah punika ini berarti gula merah puniki menyebabkan kenaikan gula darah yang lebih lambat. Kalau memang prosesnya yang alami tanpa ditambahkan sirup kenten nggih ketika pembuatan gula merah puniki nggih. Nah, sapun api ide dane ritat kalau memasak ring rumah pengen ada rasa-rasa manisnya, napike lebih memilih gula pasir, gula merah utawi kecap. Durasan berbagi cerita iriki ring lain telepon 0361223361 nggih. Sampun utusan nyarengin sanggra titiang niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Semang Bungge.
0: Inggi, selamat pagi Nini Ita.
1: Boleh nih, Kak Lawak.
0: Kenten, inggi. Punapi Niki, samaan boleh penyemang nih.
1: Sampun jangkep, Bungge.
0: Penjangkep, Bi. Napi menu nih, Niki?
1: Nu mas di pasar, Bungge.
0: Nu mas di pasar. Bubo.
1: Aja nggak bubo nih. Aja ngang ibu, mali bos jam dato, mali aja ngang kukus, kenten.
0: Oh, kenten, bi, ratu. Gini, penting lu jangan ben ngajeng, jak sampun bersyukur, astung kala.
1: Sarapan aja ngang bubu. Udang, niko kan cukup. Pertama, niko madu. Jalan ke peken. Jalan-jalan, masa jam bubu, kenten, oke. Sampun ini segar yang pidan di mana segalung do wai bungkar tenya nawang pekan.
0: Oke, enten be teman melalui ke pekan dados nengi.
1: Kecapean nih nengi. Tukang rainan jagat. Nah, terus ya boseng kau kene tinggal capek tapi kan gue. Nah, pi topi ya, Bungge. Dengar.
0: Topi ini niki.
1: Kecap.
0: Biasanya ini saking dumun, niki nini memasak. Kenten nge adot, ada yang rasa-rasa manis-manisnya, kede. Nah, pikir nini lebih memilih ngangge gula pasir, gula merah, utawi kecap, niki.
1: Nini nak, ya, manis-manis, kita nak cengkain.
0: Oh, tempe manis, kenten tenainin. Makar ya.
1: Ini tempe ini kok dagingnya gula Bali.
0: Oh, gula Bali.
1: Ya, ini kecap nak ten ten begitu ini lunde ten demen ten karing ya ten. Gula Bali. Yang jangan ya dan bimbing ya gula Bali yang pun
0: mau jadi ni kau dah lebih memilih angin gula Bali dah ada
1: sini. Gula Bali ni. Minta dua orang ten karing dia no manis enggak. Ini kok ambo dia muka kare yo na tahu ano tempe
0: ya
1: ini kok dagingnya gitu
0: dagingnya
1: gula Bali dagingnya ano asam gede lunak ini kok jadi nyampur
0: oh gini
1: manis renyah kenten gue
0: nah dua ning nini ngangge gula Bali puniki nah biasane nini numas gula Bali niki reng pasar puniki pun tapi cara nini memilih gula Bali yang gula utawi gula merah puniki yang enak dan pahit kenten pokoknya enak lah kenten
1: ini sih yang numas ya gula aren itu nak baik nak becik ni ko. Nak yang tiang numbas lo pilih ni ko pun bulu aren bulu, nah ketah deki ulo saking bling-bling kan.
0: Oh, warnanya pun api agak coklat utawi.
1: Agak coklatan aduh.
0: Agak coklatan berarti gula aren ni kengi.
1: Kau jauh becik ni kau manis aja mau diosara sara tu.
0: Nih kan wentan gula gula merah ne lebih cerahan warnane wentan ne lebih gelapan.
1: Ini lebih gelapan.
0: Agak coklat kenten nih tenjak gelap saja nih kan wentan ane coklat.
1: Kau becik nak mau diosara tu mau diosan kau nggak. Nih, ya nak makai sampun nuning ke rasa ni kau mesti sana dan nongge. Pasti sampun dia pasti benis benis Bali kalau kalau asal nama mesti sana kan dan nongge. Dan saking tal dan saking new dan kita nongge.
0: Nih,
1: ni kau mesti sara tu. Nih, nongge ni kau kan topi nongge.
0: Nih, ni kau manten yang gampang-gampang manten.
1: Oh niki nini Santa nyulek nih munga-munga nih Santa. Boh ika bebe man panus weh tuh nyari pun api katero man panus. Mahindira talor buk pera pun di pasar. Tidak sarang sami kong ke?
0: Sarang sami inggi.
1: Sarang sami semeton kena rajeng yang roh rena jagat sampun malih kali rahino tuh nanti. Purnamo udah malih petang rahino kata nih marero rahina tuh. Nggih, sok semadu, mondok kena satu nini. Mau pamit Om Santi Om.
0: Nggih, matur suk semen niki nggih nini eta sane sampun nyarengin nggih. Nara kalan rai ning maosa ngeninin indik gula merah niki saking aludokter.com puniki. Gula merah puniki gula yang dibuat dari getah kelapa. Pasti kemetiosan sareng gula pasir yang terbuat dari air tebu. Kinten nggih gula merah puniki memiliki rasa yang lebih tidak manis nggih dibanding gula pasir lan memiliki rasa dan bau yang lebih khas. Nah, gula merah kenten nggih diketahui memiliki indeks glikemik yang lebih rendah yen dibandingkan sareng gula pasir lan madu. Darusne presida kaanggen pinaka pengganti gula pasir pada penderita diabetes. Meskipun penggunaan dalam jumlah banyak tetap tidak direkomendasikan. Perhatikan taler takarannya kenten nggih. Nah, indeks glikemik yang rendah puniki akan meningkatkan kadar gula dalam darah secara lebih perlahan dan akan turun secara lebih perlahan taler nggih. Tilasan punika gula merah taler memiliki kandungan inulin. Inulin puniki sejenis karbohidrat nggih yang dipercaya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan memiliki efek metabolik yang baik bagi orang yang memiliki resiko tinggi terkena diabetes nggih. Ya diastun wenten kelebihan dari gula merah yang dibandingkan sareng gula pasir biasa, konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan terutama untuk penderita diabetes nggih. Napi pun nika tetap harus diperhatikan jumlah takarannya sempunang bes berlebihan kenten nggih. Rakelan rai lebih memilih ngangin gula pasir, gula merah utawi kecap ritat kalau memasak kenten nggih. Durusang berbagi cerita riki ring lan telepon 0361 223361 nggih. Sang Gratitiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Selamat pagi Batu Bulan.
2: Yang semang gengge Krishna.
0: Punapi. Harus hati-hati saja.
2: Hati nih. Soalnya kekali wentan jadi siang sarang gong hari tanan nih kanggong ke Napi topik ni tu ujak tiragi gula pasir, gula Bali.
0: Nah, ritat kalau memasak niki Bu Eka, nggih. Napi kipuni ke sayur, utawi lauk pauk. Ritat keledot ada rasa-rasa manisnya. Lebih memilih ngangge gula pasir, gula merah, utawi kecap. Niki.
2: Enti yang masak paling ngareanin sambal tomat ni ke wau mendaging gula aduh.
0: Yang tempe manis tahu.
2: Nah, tempe manis nggih, yang tempe manis ngangenan ngaden ngangen gula Bali, parahnya lebih cantik aduh. Yang kecap kadang-kadang selem ya aduh. Ngareanan babi kecap taler mesti gitu ngaden ngangen gula pasir gula Bali. Parahnya ni ke lebih menarik. Yang yang ngangen kecap di kengke ane benjang badang sengat.
0: Badang. Geng.
2: Niki jero madhe sutirta nyarang ring lemongan. Kentan nampun mantiang kan numun dah kanti kari umur bajang jadi iki wentan nak masakap mungkin kan numun kan darah nak ngetring itu.
0: Iya.
2: Nampun masak pin masak jangan jakpat kentan. Iko sampun ngarian babi jak lanang ne boh ngambil b bakter ke banyar sih tu.

0: Manus kadi lawar blimbing, kita nun blimbing.
1: Beti yang tenan lawar blimbing nuna saunan. Wenten to kaleh tu, wenten ton blimbing manis.
0: Oh.
1: Makilip kita. Okay. Dan anan ni. Ya nana ano manom lanang-lanang ning lawar panggih jangan gulo Bali nggih. Di tiang tenanan kenten lawar akide-akide angyang. Tapi yang boleh gulo yang ngarianen kolok niko nggih boleh gulo gulo Bali dawane niko bi luar biasa pecik san gulo niko. Rasanya berbeda itu.
0: Engken rasane niki yen banding asal-asal.
1: Jak kilip ke lidah itu. Pokoknya enak enten. Gulo Bali asli niko. Asli aban.
0: Warnane pun api.
1: Warnane merahnya memang bagus nih kok merahnya.
0: Oh berarti bukan merah gading kenten nggih merah cerah.
1: Merah gading yang nan meriki timpal sutro meriki bakang 2 kilo. Nih becik san. Angen tiang nih kok. Oh begini rasanya. Oh benar melen-melen ada gula Bali campah rasanya nih kok nggih.
0: Nggih.
1: Gula merah nih kok campah.
0: Kan wenten ane warnane agak seleman. Ya, wenten ane gading, wenten ane
1: gading nika, ampun meragukan itu. ane gading nika bagi tiang meragukan, ane selam, ane warnane buket nika, nika pasti asli nika.
0: Dan asalnya lebih pahit ya neng buket kan?
1: Dan pas buket itu, nika luar biasa, nune manisnya nika luar biasa asli manisnya yang gading nika meragukan.
0: Iya iya iya.
1: Ada embel-embelnya nih kok kayak nih. Kenten ingin napi jangarianan yang ngarian kolo gagengan gula Bali nih kok gageng kanji gede nih kok paling laris sama gitu yang gak senang kereng ngarianan kolo gula pasir santan nih kok di tiang nuna satu ternyata ternyata nuna
0: gitu
1: kapok nih ya mungkin ngarian ajangin sampun lais kan enak nih tinggal selas niko nih becik jadi nu niko bompon
0: di nu itu jajak malah ula gula nyengak aduh sing telah-telah di
1: yang ngarian aneh santan manis niko gula pasir niko tapi ngeraran niko ratu panas banu
0: aduh
1: santan nih ngeranang panas kenten nih kenten kan jadi tiang nisa rajang nih ampun boleh wau nih
0: niki
1: bu jero canro nih kerennya anak-anak satu niko pasif niko aduh salah mesti kudu ngurah video Bu Tergenri sereng Pak Kawi semeton niki nggih rajang sareng sami Bu Jerman munggah Bu Mahindira Malesiki Kak Mangku Sedani semua gengge Krisna aman itu tidak katur nyalah katur di siang pamit rajang yang rerein dan kata tuh
0: sareng-sareng Bu Eka aduh geng
1: sakit untuk negak sakit untuk menunjuk kita ada tuh nggih
0: kok sama
1: semua tuh
0: ngiring
1: nah rajang om santi om
0: inggih semua nih gimana jareng Bu Eka ngiring batu bulan santi sambung nyaringin melebar Mali Sangra Titi Anggi ringan telepon 0361 223361 sarang makin tembang duman ngiring biar sang sarang-sarang.

Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang ondo padu, rejang galuh, dan rejang

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program H4 Budaya, RRI.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Duetnya nih Mbak Sri Dianawati nggih kesarengin Beli Pranajaya Demeli ke sisi sama ke piar sarang-sarang nggih. Kantong kesarengin Titi Agung Krisna Rekalan Rai reng sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputne jam sih semang Bali jebas nggih. Selamat pagi dumun Pak Cika nyarengin yening ngejuket daun blimbing muluh. Wow, misi gula Bali kenten nggih. Misi muluk beceleng, misi santan. Inge, yen tiang memilih gula Bali, sane merah nih ke asli gula Jawa. Kenten nggak ane kuningan napi nih kinge. Inge suksema nih kinge sampai nyarengin, inge Pak Cika, inge wenten gomiang mesin. Ring tabanan, nggih, gula merah, wenten gula aren utawi jake, gula nyuk, gula ental, gula tebu, kenten nggih paling becik gula aren utawi gula jake punika. Nggih Bu Ninda rengkum. Rajeng nyangger kuningan rayu sarang sami cuaca cerah. Kenten nggih nanging gesit. Wenten Bu Jeruk Kukuh nyarengin salam majareng ni Itabu EKBB nggih suksema talar niki nggih. Sare mangken muali ring lan telepon 0361223361 nggih majareng rakalan raisane arsa nyarengin ring on air utawi ring WhatsApp niki muali sang dadi tiang. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Bung Krisna.
0: Nggih, selamat pagi niki Mbak Indira nggih.
1: Nggih, padut. Nggih. Cuaca terang sekali driki nggih.
0: Nggih, gesetan Mbah.
1: Siang?
0: Gesetan rike.
1: Nggih, kan nak dem. Sekten lene nikang tu.
0: Napi dingin.
1: Nak nah, baju dingin ampun ten kare dingin tau mare sekali jalan-jalan sa niki
0: ge. Nggih ratu, mantap sekali. Napi boleh gagapan jalan-jalan niki.
1: Dereng maro kan maksud niki maro ka ke dapur napi
0: wenten. Oke, okay, enten biratu geng geng geng geng.
1: Nggih niki pang boleh gen jalan-jalan niki kejep nak wenten gak niki iki. Pang pinut yang boleh sa nampun ulak balik.
0: Oke, okay, enten nggih.
1: Tapi kang itu wenten ya sepeda lewat ya nggir napi wasana nggak kena sampun boleh napi niki mau
0: sampun jangkep kang yang bubuh Bali niki
1: nah niko kan lapun lewat kan sangat nggak
0: yang penting warag tuh
1: Tinggal,
0: waduh, atau
1: yang
0: tanya, topik makin gula
1: merah,
0: kan? Gue, ya neng Mbak Indira, niki dumun seneng masak-masak, sedurung medoy mantu, niki menawi te dot masakan yang ada rasa-rasa manisnya, lebih memilih ngangge gula pasir, gula merah, utawi kecap, niki.
1: Yang kenten ten nunen dumun aturan kan ada gak nak tiang orang tua dumun nak mertuaan gak niko mekario tiang gulo gak gulo merah niko
0: oh kenten gulo merah
1: lan dua alamat benbin berde ngalih niko lala ampun niko pun lala pejak orang tua tiang lan meme
0: kenten. Oh kenten gih
1: niko melablab niko gulo merah jako asli niko dados nge
0: warnanya pun api niki warnanya pun api
1: warnanya merah yang punah yang lebengan yang badengan dek yang bertahan kenten
0: nge. Oh iya iya iya iya iya
1: yang dawak niko nak kehe nak ngangge kau ge kau uning niko sampun nyuh bungkul niko sibak tadi duo agak engkau tak hangen anu niko nakah niko ge lah lebeng kemudian kepelugang niko dah dah sebungkul ngaput niko ngangen tak donila dawak niko ge
0: donila kenten nggih
1: donila cara don kunyit niko tapi tidak dia ngeping nggih niko angen nak numbas waktu niko ten nen kiloan to membungkulan niko ge yen makin lantas kan sampun per kiloan makin mangge ge
0: nggih nggih
1: tapi dia tetap ngangge gulo jako niko ge
0: gulo jako niko
1: anunya rasanya memang luar biasa anunya enaknya gitu loh. Kan menten gulon tal, gulon nyuh kan.
0: Nggih, patut-patut nggih.
1: Kurangan bedik kan rasanya. Niki di muka tiang nak menten dagang es cendol Jakarta niki kayak memah yang sempun tengahi meli mo kayak.
0: Biar aduh, tapi malah tengahi mau kudus menyala panas itu.
1: Ini kok ngerti yang baca ada es cendol. Tanya dagangnya, eh mak ini es cendol beneran ini apa bagaimana? Iya bu beneran, tapi santannya yang tak pakai kelapa. Bikin langsung gitu. Itu dipakai apa namanya? Susu ulsa dipakai gitu.
0: Oh, susu. Nggih.
1: Enak sekali ini kok, Gek.
0: Nah,
1: yang memasak di rumah lantas lantik kakek ngenteni, Gek. Mekaryo lawar daun blingbing nih kok, Gek. Daun blingbing itu ngisap dumun memang haji yeh nyuh enten ge anak.
0: Oh, nggih pang berasa gak manis-manis dan kenggih.
1: Nggih pas ngalah enten pantan-pantan pahit enten lah kakek nika ge. Kan santan ngae dawa nika melablab santan baso jangkep daging indah gula nika ge. Eh, tambah dah penyedap nak sampun masa enten picin dawa nika durung yang masako.
0: Eh, ampun nyebut merah. Penyedap ajak micin gitu nah. Ingat semua Mbak Indira boleh salam niki saking Dewa Windu.
1: Nggih, rajang Dewa Windu niki daler Dewa Haji Mia nyarengin ge. Ampura banget ge.
0: Enggak ada nawe.
1: Jalan-jalan nih jadi luangin yang lancar pengedaran darah aja.
0: Nggih, sukses Mbak sama nyarengin niki. Nggih. Niki
1: dumun ge ini Ita sampun Bu Eka mangke niki nini Jermana mangke ngelengkapin napi jak berpatut
0: nggih.
1: Rajang semeton sareng sami nyang rainan jagat malih kalih rahino niki mangdo memargi antar. Pikir kukuh mang aler nyarengin nggih. Abun nika dumun lungge Ajeng Krishna. Rahajeng Tujang, garah wali yang masih bentuk Pramu Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, sesama Mbak Indira sampun nyarengin niki nggih. Pekak gaul ring krama suksema sampun nyarengin Titi Agung Krisna niki pekak gaul nggih. Wenten Pak Ketut Yarse ring gianyar suksema talar sampun nyarengin niki nggih. Sadaya mangken muali buka titik yang dumun ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar niki nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Radyang Sema.
0: Selamat pagi Gom Yang Yoga.
2: Bunga di atas meja Pak. Tapi gatre dong geng.
0: Gatre becek manten sampun ngwedang niki.
2: Wawu menjedok grau di pasar.
0: Oh kenten nge.
2: Seluk-seluk dong geng. Aduh harga Ratno makin ngelonya.
0: Aduh kuda tiga aja dasa.
2: Iya, mikir agak murah. Kenten Ratno sarang nonton kayu, tapi kemarau tan boleh numa, seluk-seluk sampun. Dedem pasar kan kenten ngangen pit-pit dan Ratno. Di kebun kemarau tan boleh numa kemarau. Ini tapi Mbak Andira aku cendol.
0: Ah, di cendol Adi.
2: Aku yang bilang
0: nah niki gomyong yoga ritat kalau masak niki dot yang wenten rasa-rasa manisnya lebih memilih ngangi gula pasir, gula merah utawi kecap niki.
2: Titiang tukang masak sami-sami ngangin gula pasir dong
0: geng. Oh,
2: lupis gitu. Bawang putih niko memang harus niko ngangi bawang putih nih.
0: Hah?
2: Menghilangkan bau amis bawang putih niko.
0: Sambal
2: tomat aku ngangin gula merah dong geng.
0: Oh kenten. Berarti setiap masakan medaging gula pasir kenten?
2: Iya medaging gitik. Tapi kan manis senak Bali kan. Dan senang begitu manis. Masakan Jawa aku manis.
0: Kenten dan, takarannya pun api seberapa?
2: Tergantung lauknya, akehnya api. Ayam kurang kilo medaging satu sendok teh.
0: Oh kenten.
2: Ini cuma bumbu. Wow, dagingin gula. Ya, dan di tiang gue. Mana hang tiang channel, tiang nama pedagang channel waktu alit tumun.
0: Mana ini waktu alit channelnya napi channel gula pasir?
2: Channel gula merah.
0: Gula merah.
2: Ngangen tepung sagu gue nge. Mang temang, ampun ke pasar, niko ada cincau sarang bulung tadi dama
0: dumun niko. Iya iya iya bulung ya.
2: Inge. Niki di rumahku sedani, ampun munga uning tapi masak. Karena si kocak ratu pantun. Ampura, tante cantik Jerman. Di siang niki ngewakilin, mungkin munga. Tahajang nyangro kuningan gongke.
0: Sarang-sarang.
2: Yang dari nanding Selangi dumun niki.
0: Oh,
2: inge, mari jebos budal wasoder margi. Selamat sarang pamit ngiro.
0: Nggih.
2: Siang mau pamit.
0: Semoga
2: lah nyane Om Santi.
0: Inge matur semagem yang yoga. Nggih rakelan rai malah jebas moli sanggret tiang ngiring palatan kaping kali utawi kaping untat acara Rahajeng Bali jam kutus kantos puputne jam sia semang malah jebas.

Rekan Andre, Koordinator Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur, Wilkar Bali, Ana Agung Gede Ngurah Dalem, menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan pelayanan publik yang setara bagi penyandang disabilitas. Ditegaskan pelayanan publik berbasis HAM harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas secara inklusif. Ana Agung Gede Ngurah Dalem berharap sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas disabilitas semakin kuat dalam mewujudkan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi penyandang disabilitas. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.